0: Ini masih di acara Warawiri Fortuna FM digenjreng. Selamat datang di interval yang kedua di jam 7.11. Ini langsung aja ke perkiraan cuaca. Informasi
1: terupdate,
0: berita-berita terupdate. Nanti kita saya lagi ya. Yang penting sering makan korban. Kok apa makan korban?
1: Yang penting.
0: Sering makan korban. Aktivis desak perbaikan jalan Cisaat Kadudampit. Katanya gitu.
1: Iya, jalannya mungkin.
0: Dikira siapa
1: butut
0: yang makan korban harimau atau apa gitu? Dikutip di radar.sukabumi.com, kekesalan warga terhadap kondisi rusak parah ruas jalan Cisaat Kadudampit kian memuncak. Mungkin buat saudara Fortuna lagi dengar manco depan radio untuk yang rumahnya daerah Cisaat Kadudampit. Iya, silakan ya. Dalam sepekan terakhir, penggunaan jalan di Kampung Gunung Jaya, Desa Gunung Jaya, Kecamatan Cisaat, tercatat sudah 3 kali melakukan aksi protes dengan memasang atribut sindiran di jalur kabupaten tersebut. Aksi dilakukan bertahap. Pertama, warga menutup jalan rusak dengan jalur kuning. Terus juga kedua, membuat replika makam lengkap dengan segunduk tanah dan bunga. Dan terakhir membentangkan spanduk satire bertulisan RIP sila kelima banyakin tidur.
1: Jalur banyakin tidur.
0: Banyakin tidur aja katanya. Yang kelima apa ya? Duh. Jalur wisata menuju suspension bridge Situ Gunung. Menuju ini ya, hiburan, tempat hiburan Situ Gunung ini dinilai vital sekali. Namun tidak mendapat perhatian dan Pemkab atau pemerintah Kabupaten Sukabumi, aktivis muda asal Kedampit Kris Dewi Purnomo menyayangkan sikap acuh pemerintah daerah, khususnya kabupati dan wakil bupati Sukabumi. Katanya sudah banyak korban berjatuhan akibat jalan rusak ini, bahkan banyak influencer ikut mengkritik, tetapi bupati tetap diam saja. Menurut Kris, kerusakan jalan berdampak sistemik terhadap perekonomian warga Kadudampit yang mayoritas bergantung pada komoditi sayuran. Hambatan mobilitas mencekik perputaran ekonomi. Sementara kondisi jalan kupak-apik juga memicu kerawanan kriminalitas. Ia menolak alasan efisiensi anggaran sebagai dalih penundaan perbaikan. Menurutnya masih banyak kebocoran anggaran di sektor lain yang seharusnya bisa dialihkan untuk fasilitas publik mendesak. Kris juga mempertanyakan kontribusi CSR dari sektor pariwisata dan industri besar di kawasan tersebut ya. Seperti itu ternyata ya. Oh my god. Ya kita tunggu aja lah ya itikad baiknya, dan pastinya pemerintah juga selalu memikirkan yang terbaik untuk masyarakatnya, Mbak ya. Dan kita doakan saja semoga reminder makin dicepatkan aja untuk perbaikan jalan ini.
1: Pastinya.
0: Amin. Siap mungkin. Baik, Pak.
1: Ya Allah ya Rabbal Alamin.
0: Ya Allah, kebayang ya. Jalan memakan korban.
1: Terlebih ya kalau udah butut.
0: Ini
1: ya,
0: parah banget sih kalau lihat di foto ya.
1: Jalannya udah sangat mengkhawatirkan, apalagi sudah jatuh korban. Wow. Setiap itu ada musibah ya. Ya karena kan balik lagi ke fokusan para pengendara. Kalau jalannya begitu kan jadi buyar ya.
0: Buyar dong.
1: Kumaha kita boroning jalan. Baik, ngomong-ngomong soal jalan di sini juga mungkin kemarin banyak sekali PJU mati ya, di mana jalur wisata pelabuhan Cisolok gelap dan picu kekhawatiran pengendara. Gak kebayangkan jalur nasional pelabuhan Cisolok yang menjadi akses utama menuju kawasan wisata pesisir pantai selatan Kabupaten Sukabumi ini kembali menuai sorotan. Pasalnya sejumlah lampu penerangan jalan umum atau PJU ini di sepanjang ruas jalan tersebut dilaporkan padam. Wow, kenapa padam? Hingga menyisakan banyak titik yang gelap gulita saat malam hari. Boa kita bohlamna diambil.
0: Boa so,
1: ya. Ayo kita tanya. Kada
0: aja orang sama-sama.
1: Gusti kepikiran eta makan bohlam atau lampu di jalan-jalan ya.
0: Kok ada gitu orang yang soalnya kemarinnya nyala tiba-tiba gak ada. Terus orang-orang pada bingung lah pada
1: biasanya
0: mana.
1: Biasanya kalau
0: gitu
1: seputar jalan kayak di ganggang tah gitu
0: no yang sepi, ya, betul. Takut jadinya.
1: Tah, ini jalan raya di nasional pilakuri atau mungkin konslet atau gimana gitu. Olah ya.
0: Alam ya.
1: Mudah-mudahan bisa langsung di
0: ringkus tuh.
1: Pantau gitu kan ya. Kenapa penyebabnya gelap?
0: Apa
1: apakah bohlamnya sudah muncul sama pegat? Piraku deui kita ya tanya.
0: Lah kok hilang?
1: Atau jangan-jangan apa hilang? Oh bisa-bisanya ya mau bohlam. Pikiran gitu sampai ke situ.
0: Ya.
1: Ya mungkin ya, kalau balik lagi ya, namanya juga manusia.
0: Iya, gak bisa ditebak lah ya.
1: Ide-nya makin kreatif. Ide-nya tuh
0: banyak
1: kreatif.
0: Banget, kreatif banget gitu.
1: Kondisi ini memicu keluhan dari warga, tentunya juga para pengguna jalan yang melintas. Mereka menilai minimnya penerangan di jalur tersebut dinilai membahayakan keselamatan para pengendara. Ironisnya, meski deretan tiang PJU ini tampak berdiri kokoh di sejumlah lokasi, kokoh gak tuh? Sebagian besarnya lampu itu, fasilitas itu justru mati dan tidak berfungsi. Ah,
0: buat apa sih gitu.
1: Kokoh-kokoh tak aya pemanca apa sinarnya gitu ya.
0: Gitu.
1: Kudu buri cak buri nong atuh.
0: Dong harus gencreng gitu ya, lampu aja harus mencrang gitu.
1: Nah, komo di jalan mangnya jalanan kenal pula. Nah, saat malam tiba, pengendara yang melintas harus mengandalkan lampu kendaraan mereka untuk menerangi jalan. Situasi tersebut terasa semakin beresiko karena beberapa ruas memiliki tikungan tajam juga. Terus juga ada tanjakan hingga kontur jalan yang cukup ekstrim. Salah satunya Pak Ugan Sugandi. Selamat pagi Pak Ugan, warga Cisolok yang setiap harinya beraktivitas. Dia usianya 52 tahun ya, di Pelabuhan Ratu, mengaku kerap merasakan langsung kondisi minim penerangan tersebut saat pulang pada malam hari. Menurutnya persoalan lampu jalan yang mati bukan hanya berdampak pada keselamatan lalu lintas, tetapi juga menimbulkan rasa tidak aman bagi masyarakat yang melintas. Padahal jalur Pelabuhan Ratu Cisolok ini merupakan salah satu akses vital yang menghubungkan pusat pemerintahan, kawasan ekonomi, permukiman warga, hingga destinasi wisata di kawasan Geopark Ciletu, Pelabuhan Ratu UNESCO Global Geopark. Ya, di mana tingginya mobilitas kendaraan, terutama saat akhir pekan dan musim liburan seperti ini nih, ya, membuat keberadaan dari PJU ini yang berfungsi optimal menjadi kebutuhan mendesak.
0: Iya betul pasti. Jadi mendesak.
1: Mungkin kemarin ya, udah kan libur nih. Banyak yang pada liburan kesana. Hari ini juga mungkin ada.
0: Pasti mungkin ada juga ya.
1: Keluhan serupa juga disampaikan oleh Saipullah, 49 tahun. Ia menilai kondisi lampu jalan yang padam sudah berlangsung cukup lama dan perlu segera mendapatkan penanganan dari instansi terkait nih. Berarti ini kalau tata ruang itu, kalau lampu-lampu apa nih? Bagiannya nih ya.
0: Bagian apa ya?
1: Perlampuan.
0: Perlampuan.
1: Lampu dina ya geningan naon teh, teknisi gitu nana. Punya perlampuan tentang
0: perlampuan begini ya.
1: Kota gitu kan.
0: Harusnya ada ya, dari PLN salah satunya bidaknya bidak gitu.
1: Bidak batu apa tuh bidak.
0: Tapi kayaknya kenapa warga-warga membiarkan lampunya tetap tidak menyala, karena udah jeram kali ya, karena eueuh aya lampu namureun.
1: Jadi yang ini mah kan PJU yang gede-gede nih.
0: Iya, yang gede-gede.
1: Kan warga mah tidakin, itu mah pemerintah.
0: Susah ya, mau maling pun, mau colong pun gitu.
1: Oh, kan tinggi gak kebayang.
0: Udah mah tinggi.
1: Kecuali anu dicek ispa oge di gang-gang gitu tanya.
0: Gang-gang, kalau itu ya.
1: Itu mah gak kebayang tinggi, cuman itu apakah yang terjadi, apakah pegat, itu kumaha atau alirannya
0: ya,
1: tidak sampai sini.
0: Harus dicek ya.
1: Harus segera nih, ini sudah cukup berlangsung lama, mudah-mudahan setelah berita ini tayang atau update di sukabumiupdate.com juga kita wawarkan gitu ya.
0: Yo,
1: langsung dicek and recheck. Dan hari ini juga bisa langsung hurung gak tuh lampunya.
0: Amin, hurung gak tuh.
1: Hurung gak
0: Amin.
1: Jadi tak hanya lampu yang mati, Saifullah juga menyoroti kondisi jumlah tiang PJU yang mulai mengalami kerusakan dan pelapukan. Bibeh-bibeh, lapuk udah.
0: Sengsaranya lampumu.
1: Aduh, mengalami kerusakan dan pelapukan. Ia khawatir kondisi tersebut dapat membahayakan pengguna jalan apabila tidak segera diperbaiki. Nah, ini bagian cross recheck and recheck, check and recheck,
0: betul,
1: ya, masalah betul. PJU ini nih. PJU iya betul, tiangnya gimana, masih kokoh atau sudah lapuk gitu ya. Kalau lapuk segera digentos.
0: Yaps,
1: ya.
0: Betul.
1: Lampunya hurung tuh, muntuh hurung digentos, ame hurung.
0: Kudunya ya tama.
1: Nya rambut oge hurung, piaku lampu ele.
0: Aduh. Rambut saya hurung semuanya,
1: hurung,
0: pokoknya ya.
1: Rambut hurung.
0: Apalagi rambut, apalagi lampu itu penting banget ya, Mbak ya.
1: Jangan salah banget.
0: Malam
1: kan
0: aja.
1: Jalan nasional.
0: Betul. Malam tadi aja kerasa emang ngejepretnya itu kayak 2 jam 3 jam tapi gelapnya minta ampun gitu.
1: Enggak, terus juga di mana mungkin kan kalau apa namanya? Apakah ini berhubungan dengan padam listrik? Biasanya kan tidak ya.
0: Tidak dong harusnya. Apakah mungkin ada argumen kayak kemarin nyala kok tiba-tiba emang padam listrik secara tiba-tiba jadi pegat meren ya. Karena bisa gitu aja, enggak tahu lah ya itu mah ya. Ya, semoga kedepannya ada perbaikan lagi, Mbak ya.
1: Iya, mudah-mudahan.
0: Mudah-mudahan. Karena itu jalan umum ya, Mbak ya. Oh, udah jalan umum. Kita gitu, mudah-mudahan deh kita doakan saja. Baik. Yeah. Baik, Mas, cukup infonya?
1: Cukup.
0: Kita ke promo dulu hati ya. Mm-mm. Karena ada promo yang masih informatif yang harus digenjrengkan dulu nih. Dan setelah promo kita balik lagi dengan insyaallah berita lainnya dan saya sehi serta ada lagu-lagu di Jeremix Popolitan dan Sora Fortuna. Tetap ada acaranya Warabiri Fortuna FM.
1: Genjreng.

0: Fortuna FM 90,7 Radio Panggenjrengna di Sukabumi. Genjreng, genjreng. Ebo.
1: Hai Dit, gue habis dari Singapura nih.
2: Wah,
1: laksa Singapurnya enak banget. Sayang, gak bisa bawain buat lo.
2: Wah, padahal pengen nyobain.
3: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
2: Ada delicious.
4: Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi. Nih, cobain. Mie Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Baru.
1: Ah, yang bener lo.
4: Cobain dulu aja.
1: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
4: Minyak kenyal, pedesnya pas.
3: Laksanya juara. Pedesnya juga bisa milih loh. So creamy, so spicy, so Singapura lah.
1: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
2: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
1: Ya udah net, Sedap Cup ya gue bawa semua ya.
3: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil Sedap Cup laksa gue.
4: Ini Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Laksanya senagih itu woy.
2: Dari Wings Food. Yes!

0: dari Wings Food.
1: Hai, ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap, Ariel.
2: Hai semua.
3: Eh, Ril, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
2: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
4: Emang bedanya apa?
2: Mie-nya kenyal.
3: Wah, enak tuh.
2: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
4: Hah?
2: Apalagi sekarang ekstra 20%.
4: Ekstra 20%?
2: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
4: Wah, thanks Ril.
2: Gimana?
3: Bener, bikin gak bisa berhenti.
4: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
2: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
3: Duh, Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
2: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
5: Cek, punten.
6: Mangga.
5: Beli sabun. Rek Marandi, sabun ACE.
6: Sabun Nuvo family-nya.
5: Pastina. Sabun Nuvo anu gedenya, Cek.
6: Wah, pas pisan, Teh. Ayeuna aya kemasan anyar. 200 mili, ngan 10 ribu.
5: Leuleuh, bir aku, Cek. Nuvo family 200 mili, ngan 10 ribu.
6: Bener pisan, Teh. Sok we atuh diborong. Leuwih hemat 50%. Biasa, kanggo sasadiaan di bumi.
5: Ah, tah eta, ibu pinter milih Nuvo family body wash.
6: Eta. Dengan perlindungan 2 steps ahead, 2 kali lebih cepat bunuh kuman, 2 kali lebih ngelembabkan kulit,
5: menyebabkan iritasi, bebas kuman jeung bakteri penyebab bau keringat seharian. Kula wargi terlindungi 24/7.
6: Pisan.
5: Kela. Stokna masih seueur, Ce?
6: Iya, atuh seueur teh. Rek sabaraha epak?
5: Ah, borong kabehanana. Nuhunnya, Ce.
6: Ih, mangga tuh teh.
5: Mandi jadi lebih hemat pakai Nuvo Family anyar kemasan 200 ml ngan 10.000.
6: Nuvo Family, perlindungan 2 steps ahead.
7: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
8: Ini mie sukses, isi 2.
9: 2, 3, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
8: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi 2. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
9: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
7: Yang rasanya meriah, ada.
8: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
9: Gurih karinya, berasa.
7: Harganya?
9: Ikan tongkol, ikan pepe. Bikin kantong, gak kempes.
8: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
9: Mantep, Neng Wika. Salim dulu boleh.
10: Sukses. Seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi 2.
8: Dari Wings Food.

0: Eits, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
1: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia glitter bisa terus ceria?
2: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemilang seru. Kayak saya nih gelas.
3: We love it so much.
1: Soalnya bikinnya saset, pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
0: Tinggal seduh,
2: langsung slurp.
1: Kuah gurihnya bikin lagi.
4: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
2: Plus ada topping keras-keras gemes.
1: Soya mie gelas porsinya juga pas, lapnya tuntas.
4: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
2: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
3: Semua sayangnya favorit kita-kita dong.
0: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
2: Soya mie gelas,
3: we love it so much.
5: Dika, beliin ibu sabun colek, sabun krim ekonomi ya.
6: Siap, Bu. Beli sabun krim ekonomi kan, Bu?
5: Iya, Dik.
6: Bang, beli sabun krim ekonomi.
7: Nah, ada yang baru nih. Dari sabun krim ekonomi, nanas dan jeruk nipis. Perpaduan kesegaran nanas dan jeruk nipis membuat kegiatan mencuci jadi menyenangkan.
6: Wah, boleh deh bang yang baru.
7: Ada promo juga nih, Dek.
6: Apaan tuh, Bang?
8: Gebiar berkah umroh pesta emas. Berhadiah ribuan emas dan puluhan paket umroh. Total hadiah miliaran. Periode promo dari Januari sampai Juni 2026. Berhadiah langsung tanpa diundi. Caranya mudah, cukup temukan kode unik di dalam kemasannya bertanda khusus.
6: Bu, ini sabun krim ekonomi. Ada hadiah umrohnya loh, Bu. Coba aku buka ya, Bu. Siapa tahu ada kode uniknya.
9: Bu, dapat hadiah umroh.
10: Alhamdulillah.
11: Doa ibu terjawab, nak. Dari mencuci, bisa ke tanah suci.
6: Terima kasih sabun krim ekonomi.
8: Sabun krim ekonomi. Serba bersih, serba segar, serba guna.
12: Jadi gitu ceritanya.
13: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
12: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
13: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
12: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
13: Kenyalwinya maksimal.
12: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Oi. Jadi gimana?
13: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
12: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
14: Hai. Sorry, Megandomani ya?
15: Iya, benar.
14: Tuh, benar kan? Aku tuh ngefans banget sama kamu.
15: Oh,
14: apalagi
15: ya?
14: Sama kulitmu yang halus, lembut, dan wangi itu.
15: Bisa aja.
14: Bener-bener kulit perempuan Indonesia banget deh.
15: Wah, makasih banget. Kamu juga bisa loh punya kulit lembut dan wangi kayak kulitku gini.
14: Serius?
15: Iya.
14: Gimana?
15: Pakai ini aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower.
14: Wah.
15: Sabun mandi dengan wangi elegan parfum Passion Flower. Nih, cium sendiri wanginya.
14: Mana? Mewah juga ya wanginya.
15: Mm-mm. Dan tahan lama.
14: Oh iya?
15: Karena ada gift perfume lock-nya. Terus ada kandungan vitamin E dan shea butter juga. Oh. Yang bikin kulit kita makin lembut dan halus.
14: Wah, goals aku banget tuh.
15: Iya kan?
14: Kulit wangi, lembut, dan halus kayak kulit kamu gitu.
15: Nah, tunggu apa lagi kan? Langsung beli aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower. Rahasia kulit cantik perempuan Indonesia.
16: Wings Care. Everybody in the house, clap your hands up.
17: 90.7 for

0: saudara Fortuna masih di acara Wala Biru Fortuna FM kejreng. Kejrengkan kembali dan sebelum kita ke beritanya, aku mau ucapin selamat pagi buat Mama Bungsu yang baru komentar.
1: Pagi
0: Wala Biru Fortuna FM di kejreng. Selamat pagi Teh Ispa.
1: Pagi.
0: Berapa mungkin saya selalu mancing Mama Bungsu sambil cari rupiah. Salamnya buat semua fans Fortuna aja, semoga sehat semuanya, amin. Cuaca mendung buat berdua yang lagi tugas, sehat selalu, tetap semangat ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, amin. Terima kasih Teh Ispa, Pongki, Fortuna paling genjreng.
1: Genjreng kan. Nah, tadi saya diklik.
0: Mama Nurul juga ya, selamat pagi Teh Ispa, Pongki, Dewara Budi. Mama Nurul sama Wa Aong di genjreng. Jadi Wa Aong sekarang diwakilkan ya. Iya, langsung 2 in 1, 2 dalam 1 gitu. Nah, dan langsung aja kita ke beritanya lagi.
1: Iya.
0: Dan untuk berita yang pertama

0: Oke.
1: Di sini tanggal sekarang tanggal berapa?
0: 16.
1: Oh iya, betul, Selasa ya. Hari ini dikutip dari Radar Sukabumi ya, yang mana menyambut momentum tahun baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah, Dewan Pengurus Daerah Komite Nasional Pemuda Indonesia Kabupaten Sukabumi menggelar aksi religi nyata ya. Organisasi kepemudaan ini menyalurkan wakaf Al-Quran kepada 3 majelis taklim di Desa Perbawati, Kecamatan Sukabumi pada Senin kemarin. Di mana ketiga lembaga keagamaan yang menerima manfaat tersebut adalah Majelis MTQ Babakan Situ, Majelis Nurul Ihsan, dan Majelis Nurul Jihad. Aksi sosial ini ditunjukkan untuk mendukung syiar Islam, memperkuat pendidikan keagamaan, serta menyalakan semangat membaca Al-Quran di kalangan generasi muda. Ketua DPD KNPI Kabupaten Sukabumi, Bapak Gilang Gusmana, menegaskan bahwa momentum pergantian tahun Hijriah ini harus dimaknai sebagai sarana refleksi untuk berhijrah menuju kehidupan yang lebih baik tentunya, baik secara personal maupun sosial ya. Dimana melalui gerakan pemuda, KNPI ingin menunjukkan kontribusi nyata di bidang spiritual. Dan pada momentum 1 Muharram ini, Pak Gilang juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus mempererat ukhuwah Islamiyah dan bersama-sama membangun Kabupaten Sukabumi yang religius, maju, dan berdaya saing. Sementara itu, aksi turun ke masyarakat yang dilakukan KNPI Kabupaten Sukabumi ini mendapatkan apresiasi tinggi dari pemerintah desa setempat. Kepala Desa Perbawati, Ruhiyat Iskandar, menyampaikan kalau rasa terima kasihnya atas kepedulian para pemuda terhadap pemenuhan fasilitas ibadah warganya. Menurut Pak Ruhiyat, langkah KNPI ini secara tidak langsung ikut memutus stigma negatif yang kerap melekat pada kalangan remaja atau pemuda di era sekarang ini. Dan beliau juga berharap kehadiran dari DPD KNPI di Desa Perbawati dapat memicu kolaborasi yang lebih erat dengan organisasi lokal seperti Karang Taruna dan pemuda wilayah setempat ya, demi kemajuan daerah. Senada dengan Kepala Desa, Ketua Karang Taruna Desa Perbawati, Kakak Diki Fajar Zulkifli ya, Setiawan, namanya panjang kali. Jadi bisa dipanggil Diki, bisa dipanggil Fajar atau Zulkifli atau Setiawan, Iwan mungkin ya.
0: Terserahlah ya.
1: Mengapresiasi program pendistribusian Al-Quran ke majelis taklim dan juga masjid di wilayahnya tersebut. Menurut bagi Bang Diki ini ya, panggilannya Bang Diki, kehadiran program ini menjadi pematik awal bagi ruang kolaborasi pemuda yang lebih luas di masa depan tentunya ya. Good job,
0: udah bagus ya, yep. Sudah Fortuna. Dan ya, masih mencakup soal 1 Muharram ya. Mungkin pasti semuanya merayakan ya, Mbak Ispa ya. Semua wilayah, semua daerah, semua kecamatan, kelurahan, semua provinsi se-Indonesia merayakan, bahkan sedunia. Ini Pelabuhan Ratu juga sambut 1 Muharram loh, 1448 Hijriah. Sampai Bupati Asjab lepas ribuan warga pawai obor tahun baru Islam di Pelabuhan Ratu. Lepas ya. Lepas ribuan. Secara ramai banget nih rapotoknya ya. Ngebrenyek.
1: Berenyek ya.
0: Berenyek banget
1: kayak
0: gitu.
1: Berenyek
0: gitu. Ikuti video sukabumiupdate.com, kemeriahan menyelimuti Kecamatan Pelabuhan Ratu Kabupaten Sukabumi saat ribuan warga. Mungkin kalau di Mbak berapa? Berapa orang kalau itu enggak? Mbak ikutan enggak malam pawai obor?
1: Enggak,
0: pawai obor.
1: Aku kan enggak kemana-mana.
0: Oke. Okay. Tulang-taling di rumah aja gitu ya. Sama. Tapi aku lihat karena mati lampu lumayan kayak ada 200-an orang kali ya.
1: Tulang wangi yang enggak boleh kemana-mana,
0: tulang-taling juga enggak boleh kemana-mana.
1: Tulang lunak mau kemana-mana.
0: Mau hancur dong nanti. Nah, Pelabuhan Ratu enggak kalah ramai juga karena ini ribuan warga menggelar aksi pawai obor untuk memperingati malam tahun baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah ini. Pada Senin kemarin 15 Juni 2020 malam. Nah, kegiatan tersebut berpusat di jalur utama Jalan Siliwangi, tepat di depan alun-alun Pelabuhan Ratu.
1: Waduh,
0: ya. Enak ya, pipesnya itu, ada bapak. Pipesnya itu kayak laut itu kan lagi biasa ya. Laut, kalau Malang kan pasang surut ya, Pak ya. Ditambah ini angetnya dengan pawai obor. Tuh, ih, enak banget kayaknya. Aku tuh suka kalau misalnya dingin-dingin tiba-tiba ada anget-angetnya. Atau lagi panas-panas tiba-tiba ada nuansa dinginnya gitu ya. Enak aja gitu. Nah, antusiasme masyarakat terlihat sejak awal kegiatan. Mulai dari anak-anak, remaja hingga orang dewasa turut ambil bagian dalam pawai obor yang menjadi tradisi tahunan menyambut pergantian

0: Tahun Baru Islam ini. Peserta pawai itu terdiri dari pelajar tingkat SD, SMP, SMA serta masyarakat umum. Mereka berjalan membawa obor, menyusuri sejumlah ruas jalan di pusat kota Pelabuhan Ratu. Oh. Oh, Mbak. Pelabuhan Ratu itu kota.
1: Iya kan kotanya.
0: Kota Pelabuhan Ratu. Oh, dikira kota Sukabumi Pelabuhan Ratu tuh.
1: Pelabuhan Ratu kan masuknya kabupaten, cuman di kota, kan di kota Pelabuhan Ratu kan luas tuh.
0: Iya. Ada kotanya gitulah ya. Oh Allah. Iya. Oke. Okay,
1: bisa
0: okay.
1: Jadi nanti kita kotanya Pelabuhan Ratu naik ke depan.
0: Oh, wallahualam next sih ya.
1: Karena informasi kan nanti akan ada bandara.
0: Oh iya benar katanya di situ. Of course kalau udah ada bandara, wallahualam sih ya. Dan rute pawai dimulai dari depan alun-alun Pelabuhan Ratu, kemudian melintasi Jalan Siliwangi dan Pejablan Pangsor. Sebelum kembali finish di alun-alun Pelabuhan Ratu, Bupati Sukabumi Asep Japar secara langsung melepas peserta pawai obor. Dalam sambutannya, ia berharap momentum Tahun Baru Islam menjadi penyemangat bagi masyarakat. Ia berharap momentum Tahun Baru ini menjadi penyemangat bagi bisa lagi ya untuk terus membangun Kabupaten Sukabumi ke arah yang lebih baik ya. Ia juga mengajak masyarakat menjadikan peringatan 1 Muharram sebagai momentum memperkuat persatuan dan menjaga suasana yang damai di tengah kehidupan bermasyarakat. Kepada peserta pawai obor, saya mengingatkan pentingnya menjaga keselamatan dan ketertiban selama kegiatan berlangsung. Sempat aku waktu dulu tiba-tiba lagi pawai obor ada yang debus, Mbak.
1: Ada apa?
0: Ada yang debus.
1: Debus tuh.
0: Debus itu tiba-tiba minum bensin,
1: fuh gitu. Oh, yang kayak aksi-aksi di Bali-Bali gitu.
0: Iya, it's up to you lah. Nya aku mamarane we asal tidak mengganggu. Oh, pantes. Ada darah Bantennya mungkin ya. Nah, salah seorang peserta pawai, Rahmat 17 tahun, pelajar asal Pelabuhan Ratu, mengaku senang dapat kembali mengikuti tradisi tahunan tersebut bersama teman-temannya. Ya, menurut Bupati Sukabumi Asep Japar, katanya ya, pemerintah Kabupaten Sukabumi juga berkomitmen untuk terus menghadirkan inovasi dalam perayaan Tahun Baru Islam di tahun-tahun mendatang agar semakin menarik dan memberikan kesan positif bagi masyarakat. Ada ini sesuatu yang baru dong ya. Katanya inovasi kan, berarti harusnya ada sesuatu yang baru ke depan-depan insya Allah. Ya, sekali lagi kita berdua mengucapkan apa ya, selamat hari raya tahun baru, maksudnya selamat tahun baru Islam
1: 1 Muharram
0: 1448 Hijriah. Oke deh. That's why itu kenapa banyak banget berita-berita soal 1 Muharram ya, betul. Iya, kemarin baru 1447 ya.
1: Bentar lagi lebaran.
0: Iya, udah lebaran lagi.
1: Puasa
0: ya.
1: Puasa
0: lagi deh. Emang udah Muharram apa sih, Pak? Muharram ke puasa itu berapa bulan sih? 6. 8.
1: Coba kita lihat.
0: Kita lihat bulan ya. Islam. Bulan-bulan Islam mungkin ini buat saudara Fortuna yang agak lupa atau enggak tahu nih bulan-bulan Islam Hijriah.
1: Nih. Muharram.
0: Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan. Ramadan itu ke-9 ya.
1: Bulan tuh. Dari Muharram
0: bulan ke-8 yang berada tepat sebelum bulan Ramadan Syaban. Ramadan itu bulan ke-9, Syaban itu bulan ke-8.
1: Berarti okay. Nanti kita aduh
0: 8 bulan. Cepet 8 bulan.
1: Cepet
0: banget 8 bulan, cepet
1: itu
0: banget.
1: Oh,
0: ya. Yang belum ngado-ngado, ayo ngado ya. Masih ada tuh.
1: Betul.
0: Karena aku sempat dengar ini enggak tahu juga ya bahwasanya kalau misalnya kita masih punya utang di bulan puasa tahun sebelumnya, itu harus dilunasi dulu. Kalau misalnya belum lunas nggak tahu tuh ya masalah ya, diterima enggaknya juga harus bayar
1: paling tidak ganti lah mungkin kemarin ganti tahun dulu. Kemarin tuh sakit
0: ya, ibaratin ya. Kita sakit seminggu nggak bakal kita libur ini nggak puasa 10 bulan lah ya bisa dipilih di mana aja diganti ya, begitu pokoknya ya jangan lupa untuk ganti dulu entah itu yang head atau godindun ya godindun boleh banget tuh diganti dari sekarang pokoknya aja udah nyicil kok kemarin.
1: Alhamdulillah
0: ya, ya cuma dua
1: harus lebih baik. Cuma dua oh, juga
0: bisa,
1: alhamdulillah
0: ya. Cuma daripada
1: itu ayo kita numpuk gue hutang
0: kan iya makin banyak hutang
1: puasa,
0: nanti untung
1: cicis.
0: Ya ampun masih untung gak ada bunganya ya gitu ya Allah itu mah baik loh jadi emang jadi jangan meremehkan gitu ya langsung aja dikode sekarang juga. Yaps, dan bulan pertama dan salah satu bulan yang dimuliakan terdapat peringatan Tahun Baru Islam dan puasa Asyura. Oh, apakah Mbak puasa Asyura?
1: Hah?
0: Hari ini? Puasa Asyura.
1: Wah,
0: oh,
1: Muharram.
0: Oh, Muharram. Oke,
1: aku kan tulang paling bukan tulang
0: wajah. Pantas. Ya, ada salah pertunang karena waktu kita sudah menunjukkan jam 8 lebih 7 menit. Langsung aja kita ke promo dulu yang pasti ada promo informatif banget. Tetapi ada acaranya Warawiri Fortuna FM.
1: Genjreng.
0: Genjreng.

0: Everybody in the house, clap your hands up.
1: Mirando lo que monté yo, por una cosa es hacer.
2: Hi, Glitz! We are Glitter!
3: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
4: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
5: Kita tuh gak boleh lapar. Makanya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih, gelas.
2: We love it so much!
4: Soalnya bikinnya saset. Pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
5: Tinggal seduh. Langsung slurp.
4: Kuah gurihnya bikin lagi.
6: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
5: Plus, ada topping keras-keras. Gemes!
4: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapernya tuntas.
6: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
5: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
2: Semua variannya favorit kita dong.
3: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
5: Soya mie gelas,
2: we love it so much.
7: Hai.
8: Hai.
7: Sorry, Megandomani ya?
8: Iya, bener.
7: Tuh, bener kan? Aku tuh ngefans banget sama kamu.
8: Oh,
7: apalagi
8: ya?
7: Sama kulitmu yang halus, lembut, dan wangi itu.
8: Bisa aja.
7: Bener-bener kulit perempuan Indonesia banget deh.
8: Wah, makasih banget. Kamu juga bisa loh punya kulit lembut dan wangi kayak kulitku gini.
7: Serius?
8: Iya.
7: Gimana?
8: Pakai ini aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower.
7: Wah.
8: Sabun mandi dengan wangi elegan parfum Passion Flower. Nih, cium sendiri wanginya.
7: Mana? Mewah juga ya wanginya.
8: Mm-mm. Dan tahan lama.
7: Oh iya?
8: Karena ada gift perfume locknya. Terus ada kandungan vitamin E dan shea butter juga.
7: Oh.
8: Yang bikin kulit kita makin lembut dan halus.
7: Wah, goals aku banget tuh.
8: Iya kan?
7: Kulit wangi, lembut, dan halus kayak kulit kamu gitu.
8: Nah, tunggu apa lagi kan? Langsung beli aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower. Rahasia kulit cantik perempuan Indonesia.
9: Wings Care.
10: Hai!
9: Ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Miss Sedap.
10: Ariel!
11: Hai semua.
12: Eh, Ril, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
11: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
7: Emang bedanya apa?
11: Mie-nya kenyal.
12: Wah, enak tuh.
11: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
7: Hah?
11: Apalagi sekarang ekstra 20%.
7: Ekstra 20%?
11: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
7: Wah,
2: thanks Ril.
11: Gimana?
12: Bener, bikin gak bisa berhenti.
7: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
11: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
12: Duh Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
11: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.

0: dari Wings Food.
1: Power Gang Push.
2: Dong, ayo dong. Ya, Wi-Fi mati.
1: Padahal dikit lagi winner.
3: Chill guys, better kita bikin choco drink baru yuk.
1: Baru? Wih, keren pack barunya.
3: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
1: Mau. Choco drink hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
3: Choco drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena choco drink,
1: real coklat Belgianya smooth, meleleh di mulut.
3: Amazing!
1: Masa nggak mabar lagi?
3: Iya lagi, iya lagi.
4: Sip the mood, feels good.
1: Choco drink,
4: my mood booster.
1: Menyala moodku.
3: Dari Wings Food.
5: Ah, mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
6: Ini mie sukses isi 2.
7: 2, 3, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
6: Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi 2. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
7: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
5: Yang rasanya meriah, ada.
6: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
7: Gurih karinya, berasa.
5: Harganya?
7: Ikan tongkol, ikan pepe. Bikin kantong, gak kempes.
6: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
7: Mantep, Neng Wika. Salim dulu boleh.
8: Sukses. Seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi 2.
3: Dari Wings Food.
9: Cek, punten.
10: Mangga.
9: Beli sabun.
10: Prek
9: Marandi, sabunnya seek.
10: Sabun Nuvo family-nya.
9: Pastina. Sabun Nuvo anu gedenya, Cek.
10: Wah, pas pisan, Teh. Ayeuna aya kemasan anyar. 200 mili, ngan 10 ribu.
9: Leuleuh, piraku, Cek. Nuvo family 200 mili, ngan 10 ribu.
10: Bener pisan, Teh. Sok wae atuh diborong. Leuwih hemat 50%. Biasa kanggo sasadiaan di bumi.
9: Tah eta, ibu pinter milih Nuvo family body wash. Dengan perlindungan 2 steps ahead, 2 kali lebih cepat bunuh kuman, 2 kali lebih ngelembabkan kulit, menyebabkan iritasi, bebas kuman jeung bakteri penyebab bau keringat seharian. Kula wargi terlindungi 24/7.
10: Pisan.
9: Kela. Stokna masih seueur, Ce.
10: Iya, atuh seueur, Teh. Rek sabaraha epak?
9: Ah, borong kabehanana. Nuhunnya, Ce.
10: Ih, mangga atuh, Teh.
9: Mandi jadi leuwih hemat, pake Nuvo Family anyar kemasan 200 mili, ngan 10 ribu.
10: Nuvo Family, perlindungan 2 steps ahead.
11: Heidi, gue habis dari Singapura nih. Wah, laksa Singapurnya enak banget. Sayang, gak bisa bawain buat lo.
9: Wah, padahal pengen nyobain.
6: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
11: Enak delisia.
9: Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi.
6: Nih, cobain. Mie Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Baru.
11: Ah, yang bener lo.
9: Cobain dulu aja.
11: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
10: Mie-nya kenyal, pedesnya pas.
6: Laksanya juara. Pedesnya juga bisa milih loh. So creamy, so spicy, so Singapura lah.
11: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
9: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
11: Ya udah net, Sedap Cup-nya gue bawa semua ya.
9: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil Sedap Cup laksa gue.
6: Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Laksanya senagi itu, woy.
3: Dari Wings Food.
12: Cucian numpuk.

sabun krim serbaguna ekonomi lagi promo. Periode promo dari Januari sampai Juni 2026. Berhadiah ribuan emas dan puluhan paket umroh. Total hadiah miliaran.

0: Jadi gitu ceritanya.
1: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
0: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
1: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
0: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
1: Kenyal mie-nya maksimal.
0: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
1: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
0: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
2: Everybody in the house, clap your hands up. 97.7 FM.

0: Everybody in the house, clap your hands up.
1: Miren cómo toman tu yuca con dos fortunas.
2: Wah, sehat sekali kok hari ini, Tam.
3: Ya harus tetap sehat, bro.
2: Mondar-mandir sana kemari, masih kelihatan segar. Apa itu resepnya?
3: Gak macam-macam lah. Bila perlu, minum multivitamin Ultra Cup untuk membantu menyegarkan badan.
2: Wah, tepat sekali kau. Apa itu tadi? Ultra Cup.
3: Betul, Ultra Cup.
4: Untuk membantu menyegarkan badan, bila perlu, minumlah multivitamin Ultra Cup.
5: Ultra Cup.
4: Ultra Cup Multivitamin, produk PT Henson Pharma. Baca aturan pakai.
0: Everybody in the house, clap your hands up.
1: 97.7
6: Kontor Fortuna.

0: Oke, Saudara Fortuna, kabar baik untuk warga Sukabumi dan sekitarnya ya. Apotek Indomedika kini buka kembali, di mana Apotek Indomedika hadir kembali untuk melayani kebutuhan kesehatan Anda dan keluarga dengan melayani resep dokter, obat lengkap dan terpercaya, harga terjangkau, pelayanan ramah dan cepat, tersedia juga vitamin, alat kesehatan dan kebutuhan harian kesehatan lainnya. Kunjungi langsung Apotek Indomedika yang beralamat di Jalan Rumah Sakit Nomor 8, Cikole, Kota Sukabumi, depan Rumah Sakit RSUD R. Samsudin SH atau Rumah Sakit Bunut ya, pas banget di depannya. Dibukanya setiap hari dari jam 6 pagi sampai jam 10 malam aja. Sehat lebih mudah bersama kami, Apotek Indomedika, solusi kesehatan keluarga Anda.
1: Yeay, jangan lupa untuk selalu berkunjung ya, dan selalu jaga kesehatan Anda. Cek dulu biar long lasting, long life, panjang umur. Yep. Amin. Baik, dan Saudara Fortuna, waktu kita sudah nunjukin jam 8.47, yang artinya kebersamaan kita tinggal 13 menit ke depan lagi. Aha. Langsung aja kita mari kick up ya, mari kita recap.
0: Betul. Suara siapa ya?
1: Kenapa dong? Ada suara apa ya? Ada apa emang, Mbak?
0: Di komen Facebook kita langsung sapa aja. Di sini sudah ada selamat pagi jelang siangnya untuk Mama Shera di Warung Pernah FM Ginjering Eui. Hadir Bunga Pelur ya. Selamat pagi semuanya, semoga sehat selalu. Bawasa Samplangan Ganyar Bali juga, waalaikumsalam. Selamat pagi Teh Isba dan Kang Pongki. Salam sehat, bagi lancarkan rezeki, sukses selalu. Terima kasih.
1: Terima kasih.
0: Pagi-pagi Kusumawati, selamat pagi. Waalaikumsalam untuk Warawiri di Ginjering kan, Neng Isba dan Bang Pongki. Moga sehat selalu. Brunei hadir. Cuaca di sini mendung, dingin banget. Terus juga ada warga Mabar Medan hadir, Tumiam Virgo. Berarti di Brunei itu yang tempatnya suami bawel begawe ya.
1: Iya. Begawe-begawe, gak pulang pulang tuh. Oh ternyata.
0: Maar, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gejreng, eh, enjing, Teh Isba bareng Apongki.
1: Halo.
0: Ujung tepang tahun, satu Muharram ya, Teteh. Mohon maaf atas kehilapannya. Sama-sama ya. Ada Soce ya, juga Banjarnegara Jawa Tengah, hadir di Warawiri Kampung Kit, Teh Ispa di Genjereng, Mas Irul kembali. Juga waalaikumsalam. Bangkalan Madura Jawa Timur hadir. Fitri Haryati juga di Warawiri Forna FM Genjereng Eui. Kirim salam sayang spesial buat anakku tercinta. Sayang spesial buat suami bawel Arwin Ijam, sekarang kerja di Menatukan. Tetap terima kasih.
1: Tetap ya. Oh itu di Bayangkara ya.
0: Kang Rustam hadir. Ujeng J juga hadir, selalu nyimak. Kang Mursyid Firdaus juga Dolai Kapur Tanah Seraya Bogor barengan Mang Dalim Pempe ya, buat Kang Pongki anu kasep, Teh Ispa anu gelis metugas ngaji diri. Orang ini pernah FM Gejreng Eui. Namina
1: ngaji namina. Diri. Kita harus suruh ngaji
0: nih. Ipung Sapura juga, Ibu Ipung, selamat pagi. Waalaikumsalam di Orang ini pernah FM Gejreng Eui.
1: Ya.
0: Pagi Neng Ispa dan Napongki metugas. Semoga saya selalu, amin. Salam ya buat Temelian, Rio Jeng Jay, Bu Marwan, Manini, Maiis, Deden, Bantas, ada juga Pak Bamsu, terus juga Samso apa Bamsu ini teh. Ibu Lestari, Balebat, Kang Budi, Mas Mino, Kuaom juga, Manura, Bang Lens, gak ketinggalan. Semoga semuanya sehat selalu ya, amin.
1: Dewi Sulastri ya.
0: Ipung Sapuro.
1: Bu Ipung Sapuro.
0: Sok.
1: Warabi di Fortuna FM Kenjerang yang selamat pagi.
0: Dewi Sulastri ya, kamu baca.
1: Dewi juga, terima kasih ya untuk Dewi ya.
0: Oke. Okay.
1: Selamat pagi, Warabi di Kenjerang ya. Kama Mana Pero juga, di Kenjerang kembali. Tamina, Amih Ani, Temelianti, Aren ya.
0: Yep.
1: Warawuri gak tuh? Warawiri.
0: Tipo,
1: Genjreng, tipo. Tipo. Harun Aroshid, Pegi-Pegi, Kusnawati juga.
0: Udah
1: ya. Rahmat Kurnia, Socha, mamanya Sera.
0: Sudah.
1: Musrid, Mursyid maksudnya.
0: Musrid
1: gak tuh.
0: Bahaya.
1: Bahaya lah. Mur. Terus juga ada Bang Supri. Udah ya.
0: Ya belum.
1: Orang ini kawasan Parkut hadir. Di atas itu sih tahun lah biasa. Okay. Di ISPA Mang Pongkinya. Virgo Tumiem. Okay. Tumiar juga ya. Rustam berita kengbaran 16 Juni happy Tuesday good morning.
0: Oh.
1: Always English.
0: Oh.
1: You always speak English.
0: Oh.
1: Are you from English ya? Huh? Ini berita kengbaran namanya juga kembaran atau lah ya. Sering-seringan. With Harmoko nih. Baru nih nama baru nih.
0: Oh.
1: Baru ganti nama kayaknya. Kemarin siapa namanya nih? Mbak Ispa, Mas Pongki, Wit Harmoko dari Riau. Tembilahan hadir. Ay, biasa emang lewat beranda, cenah komen ah, cenah oke.
0: Okay.
1: Genjreng korban fitnah ndasmu ya. Genjreng kembali.
0: Olip juga ya.
1: Hai Teh Olip. Asmawi Wawi.
0: Selamat pagi jelang siang.
1: Kolek. Bahasa apa ini?
0: Hah?
1: Bahasa apa nih?
0: Asmawi.
1: Wis labu melebu wulan sure kilur cenah. Jerene wulan sure. Kudu ngati-ngati nek lungan apa iya lur. Asik. Bahasa apa ya itu ya? Sorry kalau aku ada salah ya.
0: Lur-lur
1: gitu. Lur-lur gitu bahasa apa tuh? Assalamualaikum, kis wis mulai bubula raru jare nek elungan nang kudu sing padang ngati-ngati ya lur.
0: Bali kok.
1: Kayaknya ya. Bali tuh kok Jawa mah masih bisa di ngorto-ngorto ya.
0: Ngorto.
1: Masih di ngorto-ngorto ada o-nya tuh. Iya. Kok Jawa tuh ngorto so. Iya, mari kur murkus Singaraja Bali monitor. Widi. Ketika kemarin hari tahun baru Islam. Siap. Pe. Kok berita kayak emang sering nyampah ya. Sering nyepam. Aduh. Ya. Ya ampun. But thank you so much ya. Untuk 50 orangnya. Dan ini untuk yang di WhatsApp, aku recap kembali. Ujang J di grup Pak Ben juga udah ngasih voice note nih. Ujang J lagi selalu ngopi sambil dengerin Apongi sama Teh Ispa. Woi, kita jadi penghibur di sini ya. Wah, secara kita ya. Mama Bungsu juga, Mama Nurul, istri Waong juga ya. Lagunya sayang. Oh, baru kebacain sayang. Aduh. Sorry ya.
0: Oh, ada lagu juga.
1: Dari request lagu nih udah kebetulan.
0: Udah di list.
1: Untuk acaranya nanti requestnya di acara lain ya. Selain jenuh kemana-mana karena masih ada acara yang gak akan kalah seru juga bersama. Ada Bahaja Dian Ekawati dan juga
0: betul, Sulistia
1: di acaranya.
0: Di keluarga.
1: Oke, ketemu aku lagi insya Allah nanti jam 11 siang dan Mbak Ispa.
0: Betul.
1: Dan kalau kita kumpulin Nusantara dan
0: Ispa dahlah.
1: Mengucapkan terima kasih dan
0: wassalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh.

jam 9 pagi, selama kita masih punya tekad yang terpelihara dalam semangat, maka tidak kata terlambat untuk memulai sebuah awal yang baru.

Fortuna FM 90,7 Radio Panggenjrengna di Sukabumi. Genjreng, genjreng. Ebo. Dengki. Kedengkian adalah cacat dalam agama. Kedengkian adalah kesedihan yang pasti, pikiran yang kacau, dan kesusahan yang terus menerus. Kenikmatan bagi orang yang didengki adalah nikmat, sementara bagi orang yang dengki adalah malapetaka. Kedengkian adalah perangai yang rendah, dan di antara kerendahannya bahwasanya ia menguasakan dengan yang lebih dekat, kemudian yang lebih dekat lagi. Janganlah kalian saling mendengki, karena sesungguhnya dengki itu memakan iman, sebagaimana api

0: Baik, dipancarkan langsung dari Jalan Malaysia nomor 20, kota kita tercinta Sukabumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Halo, selamat pagi ya.
0: Selamat ya untuk pergantian tahun Hijriah.
1: Betul.
0: Sekarang 1448 Hijriah hari ini di satu Muharram. Semoga apa yang sudah terjadi di belakang-belakang yang jelek-jeleknya di tahun baru Islam 1448 Hijriah, kita semuanya termasuk pendengar juga minta kepada Allah agar diberikan kemudahan, kesehatan juga yang sempurna.
1: Amin. Amin.
0: Dan diberikan rezeki yang halal.
1: Amin.
0: Serta yang belum nikah, nikahlah kayak sulis ya.
1: Doain aja dapat jodohnya.
0: Iya, adalah jodohnya ya, asal kita mau.
1: Betul.
0: Baik, terima kasih semuanya, terutama untuk Bang Glenn ya. Selamat pagi yang ada di Jalan Gudang, deket banget tinggalnya di situ, deket Adilogali.
1: Betul.
0: Dan kemudian juga untuk grup Ciri Inspirasi ada Ibu Ipung Sapuro. Selamat
1: Ipung,
0: pagi.
1: Halo.
0: Beserta keluarga ya, semoga sehat selalu. Balebat juga, mohon maaf ya Balebat. Kemarin teh langsung di masjid itu nggak pulang, jadi langsung di ditu. Nyata tuh. Nanti riwe kalau keluarga almarhumah. Alhamdulillah tapi bisa sampai ke rumah juga.
1: Betul.
0: Terima kasih semuanya ya yang ada di grup komunitas. Untuk siapa lagi tuh kalau bukan Meliandri ya. Kalau kemarin gak usah dikirim mungkin karena lagi gak ada ya.
1: Betul.
0: Kemudian Olpia Senjang
1: lagi sakit. Oh,
0: kemana
1: Meliandri?
0: Meliandri ada, yang gak ada itu namanya Marin.
1: Oh,
0: di Bogor ya, karena anaknya kumat lagi mungkin, jadi dibawa ke Bogor.
1: Iya.
0: Baik, terima kasih. Kita akan buka dengan sebuah tembang dari almarhum P.D. Aldiano, Nuansa Bening. Aslinya mah ini Kenan, tapi ini lebih enak lagi ya, Genjreng.
2: Come on.

0: ibu rumah tangga dan calon ibu rumah tangga tercinta, jangan menjodoh-jodohkan.
1: Betul.
0: Anak-anak kita, teman-teman kita, kita jodoh-jodohkan. Ada loh banyak zaman sekarang. Sudah zaman now ya.
1: Betul.
0: Mendengar kata dijodohkan ataupun perjodohan seperti bagaimana rasanya, terutama di zaman yang sudah modern seperti saat ini, apakah seseorang akan menerima apabila dijodohkan?
1: Betul.
0: Tidak. Tidak.
1: Iya.
0: Belum tentu cocok karena ya, walaupun kaya, walaupun ganteng, belum
1: jadi gimana kita diri kita sendiri ya, bukan pilihan orang tua, betul.
0: Iya. Sebenarnya perjodohan bukanlah hal yang menakutkan selama kita ikhlas menjalaninya tentunya.
1: Iya.
0: Kita pun pasti bisa hidup bahagia, bahkan tidak sedikit pasangan yang mendapatkan cinta terbaik melalui perjodohan. Bicara mengenai perjodohan, sebenarnya juga ada beberapa keuntungan untuk Anda dapat yang Anda dapatkan. Jadi keuntungan itu kalau kita cocok, kalau tidak cocok ya kita ada keuntungannya.
1: Tapi rata-rata sulit ya.
0: Sulit. Apalagi orang manusia yang baru kenal sama kita, terus dijodoh-jodohkan sama keluarganya, entah uangnya, entah siapalah pokoknya. Bagaimana tidak Anda akan mengenal pasangan Anda setelah menikah tentunya. Itu enggak mau ya. Setelah menikah kita baru mengenal.
1: Betul.
0: Dan juga banyak pasangan kekasih yang memutuskan hubungan di tengah jalan saat perasaan yang dimiliki keduanya sama-sama besar. Kalian bisa saja sekejap merasakan sakit hati, kecewa dan terluka berlebihan saat harus putus atau gagal menikah. Sedang saat Anda dijodohkan, maka Anda bisa meminimalisir ya.
1: Betul.
0: Meminimalisir rasa sakit hati yang berlebihan, karena sebelum menikah belum ada rasa cinta yang sangat mendalam. Setelah menikah belum tentu.
1: Betul.
0: Pokoknya badian menolak aja kalau ada perjodohan itu ya.
1: No way gitu.
0: Iya, no way.
1: Mau yang tua mau yang muda, pokoknya kalau masa perjodohan.
0: Iya, sulit juga enggak mau kan dijodohkan.
1: Belum
0: tentu suka kita. Iya.

0: Baik, ibu rumah tangga dan calon ibu rumah tangga, ketika kita tahu dijodohkan, kadang kita tidak bisa memikirkan bagaimana mengenalnya ya. Jadi, ini belum ke atas. Jadi setelah menikah ya, biasanya pertengkaran pasti ada. Pasangan biasanya baru tahu apa saja perilaku suami ataupun istri yang kurang mereka sukai ketika sudah perjodohan dilakukan. Nah di sini ya, perilaku-perilaku menyebalkan ini pada awalnya bisa diterima, namun lama-lama kelamaan juga yang protes sehingga memicu pertengkaran. Nah menengkur, kerek ya maksudnya.
1: Jadi ilpil gitu ya.
0: Ganeng-ganeng masih gitunya. Mendengkur dan menggigau ya merupakan keluhan yang paling banyak disebut oleh tim survei. Responden mengaku sangat terganggu dengan dengkuran atau kebiasaan menggigau pasangan mereka. Bagi yang tidak tahan dengan suara dengkuran ini, kualitas tidurnya jadi tidak maksimal. Sehingga saat bangun pagi mood pun bisa langsung negatif katanya gitu ya. Kemudian makan di kasur. Nah ada yang gitu, menyebalkan
1: jadi,
0: sekali ya.
1: Kalau gak itu handuk gitu ya,
0: handuk,
1: habis mandi.
0: Mandi disimpan di atas tempat tidur yang ada spraynya gitu, dibasah ya. Selain menengkur, kebiasaan pasangan lainnya yang paling menyebalkan adalah membawa makanan ke atas kasur. Ngemil sambil membaca ataupun nonton televisi. Jadi keluhan 24% responden terhadap pasangan yang mereka temui, mereka yang protes merasa kesal. Selain tidak sehat, kebiasaan ini juga bisa menyebabkan tempat tidur menjadi kotor.
1: Betul.
0: Dan banyak hal yang menjijikkan. Makanya jangan menjodoh-jodohkan. Kita kan belum tentu mau, walaupun
1: iya,
0: kaya, belum
1: tahu
0: ganteng
1: sifatnya gitu ya.
0: Harus pacaran dulu.
1: Iya.
0: Minimalnya setahun sekali.
1: Setahun.
0: Setahun baru kita akan tahu.
1: Nah, tentukan gitu ya, baik
0: tentukan
1: atau
0: nanti
1: tidak.
0: Kan kadang kalau ke rumah kita kan dia suka tidur di luar, kursi banget mendengkur enggak itu. Kalau menggigau dan mendengkur jangan aja. Ini kalau dijodohkan gak mau orang tua ataupun siapapun yang lagi menguping, ya perjodohan itu tidak usah dijodoh-jodohkan kan datang sendiri. Apalagi sekarang modern ya.
1: Iya.
0: Oke, silakan.
1: Iya, dan juga nih memaksakan perjodohan atau menjadikan asmara orang lain sebagai bahan candaan sangat tidak disarankan. Hal ini dapat melanggar privasi, memicu konflik batin, dan juga membuat korban merasa tidak dihargai. Seperti tadi ya, makan di kasur padahal istrinya udah bersih itu.
0: Apa dia nyengil gitu ya? Kalau mau ngumpet
1: gitu
0: aja,
1: ya?
0: Ngumpet aja di, jangan membuat ilmu paling pun nyengil gitu ya. Tapi kalau sudah pacaran lama, jadi kita tahu, oh ya dia sukanya gini-gini gitu kan tahu.
1: Betul.
0: Ya. Jadi sering main ke rumah, ngobrol lama, jadi bakal tahu gitu.
1: Nah, jadi saling mengenal satu sama lain ya. Istihoroh gitu.
0: Iya, istihoroh.
1: Sholatin dulu, betul. Kalau bisa gitu ya.
0: Kalau ngebelubung hidung, jangan.
1: Nah.
0: Ya mah udah ngebelubung hidung, mulai diteruskan gitu ya. Terus?
1: Iya, dan juga nih, potensi trauma, tekanan untuk bersama orang yang tidak dicintai dapat menyebabkan stres dan juga trauma emosional. Apalagi kalau orangnya temperamental gitu ya, kan banyak tuh cowok sekarang gitu ya.
0: Apalagi kalau yang kaya, nanti kita dihina-hina
1: keluarga kita ya.
0: Kamu mendingan kalau mau orang kaya-kaya aku, nah pasti gitulah ya lama-lama mah. Gitu,
1: yang ada kena mental gitu ya.
0: Kena mental pastinya ya.
1: Dan juga nih merusak hubungan. Korban perjodohan bisa merasa tidak nyaman dan menjauh dari pihak yang menjodohkan maupun orang di sekitarnya. Karena mungkin dendam kali ya, Badian. Mungkin
0: iya.
1: Ya, aduh kenapa gak pilihan saya aja gitu ya.
0: Iya pasti gitu.
1: Betul.
0: Makanya taknya dulu udah punya pilihan belum.
1: Iya.
0: Ya. Kalau sudah ya jangan mengganggu. Kalau belum juga jangan mengganggu.
1: Betul.
0: Karena orang tuh tidak
1: belum tentu
0: mau suka
1: menerima
0: dengan perjodohan ya.
1: Iya.
0: Sudi tak sudi gitu. Nanti ada lagunya dari Iklan, tapi kita ini dulu sekarang, Kamu dan Kenangan.
1: Iya.

90,7 Fatun FFFM. 90,7 Fatun FFFM.

0: Power Gang Push.
1: Dong, ayo dong. Ya, WiFi mati.
0: Padahal dikit lagi winner.
2: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk.
0: Baru? Wih, keren pack barunya.
2: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
0: Wow. Choco Drink Hot Classic. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
2: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink
0: real coklat Belgianya smooth, meleleh di mulut.
2: Amazing.
0: Masa gak mabar lagi?
2: Iya lagi, iya lagi.
3: Sip the mood, feels good.
0: Choco Drink,
3: my mood booster.
0: Menyala moodku.
2: Dari Wings Food.
4: Hai Dit, gue habis dari Singapura nih. Wah, laksa Singapurnya enak banget. Sayang, gak bisa bawain buat lo.
5: Wah, padahal pengen nyobain.
6: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
7: Ada Delicia.
8: Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi. Nih, cobain. Mie Sedap Cup Singapura Spicy Laksa, baru.
4: Ah, yang bener lo.
8: Cobain dulu aja.
4: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
8: Minyak kenyal, pedesnya pas.
6: Laksanya juara. Pedesnya juga bisa milih loh. So creamy, so spicy, so Singapura lah.
4: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
8: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
4: Ya udah net, Sedap Cup-nya gue bawa semua ya.
6: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil Sedap Cup laksa gue.
8: Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Laksanya senagih itu, woy.
2: Dari Wings Food.
3: Yes!

0: dari Wings Food.
1: Hai, ada yang sedap nih, brand ambassador dari Mie Sedap, Ariel.
2: Hai semua.
3: Eh Ril, kenapa sih lo suka Mie Sedap goreng?
2: Karena buat gue, Mie Sedap itu berani beda.
0: Emang bedanya apa?
2: Mie-nya kenyal.
3: Wah, enak tuh.
2: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue, kriuk bawang gorengnya.
0: Hah?
2: Apalagi sekarang ekstra 20%.
0: Ekstra 20%?
2: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua, biar lo cobain sendiri.
0: Wah, thanks Ril.
2: Gimana?
3: Bener, bikin gak bisa berhenti.
0: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
2: Kan gue udah bilang, cuman Mie Sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
3: Duh Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
2: Gue Ariel, gue approve Mie Sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
4: Hari ini Q&A yuk, kalian boleh tanya apa aja.
5: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia glitter bisa terus ceria?
6: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih gelas.
7: We love it so much.
5: Soalnya bikinnya saset, pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
6: Tinggal seduh, langsung slurp.
5: Kuah gurihnya bikin lagi.
8: Mie-nya chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
6: Plus ada topping keras-keras gemes.
5: Soya mie gelas porsinya juga pas, lapernya tuntas.
8: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
6: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
7: Semua variannya favorit kita-kita dong.
4: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
6: Soya mie gelas,
7: we love it so much.
9: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
10: Ini mie sukses isi dua.
11: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
10: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
11: Wah, iya. Kremesnya bikin lagi.
9: Yang rasanya meriah, ada.
10: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
11: Gurih karinya, berasa.
9: Harganya?
11: Ikan tongkol, ikan pepe. Bikin kantong, gak kempes.
10: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
11: Mantep, Neng Wika. Salim dulu boleh.
12: Sukses. Seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi dua.
4: Dari Wings Food.
13: Cek, punten.
14: Mangga.
13: Beli sabun.
14: Hey.
13: Rek Marandi, sabunnya
14: Sabun Nuvo family-nya.
13: Pastina. Sabun Nuvo anu gedenya, Cek.
14: Wah, pas pisan, Teh. Ayeuna aya kemasan anyar. 200 mili, kan 10 ribu.
13: Leuh, piraku, Cek. Nuvo family 200 mili, kan 10 ribu.
14: Bener pisan, Teh. Sok we atuh diborong. Leuwih hemat 50%. Biasa, kanggo sasadiaan di bumi.
13: Tah eta, ibu pinter milih Nuvo family body wash. Dengan perlindungan 2 steps ahead, 2 kali lebih cepat bunuh kuman, 2 kali lebih ngelembabkan kulit, menyebabkan iritasi, bebas kuman jeung bakteri penyebab bau keringat seharian. Kula wargi terlindungi 24/7.
14: Pisan.
13: Kala. Stokna masih seueur, Ceuk?
14: Iya, atuh seueur teh. Rek sabaraha epak?
13: Ah, borong kabehanana. Nuhunnya, Ceuk.
14: Ih, mangga atuh teh.
13: Mandi jadi leuwih hemat pake Nuvo Family anyar kemasan 200 mili ngan 10 ribu.
4: Nuvo Family, perlindungan 2 steps ahead.
15: Jadi gitu ceritanya.
16: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
15: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
16: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
15: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
16: Kenyal mie-nya maksimal.
15: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor.
16: Oi.
15: Jadi gimana?
16: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
15: Gas, cobain. Resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
17: Dika, beliin ibu sabun colek, sabun krim ekonomi ya.
18: Siap, Bu. Beli sabun krim ekonomi kan, Bu?
17: Iya, Dik.
18: Bang, beli sabun krim ekonomi.
19: Nah, ada yang baru nih. Dari sabun krim ekonomi, nanas dan jeruk nipis. Perpaduan kesegaran nanas dan jeruk nipis membuat kegiatan mencuci jadi menyenangkan.
18: Wah, boleh deh bang yang baru.
19: Ada promo juga nih, Dek.
18: Apaan tuh, Bang?
20: Gebiar berkah umroh pesta emas. Berhadiah ribuan emas dan puluhan paket umroh. Total hadiah miliaran. Periode promo dari Januari sampai Juni 2026. Berhadiah langsung tanpa diundi. Caranya mudah, cukup temukan kode unik di dalam kemasannya bertanda khusus.
18: Bu, ini sabun krim ekonomi. Ada hadiah umrohnya loh, Bu. Coba aku buka ya, Bu. Siapa tahu ada kode uniknya.
17: Bu, dapat hadiah umroh.
21: Alhamdulillah. Doa ibu terjawab, nak. Dari mencuci, bisa ke tanah suci.
18: Terima kasih, sabun krim ekonomi.
20: Sabun krim ekonomi. Serba bersih, serba segar, serba guna.
22: Hai.
23: Hai.
22: Sorry, Megandomani ya?
23: Iya, benar.
22: Tuh, benar kan? Aku tuh ngefans banget sama kamu.
23: Oh,
22: apalagi
23: ya?
22: Sama kulitmu yang halus, lembut, dan wangi itu.
23: Bisa aja.
22: Bener-bener kulit perempuan Indonesia banget deh.
23: Wah, makasih banget.
24: Kamu juga bisa loh punya kulit lembut dan wangi kayak kulitku gini.
22: Serius?
23: Iya.
22: Gimana?
24: Pakai ini aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower.
23: Wah.
24: Sabun mandi dengan wangi elegan parfum passion flower. Nih, cium sendiri wanginya.
22: Mana-mana? Mewah juga ya wanginya.
24: Mm-mm. Dan tahan lama.
22: Oh iya?
24: Karena ada gift perfume lock-nya. Terus ada kandungan vitamin E dan shea butter juga.
22: Oh.
24: Yang bikin kulit kita makin lembut dan halus.
22: Wah, goals aku banget tuh.
24: Iya kan?
22: Kulit wangi, lembut, dan halus kayak kulit kamu gitu.
24: Nah, tunggu apa lagi kan? Langsung beli aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower. Rahasia kulit cantik perempuan Indonesia.
25: Wings Care 90,7 Fortune FFM. 90,7 Fortune FFM.
26: Kabar baik untuk warga Sukabumi dan sekitarnya. Apotek Indomedika kini dibuka kembali. Kami hadir kembali untuk melayani kebutuhan kesehatan Anda dan keluarga dengan melayani resep dokter, obat lengkap dan terpercaya, harga terjangkau, pelayanan ramah dan cepat, tersedia vitamin, alat kesehatan dan kebutuhan harian kesehatan lainnya. Kunjungi langsung Apotek Indomedika beralamat di Jalan Rumah Sakit Nomor 8, Cikole, Kota Sukabumi, depan Rumah Sakit RSUD R. Samsudin SH atau depan Rumah Sakit Bonur. Buka setiap hari dari jam 6 pagi sampai dengan jam 10 malam. Sehat lebih mudah bersama kami. Apotek Indomedika, solusi kesehatan keluarga Anda.

0: kita lanjut ya.
1: Iya.
0: Silakan Solis.
1: Dan juga nih, jika merasa ada orang terdekat yang membutuhkan pasangan, pertimbangkan beberapa pendekatan ya, seperti misalnya fokus pada pengembangan diri, dukung mereka untuk memperluas pertemanan secara sehat. Dan juga nih, hargai pilihan, jangan mendikte atau berasumsi bahwa kita tahu nih apa yang terbaik untuk kehidupan cinta orang lain. Jadi misalkan kalau kita nih punya teman yang mau dijodohkan, coba support dia, jangan menakut-nakutkan juga ya. Mungkin dia juga terpaksa kali ya dijodohkan.
0: Terpaksa karena mungkin orang karena tuanya. Satu kondisi. Mungkin orang dulu pernah memang ada teman badai yang memang dia itu kurang dari segi ekonomi, terus yang dijodohkan itu seorang Habib waktu itu. Dia mau jadi istri kedua pun gitu, padahal perjodohannya itu tapi alhamdulillah langgeng sampai sekarang. Itu pun kalau memang dia butuh uang, jadi dipaksakan. Kita kan gak butuh uang, semua manusia juga memang butuh uang, tapi gak mau kalau dalam perjodohan ada uangnya gitu.
1: Gak semua hal tentang uang gitu ya. Dan juga nih, berikut adalah ciri-ciri utama kalau kita udah merasa nih dijodohkan, terus dia ciri-cirinya udah ketahuan sama kita. Seperti ini, merasa menjadi diri sendiri. Kita tidak perlu berpura-pura atau memakai topeng untuk membuatnya terkesan. Dia menerima segala kelebihan dan juga kekurangan. Jadi misalkan kalau kita udah terlanjur dijodohkan ya, Badian mau gimana lagi. Tapi ya kita udah pasti bebas gitu ya.
0: Karena pasti bakal menderita ya.
1: Pasti menderita ya. Tapi kalau kayak apa ya, jodoh tuh kadang beruntung, kadang juga jadi siasat gitu.
0: Iya, makanya jadi ngeri ya.
1: Iya, kadang juga nih banyak kan kasus-kasus sekarang yang sampai diapa-apakan sama suaminya gitu ya. Ada yang sampai dibunuh juga, nauzubillah.
0: Banyak ya.
1: Betul. Oke, dan juga nih menurut Islam ya, menjodohkan orang atau secara umum adalah boleh. Dan juga sangat dianjurkan selama bertujuan untuk kebaikan dan didasari kerelaan dari kedua belah pihak tanpa ada unsur paksaan. Tuh ya, diingat lagi, sangat dianjurkan bila kedua belah pihak tanpa ada unsur paksaan.
0: Jadi harus kalau kita merasa dipaksa, yang menjodohkan itu udah stop gitu ya.
1: Iya. Dan juga nih, tapi kan sayang-sayang buang-buang uang juga gitu ya. Kalau ternyata dijodohkan kemudian cerai lagi ya buat apa gitu.
0: Iya buat apa kan sayang. Mungkin walaupun menurut dia ganteng ataupun cantik, tapi belum tentu menurut kita tuh ada beberapa kriteria yang mungkin
1: yang bikin
0: tidak ada
1: ilpil,
0: di dalamnya
1: gitu,
0: di dalam dirinya itu tidak ada.
1: Oke, lanjut aja kita ke Facebook ya.
0: Boleh.
1: Terima kasih banyak nih, udah 25 orang ternyata. Banyak sekali ya. Oke, kita lihat dari bawah nih, ada dari Fitri Hari Fitri, Femina Keluarga Genjreng Ae Neng Suli Tadian Teh Virus Cikaret, pengen request doang lagunya Nano Sebatas Mimpi. Sayang spesial buat anakku tercinta, paling sayang spesial buat suami Bawel A Erwin Ijem yang sekarang jadi Brunei. Neng Suli dan Teh Dian ucapannya Genjreng Ae. Meliandri, halo Teh Mel ya. Assalamualaikum Femina Keluarga Fortuna FM Genjreng Ae. Selamat pagi Bahagia Dian cantik, baik juga Neng Suli Tianya. Selamat bertugas sampai tuntas, semangat ya. Puncak Bayam hadir nih, nyimak selalu, pengen ikut dong lagunya Di Puncak Hijau dari Jayanti Mandasari. Salam-salamnya buat Mami Minok, Ibu Papa Marwan, Ibu Liliana, Ibu Balebat, Ibu Ipung Sapuro, Mai Is, Marin, Ta Olip, Dewi Selasi, Ujeng J, Bang Lens, Kang Anjas, Kang Budi, sama DM-nya Pak Maman Apero, korban pinadas, buat semua penggemar setia Radio Fortuna aja dimanapun berada. Dari Kaipung Sapuro juga, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Family Keluarga Fortuna FM Genjreng. Selamat pagi
0: ya,
1: Ning Haja.
0: Ada enggak tadi lagu Ibu Ipung?
1: Di Puncak Hijau. Oh ya, yang Bu Ipung ya?
0: Iya, tadi yang apa Gening?
1: Terlalu dari Fatin adanya juga ya. Salahkah bila diriku terlalu mencintaimu adanya juga. Betul. Dan juga nih salam-salamnya buat Teh Meliandri Balebat, Waom, Bu Marwan, Mami Minok, Ujeng Jaiman, ini Mais, Dewi Selasti, Bang Lens, Pak Ben, Deden Bantas, Mama Nura, Aren, Kang Budi, semoga semuanya sehat selalu. Dan juga nih spesial buat Pak Bamsu di Perumahan Baros Kencana, beliau selalu nguping Fortuna hadir.
0: Oke, terima kasih untuk Pak Samsu ya.
1: Dari Kak Dewi Sulasi juga, Assalamualaikum Dewi Sulasi dari Bojong Kembar hadir. Femina Keluarga Fortuna FM Genjreng. Selamat pagi Teh Haja dan Sulis, gimana kabarnya? Semoga pada sehat. Request dong lagunya Air Mata Jadi Saksi dari Poppy Mercury. Kirim salamnya buat Teh Mel.
0: Kalau
1: Dev,
0: yang
1: gak
0: ada covernya, jadi kita lagunya jelek hasilnya.
1: Iya, betul.
0: Kecuali ada yang mengcover dari penyanyi lain gitu.
1: Oh, yang asli gitu ya, bukan AI.
0: Bukan AI.
1: Betul. Manini Amiani, ngaji diri to Olive Ujeng Jai Arya Kalaka Ibu Ipung Sapuro pokoknya buat semuanya aja spesial buat Tahaja Semening Sulis. Rani Rantina Renata Sakura ya Teh Aren. Assalamualaikum yeah. Family Keluarga Foton FM Genjreng euy. Pagi Tahaja dan yang Sulis yang cantik sangat baik hati semoga tetap semangat sehat selalu amin.
0: Amin ya.
1: Renata Mancong Genjreng lagunya Puaskah dari Wali. Salamnya buat saudara Fortuna semuanya untuk yang siaran. Love you mwah forever. I miss you so much. I miss you tapi gak ke radio ya. Gimana nih? Dari Kak Bobo juga ya. Iya, Femina dan keluarga dari Kak Briti kembaran juga. 16 Juni, happy last day, good morning, have a beautiful day. Katanya keren bahasa Inggris ya. Ujang J, Femina keluarga, Foto FM, Genjreng. Ay, pagi Tasulis Badian, request dong lagunya Hijau, Daun Sesuatu yang Sempurna. Sesuatu yang sempurna gak ada ya. Ujang lagi berkunjung ke tempat saudara mau ngeliwat mumpung lagi libur.
0: Gak mau ngedengar ke kita kan kemarin nggak datang.
1: Iya banyak nih gimana alasan, betul ya. Seribu alasan makanya kayak lagu Zaskia Gotik.
0: Makanya ngomongin kalau nggak pernah betul. Mau datang ke Fan Fortuna yang iya. Sudah kita kondisikan ya.
1: Nah, jodoh itu pasti ada selain kita harus berusaha dan berdoa. Kadang jodoh datang tiba-tiba, entah itu ketemu langsung mungkin lewat teman. Tetapi kadang dijodohkan ada rasa yang mungkin belum ada kecocokan karena mungkin belum tahu karakter satu sama lain. Kadang juga kalau kita dijodohkan, kalau misalnya ada masalah mungkin mengadu sama orang yang menjodohkan kita jadi rumit. Salamnya buat Teh Meliandri, Teh Dewi Sulastri, Bu Ipung, Bang Lens, Bang Anjas, Amin, Reni, Reni Jamal, Teh Balebang, Mama Rita, Mama
0: jadi
1: Mika,
0: Dewi
1: wow.
0: Minta lagu apa Dewi? Main atau Dewi sekarang kesini?
1: Iya, Air Mata Jadi Saksi katanya dari Poppy Mercury.
0: Itu main aku nih, itu lagunya maksudnya nggak ada covernya.
1: Iya tuh gak ada covernya ya. Pagi-pagi Kusmawati, halo Kak Peggy ya. Femina dan keluarga Genjreng, eh pagi Badian sama Neng Sulis semoga sehat selalu, diberikan kesehatan dan umur panjang. Jangan menjodoh-jodohkan, temanya sangat bagus dan perlu dicontoh sekarang bukan zamannya. Siti Nurbaya, betul sekali ya. Request dong lagunya Mbak dari Iklim, apa judulnya?
0: Ya apa?
1: Gak ada judulnya ya. Berarti kembaran Femina keluarga hadir tamu Remendang City. Selamat pagi Badian dan Sulising. Ayo salam sehat dan selamat tahun baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah tahun 2026 di selamat bertugas dan juga terima kasih.
0: Lagunya gak ada ya.
1: Iya. Bobo juga assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadian Egawati dan Neng Sulistia.
0: Itu yang tadi itu siapa yang kesini tangsi Ubi teh?
1: Peggy
0: lagunya
1: Peggy.
0: Apa dia? Iklim ya.
1: Iya, tapi judulnya enggak ngasih tahu nah, nih.
0: Itu kegabean orang.
1: Betul. Nini Ranti juga assalamualaikum Mbak Dian sama Sulis hadir medannya Genjreng. Eh, memang aja semoga tugasnya semangat terus sampai tuntas. Supri Lovers juga Femina dan keluarga Futun FM Genjreng. Eh, ngabsen hadir kawasan Parkut. Nah, Genjreng bareng si tahun buat Mbak Dian Agawati dan Sulis selamat siaran. Dari Abawas Semangan juga Gianyar Bali hadir. Hello Femina keluarga Dian dan Sulis assalamualaikum selamat pagi. Salam sehat bahagia dilancarkan rezekinya dan sukses selalu. Terima kasih. Satu Ketut hadir, Mangkole juga Parkud hadir di Femina Keluarga pagi ya buat Badia sama Tasulis dari Fatuna Genjreng.
0: Udah ya?
1: Sudah.
0: Kita berikan sebuah tembang nih untuk ya. Ibu Ipung. Salahkah aku terlalu adanya mencintaimu ya? Sok mangga Ibu menikmati cinta ya.

0: sehat sekali kok hari ini, Tam.
1: Ya harus tetap sehat, bro.
0: Mondar-mandir sana kemari, masih kelihatan segar. Apa itu resepnya?
1: Nggak macam-macam lah. Bila perlu, minum multivitamin Ultra Cup untuk membantu menyegarkan badan.
0: Wah, tepat sekali kau. Apa itu tadi? Ultra Cup.
1: Betul, Ultra Cup.
2: Untuk membantu menyegarkan badan, bila perlu, minumlah multivitamin Ultra Cup. Ultra Cup. Ultra Cup Multivitamin, produk PT Henson Pharma. Baca aturan pakai.

sabun krim serbaguna ekonomi lagi promo. Periode promo dari Januari sampai Juni 2026. Berhadiah ribuan emas dan puluhan paket umroh. Total hadiah miliaran.

0: Piglets, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
1: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia glitter bisa terus ceria?
2: Kita tuh gak boleh lapar. Makannya suka ngemyang seru. Kayak semi gelas.
3: We love it so much.
1: Soalnya bikinnya saset. Pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
0: Tinggal seduh.
2: Langsung slurp.
1: Kuah gurihnya bikin lagi.
4: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
2: Plus ada topping keras-keras. Gemes.
1: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapinya tuntas.
4: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
2: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
3: Semua variannya favorit kita-kita dong.
0: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
2: Soya mie gelas,
3: we love it so much.
5: Hadit, gue habis dari Singapura nih. Wah, laksa Singapurnya enak banget. Sayang, gak bisa bawain buat lo.
6: Wah, padahal pengen nyobain.
2: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
7: Enak delisia ya.
8: Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi. Nih, cobain. Mie Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Baru.
5: Ah, yang bener lo.
8: Cobain dulu aja.
5: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
8: Minyak kenyal, pedesnya pas. Laksanya juara. Pedesnya juga bisa milih loh. So creamy, so spicy, so Singapura lah.
5: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
8: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
5: Ya udah net, Sedap Cup-nya gue bawa semua ya.
8: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil Sedap Cup laksa gue. Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Laksanya senagih itu, woy.
9: Dari Wings Food. Yes!

0: Dari Wings Food.
1: Hai, ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap, Ariel.
2: Hai semua.
3: Eh Ariel, kenapa sih lo suka Mie Sedap goreng?
2: Karena buat gue, Mie Sedap itu berani beda.
0: Emang bedanya apa?
2: Mie-nya kenyal.
3: Wah, enak tuh.
2: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
0: Hah?
2: Apalagi sekarang ekstra 20%.
0: Ekstra 20%?
2: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
0: Wah, thanks Ariel.
2: Gimana?
3: Bener, bikin gak bisa berhenti.
0: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
2: Kan gue udah bilang, cuman Mie Sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
3: Duh Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
2: Gue Ariel, gue approve Mie Sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
4: Hai.
0: Hai.
4: Sorry, Megandomani ya?
0: Iya benar.
4: Tuh benar kan? Aku tuh ngefans banget sama kamu.
0: Oh,
4: apalagi
0: ya?
4: Sama kulitmu yang halus, lembut, dan wangi itu.
0: Bisa aja.
4: Bener-bener kulit perempuan Indonesia banget deh.
0: Wah, makasih banget. Kamu juga bisa loh punya kulit lembut dan wangi kayak kulitku gini.
4: Serius?
0: Iya.
4: Gimana?
0: Pakai ini aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower.
4: Wah.
0: Sabun mandi dengan wangi elegan parfum passion flower. Nih, cium sendiri wanginya.
4: Mana? Mewah juga ya wanginya.
0: Mm-mm. Dan tahan lama.
4: Oh iya?
0: Karena ada gift perfume lock-nya. Terus ada kandungan vitamin E dan shea butter juga.
4: Oh.
0: Yang bikin kulit kita makin lembut dan halus.
4: Wah, goals aku banget tuh.
0: Iya kan?
4: Kulit wangi, lembut, dan halus kayak kulit kamu gitu.
0: Nah, tunggu apa lagi kan? Langsung beli aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower. Rahasia kulit cantik perempuan Indonesia.
5: Wings Care.
6: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
7: Ini mie sukses, isi dua.
8: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
7: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
8: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
6: Yang rasanya meriah, ada.
7: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
8: Gurih karinya, berasa.
6: Harganya?
8: Ikan tongkol, ikan pepe. Bikin kantong, gak kempes.
7: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
8: Mantap, Neng Wika. Salim dulu boleh.
9: Sukses. Seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi dua.
7: Dari Wings Food.
3: The power gang push.
4: Jom ayo dong. Ya, wifi mati.
3: Padahal dikit lagi winner.
10: Chill guys, better kita bikin choco drink baru yuk.
3: Baru? Wih, keren pack barunya.
10: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
3: Wow. Choco drink hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
10: Choco drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena choco drink,
3: real coklat Belgianya smooth meleleh di mulut.
10: Amazing.
3: Masa gak mabar lagi?
10: Iya lagi.
11: Sip the mood, feels good.
3: Choco drink,
11: my mood booster,
3: menyala moodku.
7: Dari Wings Food.
12: Cek, punten.
13: Mangga.
12: Beli sabun.
13: Rek
12: Marandi, sabun ACE.
13: Sabun Nuvo family-nya.
12: Pastina. Sabun Nuvo anu gedenya, Cek.
13: Wah, pas pisan, teh. Ayeuna aya kemasan anyar. 200 mili, kan 10 ribu.
12: Leleh, biraku, Cek. Nuvo family 200 mili, kan 10 ribu.
13: Bener pisan, teh. Sok WA tuh diborong. Lewi hemat 50%. Biasa, kanggo sasadiaan di bumi.
12: Tah, eta, ibu pinter milih Nuvo family body wash.
13: Dengan perlindungan 2 steps ahead. 2 kali lebih cepat bunuh kuman, 2 kali lebih ngelembabkan kulit,
12: menyebabkan iritasi, bebas kuman jeung bakteri penyebab bau keringat seharian.
13: Kula wargi terlindungi 24/7.
12: Pisan.
13: Kela. Stokna masih seueur, Ce?
12: Iya, atuh seueur teh. Rek sabaraha epak?
13: Ah, borong kabehanana. Nuhunnya, Ce.
12: Ih, mangga atuh teh.
13: Mandi jadi leuwih hemat pake Nuvo Family anyar kemasan 200 ml ngan 10.000.
14: Nuvo Family, perlindungan 2 steps ahead.
4: Jadi gitu ceritanya.
5: Enzi, setiap ada lu tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
4: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
5: Wih, lebih spesial dari lu nih sih.
4: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
5: Kenyalbinya maksimal.
4: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
5: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
4: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
14: 90,7 Fortuna FFM.

0: Baiklah, kita lanjut. Dewi emang gak mau dijodohin katanya. Karena Dewi sudah punya pilihan yang lain. Yang jangan mau lah kalau dijodohin. Siapa yang mau lagi kan dijodohkan itu. Gimana, tergantung kita pandangan pertama ya. Assalamualaikum dari Bang Len ya. Assalamualaikum. Pembina keluarga Genjering. Selamat pagi Mbak Dian. Salam sejahtera dan Sulistia. Pengen lagunya Berdamai Dengan Waktu dari Suci. Terima kasih. Pendek kok gak ngirim-ngirim. Bon wegah. Silakan ke Facebook lagi.
1: Iya nih, kita lihat yang terbarunya ya. Ada dari Ami Hani, Femina Keluarga Futurna FM Genjreng. Assalamualaikum Teh Dian sama Neng Suli, selamat siang ya, di sehat selalu. Kirimnya buat Ujeng J sama Dewi Sulastri, Mai Is, Teh Mel, Bunda Acha, Manini, Ipung Sapuro, spesialnya buat Teh Dian aja sama Neng Suli. Lagunya dong Tenda Biru. Oke. Mursyid Firdaus, Dolai Kapur, Kelana, Situ Pete, Tanah Serah Bogor hadir bareng Mandali 4MP buat Teh Dian sama Neng Suli, selamat bertugas. Momen Averotea. Assalamualaikum semuanya keluarga Foton FM Genjeng.
0: Coba pungki ayat Tanah Biru nu di coverna ayat ke.
1: Tanah Selamat biru. Pagi, Bahaja Diana Gawati bareng Neng Sulis lagi mancur di Cicago. Temanya baik sekali. Kirimnya buat Ratu Balebat, Ma Iis, Ma Nini, Ma Renata Tanah Sakura, Olivia Senja ya. Kak Peggy, juga Mamah Minuk, Bapak Marwan bersama ibunya, Bah Ewok, Yani Suryani, Egi, Waong, Bunda Asya, Ujeng Jai, Budi Dela, Melianri, Amar Service, pokoknya buat semuanya aja. Oke. Pengen lagunya dong, Ilusi Tak Bertepi dari Hijau Daun. Mangkolai juga Parkut Genjreng euy dari korban Pinadas juga. Assalamualaikum Femina Keluarga Petani MM Genjreng euy. Kirim salamnya buat Teh Melandi, Teh Aren, Teh Jule ya, Neng Reni, Rentina, Ujeng Jai, Waong, Kang Santana, Pak Ben, Bobo, Manini, Mais, Joko, Kak Socha juga buat Teh Dewi Selasi, Bu Ipung Sapuro, Abah, Wasaya Samplangan buat semuanya aja. Lagunya dari Agnes, spesial buat istri yang lagi
0: apa dari Agnes tuh. Tadi
1: nggak ada judulnya ya?
0: Udah. Mm-hmm. Harus ada judulnya ya, jadi kita nyari lagi.
1: Nah, dari Kabian Bian juga, Assalamualaikum Femina Keluarga Genjeng. Selamat pagi, Bahaja dan Sulis. Semoga selalu ya, rezekinya berlimpah. Semoga kita bertemu lagi di radio. Temanya bagus sekali. Dan juga terima kasih banyak udah like-like ya buat Dada Cunanda, Tomia Virgo, Mangkolai, Bian Yan, Abah Sosa Melangan, Ami Ani, Hadi Suhadi, Korban Binada, Serangga Widodo, Maman Averotea, Rani Rantina, Yadi Mulyadi, Ui Sukabumi, Musa Kuli Bangunan Musa, Cepi Irawan, Pegi-Pegi Kupnawati, Supri Lovers, Henry Saputra, Santu Kayatu, Dewi Selasi, dan juga terima kasih banyak udah teplop ya, UJNJ, Meliandi, Olivia Senjar, Renata Sakura, Bobo, Ipung Sapuro, Fitri, Fitri, dan juga Britiki Kembare.
0: Terus udah. Kita berikan dulu untuk Bang Len ya.
1: Iya, Genjreng
0: euy. Ini bukan lagunya. Genjreng euy. Berdamai dengan waktu. Bisakah dirimu juga berdamai dengan waktu?

0: baiklah, rupanya pertemuan kita akan segera berakhir dan nanti di jam 11 ada Baispa sama Pongki dan kita hadir lagi ya. Nanti jam 1 siang di Gentra.
1: Iya.
0: Terima kasih. Terima kasih. Untuk semuanya sudah komen-komen. Yang tidak komen juga enggak apa-apa, mungkin marah.
1: Siapa tuh?
0: Ada deh. Baik, terima kasih kita tunggu sebuah tembang. Ada yang minta tapi enggak tahu namanya siapa.
1: Iya.
0: Sela on Seven, berhenti Kenjeng, berharap. Dian Gawati.
1: Misterius ya, Sulistia.
0: Mengaturkan
1: wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenjreng euy.
0: Peggy, kadie Peggy.

berhati-hati terhadap hak orang lain. Dalam sebuah buku tentang kehidupan sufi, dikisahkan oleh Qarashi dari Zulfah bahwa pada suatu pagi yang dingin, Rabi'ah Adawiyah, seorang wanita sufi, ingin membuka ibadah puasanya dengan makanan. Tetapi ia hanya punya segelas minyak makan, tak ada bumbu-bumbu lain. Tatkala Zulfah menyatakan keinginannya untuk memperoleh bawang dan sayur mayur, datanglah seekor burung menjatuhkan bawang, sehingga dapatlah Zulfah menyiapkan makanan untuk bibinya itu. Melihat kejadiannya itu, Rabi'ah Adawiyah bukannya gembira, melainkan dia menjadi takut, karena kalau-kalau bawang itu datang dari syaitan. Keberhati-hatian Rabi'ah yang takwa tadi patut diteladani, terutama ketika makin banyak dari kita yang selalu gelisah sehingga tak sanggup lagi memilih makanan mana yang hak dan mana yang milik orang lain.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Selamat datang dan selamat siang di acaranya
1: Domiso
0: FM
1: Genjreng.
0: Sampai dengan jam 1 ditemenin bareng aku Pengki Nusantara dan juga siapa, Pak? Dan juga
1: sama Ispadangan.
0: Yo. Selalu. Yang mau request atau mau bernyanyi silakan, tapi kita dengar dulu ini lagu perdananya.
1: Boleh.
0: Ya.
1: Boleh.
0: Tetap aja di acaranya. Domiso FM
1: Genjreng.
0: Bye.

0: Ya baik, masih di acara Domi Soal Fortuna FM.
1: Iya.
0: Dan cerainya Teh Asti, kenapa udah diangkat langsung turun lagi Teh Asti Teh?
1: Jangan ragu-ragu.
0: Ya udah Teh Arena aja.
1: Silakan, silakan.
0: Halo.
2: Juga halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Domi Soal Fortuna FM. Kinjreng,
0: kinjreng.
2: Ganteng yang cantik, kinjreng. Semoga sehat selalu ya.
0: Amin, Teteh. Akhirnya naik lagi ya. Gas ya.
2: Ya,
1: gas 12 kilo.
0: 5 kilo aja deh. Berangkat.
2: Fortuna.
0: Kira-kira gue tuan kali ya, gak nanya lagu dulu ini.
2: Radio panggindrena, suka bumi. Fortuna FM. Kinjreng,
0: lagunya lupa.
2: Lagunya pengen dokter cinta.
1: Oh, dokter.
2: Dari Epita Mala ya.
0: Boleh.
2: Nah, spesial buat dokter cintaku ya, yang selalu di hati.
0: Kinjreng.
2: Radio pan

0: Ternyata buat macan, doktor. Ya, Mama Cantik. Bareng siapanya?
1: Nah, udah cepet
0: siapa
1: sembuh.
0: Sih Mama Cantik?
1: Hey.
2: Mama gue?
0: Mamanya Apong. Oh, bareng gitu. Wanita, ya. Semoga sehat selalu ada dalam nama ya. Buat yang cantik bareng yang ganteng, my sister juga ada Pongki ya. Yang punya ganteng, yang cantik. Semangat terus. Happy Pongki, dokter cinta. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Lanjut. Mama-mama yang satu ini silakan, Ma.
1: Aduh.
3: Halo. Demi Soho Fortnite M. Genjreng euy.
1: Genjreng.
2: Lagunya mah
3: Cinta Rahasia.
1: Rahasia cinta, cinta rahasia.
2: Lilin, ya, Lilin.
3: Yang dari Lilin, ya, Lilin. Umi Elvi.
1: Boleh. Iya, itu. Ya itu.
2: Oh iya, benar yang ini siap. Gas.

0: Momo aja ya.
1: Yo. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Abi aku nyanyi maksudnya. Halo. Madap. Madap ayo madap.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Domi Sofer Tuna FM Genjreng.
2: Di Genjreng.
1: Apa kabar Teh Iskan?
2: Kabar baik, alhamdulillah.
1: Semoga pada baik selalu atuh ya. Selamat tahun baru Hijriah ya Teh Ispa.
0: Iya, terima kasih. Ya tuh lagunya.
2: Lagunya mau apa
1: lagunya,
2: nih?
1: Lagunya Hoyong Cincin Putih Nada Cewek.
2: Cincin Putih Nada yep. Cewek.
1: Pas aja eta.
2: Boleh, belum.
0: Cincin putih
2: nada cewek. Cincin putih yang ada cewek.
0: Coba. Ada ini. Yo. Yang ada, yo. Oh, ada.
2: Ada.
0: Oh, caranya dua gitu. Ya.
2: Nada
0: let's
2: cewek.
0: Let's go. Berangkat. Hey, Sulis.
1: Orang tuanya. Jadi yang buat mama ini, karena ada teriak.

0: bisa turun.
1: Udah hilang nih kayaknya. Temi Aliandi sebelum promo satu lagi deh.
2: Ayo.
1: Hai.
3: Hai juga. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
3: Selamat Fortuna FM Gengrengen.
1: Halo Teteh.
3: Halo juga Pongki, Teh Isa.
2: Iya, Teh Mel.
1: Selamat pagi Teh Mel, lagunya Dooms.
2: Siang.
3: Selamat siang.
2: Lagunya itu.
1: Oh, ini yang tadi.
3: Berbunga
1: tadi.
3: Lagi.
2: Iya, berbunga lagi, boleh.
3: Mau nyoba.
2: Berbunga lagi.
3: Pengen berbunga-bunga.
2: Iya, harus. Harus berbunga dan bersemi kembali.
1: Berbunga lagi ya? Oh, emang?
2: Berbunga iya. Lagi. Tadi kan dua antara itu sama itu.
1: Berbunga
3: bisa
1: lagi.
3: Bisa aja berbunga lagi.
2: Hah?
1: Berbunga mah?
2: Ada berbunga.
1: Berbunga
2: lagi.
1: Dipisah gak? Disatuin?
3: Yang barusan itu Mama Dapi apa Mama Anjes?
1: Oh, dipisah.
2: Yang barusan tuh Mama itu Dapi ya?
3: Oh, Mama Dapi. Mama Indah, Teh Aren ya.
2: Ada? Elvi?
1: Ada yang ada pokalnya tapi
2: minus onik.
1: Berbunga. Sambil salam-salam.
3: Iya deh, salam-salam dulu ya. Buat Mais, Mama Rindu. Nggak jauh Mama Rindu. Teh Olip, Kang Budi, Mama Nura, Teh Asi, Teh Citra, Teh Ranti, Kang Basar, Api Udin, Abah Anom, Kang Oo, Kang Amar Serpi,
1: Teteh,
3: Kang Ujeng Jai, ya.
1: Buat yang sementara, sebening pun dulu atuh ya, soalnya yang satu lagi teh tiba-tiba hilang dari filenya, harus di-download lagi.
3: Iya, tapi kalau nggak bisa jangan diketawain ya.
1: Nggak apa-apa, orang cuman sepan aja seru-seruan.
3: Iya, sebening pun.
1: Sebening pun ya, siap digaskan nanti ya. Siap, salam-salamnya nanti dilanjut ya.
3: Boleh.
1: Boleh, Tetehku. Langsung digenjerengkan aja. Berangkat.
3: Fortuna Radio Panggenjerengna di Sukabumi. Fortuna FM Genjereng.

0: ini lagi.
1: Kenapa? Kenapa?
0: Asa riwuh aja.
1: Oh, terus aku diganti sama apa?
0: Atuh kalau mau promo, promo aja dulu.
1: Ya udah, tuh promo dulu ya.
0: Iya, nanti aja nanti promo ya.
1: Yoi, terima kasih. Oke,
0: makasih ya, Pongki.
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Genjreng, oi. Everybody in the house, clap your hands up.
2: 90.7 Cek, punten.
3: Mangga.
2: Beli sabun.
3: Prek Marandi, sabunnya CR.
2: Sabun Nuvo family-nya.
3: Pastina. Sabun Nuvo anu gedenya, Cek.
2: Wah, pas pisan, teh. Ayeuna aya kemasan anyar. 200 mili, ngan 10 ribu.
3: Leuh, biraku, Cek. Nuvo family 200 mili, ngan 10 ribu.
2: Bener pisan, teh. Sok WA tuh diborong. Leuwih hemat 50%. Biasa, kanggo sasadiaan di bumi.
3: Ah, tah eta, ibu pinter milih Nuvo family body wash.
2: Dengan perlindungan 2 steps ahead, 2 kali lebih cepat bunuh kuman, 2 kali lebih ngelembabkan kulit, menyebabkan iritasi, bebas kuman jeung bakteri penyebab bau keringat seharian.
3: Kula wargi terlindungi 24/7.
2: Pisan.
3: Kela. Stokna masih seueur, Ce?
2: Iya, atuh seueur teh. Rek sabaraha epak?
3: Ah, borong kabehanana. Nuhunnya, Ce.
2: Ih, mangga atuh teh.
3: Mandi jadi leuwih hemat pake Nuvo Family anyar kemasan 200 ml ngan 10 ribu.
2: Nuvo Family, perlindungan 2 steps ahead.
4: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
5: Ini mie sukses isi 2.
6: 2, 3, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
5: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi 2. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
6: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
4: Yang rasanya meriah, ada.
5: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
6: Gurih karinya, berasa.
4: Harganya?
6: Ikan tongkol, ikan pepes. Bikin kantong, gak kempes.
5: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
6: Mantap, Neng Wika. Salim dulu boleh.
7: Sukses. Seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi 2.
5: Dari Wings Food.
8: Dika, beliin ibu sabun colek. Sabun krim ekonomi ya.
9: Siap, Bu. Beli sabun krim ekonomi kan, Bu?
8: Iya, Dik.
9: Bang, beli sabun krim ekonomi.
10: Nah, ada yang baru nih. Dari sabun krim ekonomi, nanas dan jeruk nipis. Perpaduan kesegaran nanas dan jeruk nipis membuat kegiatan mencuci jadi menyenangkan.
9: Wah, boleh deh bang yang baru.
10: Ada promo juga nih, Dek.
9: Apaan tuh, Bang?
11: Gebiar berkah umroh pesta emas. Berhadiah ribuan emas dan puluhan paket umroh. Total hadiah miliaran. Periode promo dari Januari sampai Juni 2026. Berhadiah langsung tanpa diundi. Caranya mudah, cukup temukan kode unik di dalam kemasannya bertanda khusus.
9: Bu, ini sabun krim ekonomi. Ada hadiah umrohnya loh, Bu. Coba aku buka ya, Bu. Siapa tahu ada kode uniknya.
12: Bu, dapat hadiah umroh.
13: Alhamdulillah. Doa ibu terjawab, nak. Dari mencuci, bisa ke tanah suci.
9: Terima kasih, sabun krim ekonomi.
11: Sabun krim ekonomi. Serba bersih, serba segar, serba guna.
14: Jadi gitu ceritanya.
15: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
14: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
15: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
14: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
15: Kenyal mie-nya maksimal.
14: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Oi. Jadi gimana?
15: Sorry, Zi. Tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
14: Gas, cobain. Resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
16: Hi, Glitz. We are Glitter.
17: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
18: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
19: Kita tuh gak boleh lapar. Makanya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih gelas.
16: We love it so much.
18: Soalnya bikinnya saset. Pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
19: Tinggal seduh. Langsung slurp.
18: kuah gurihnya bikin lagi.
20: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
19: Plus ada topping kres-kres gemes.
18: Soya mie gelas porsinya juga pas, lapernya tuntas.
20: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
19: Eh, ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
16: Semua variannya favorit kita dong.
21: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
19: Soya mie gelas,
16: we love it so much.
22: Hadit, gue habis dari Singapura nih. Wah, laksa Singapurnya enak banget. Sayang, gak bisa bawain buat lo.
23: Wah, padahal pengen nyobain.
19: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
23: Eh, Hadit Delicia.
24: Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi. Nih, cobain. Mie Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Baru.
22: Ah, yang bener lo.
24: Cobain dulu aja.
22: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
24: Minyak kenyal, pedesnya pas. Laksanya juara. Pedesnya juga bisa milih loh. So creamy, so spicy, so Singapura.
22: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
24: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
22: Ya udah net, Sedap Cup. Ya gue bawa semua ya.
24: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil Sedap Cup laksa gue. Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Laksanya senagih itu, woy.
25: Dari Wings Food.

0: ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap. Ariel.
1: Hai semua. Hai,
2: Ril, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
1: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
3: Emang bedanya apa?
1: Mie-nya kenyal.
2: Wah, enak tuh.
1: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
3: Hah?
1: Apalagi sekarang ekstra 20%.
3: Ekstra 20%?
1: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
3: Wah, thanks Ril.
1: Gimana?
2: Bener, bikin gak bisa berhenti.
3: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
1: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
2: Duh Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
1: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
4: Hai.
3: Hai.
4: Sorry, Megandomani ya?
3: Iya benar.
4: Tuh benar kan? Aku tuh ngefans banget sama kamu.
3: Oh,
4: apalagi
3: ya?
4: Sama kulitmu yang halus, lembut, dan wangi itu.
3: Bisa aja.
4: Bener-bener kulit perempuan Indonesia banget deh.
3: Wah, makasih banget.
5: Kamu juga bisa loh punya kulit lembut dan wangi kayak kulitku gini.
4: Serius?
3: Iya.
4: Gimana?
5: Pakai ini aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower.
3: Wah.
5: Sabun mandi dengan wangi elegan parfum Passion Flower. Nih, cium sendiri wanginya.
4: Mana? Mewah juga ya wanginya.
5: Mm-mm. Dan tahan lama.
4: Oh iya?
5: Karena ada gift perfume locknya. Terus ada kandungan vitamin E dan shea butter juga.
4: Oh.
5: Yang bikin kulit kita makin lembut dan halus.
4: Wah, goals aku banget tuh.
5: Iya kan?
4: Kulit wangi, lembut, dan halus kayak kulit kamu gitu.
5: Nah, tunggu apa lagi kan? Langsung beli aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower. Rahasia kulit cantik perempuan Indonesia.
6: Wingscare.

0: sedap ramen, yes!
1: Si seruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Wah, pahitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata.
1: Oishii! Tokyo Chicken Yakitori.

0: Fortuna FM 90,7 Radio Panggenjrengna di Sukabumi. Genjreng, genjreng. Eh, boh.
1: Sudah buka Domino's Pizza di Cibadak, Sukabumi. Datang dan nikmati Domino's Pizza Cibadak, Sukabumi di Jalan Nasional 3, nomor 55, Kepatihan, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Segera order dan nikmati promo diskon 50% untuk pembelian pizza premium dan pizza viral. Periode terbatas ya. Dan jangan lupa cicipi pizza terbaru Pai Cici Abon. Untuk order online bisa di aplikasi Domino's Pizza. Jangan lupa download aplikasinya ya.

0: Demi Sol
1: Fortune FM
0: Genjreng
1: Ayo kembali di Buka Line Telepon.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Demi Sol Fortune FM Genjreng
1: Genjreng.
0: Lagunya Dooms.
2: Lagunya Pingin dari
0: Hah? Grenyem.
2: Sawati. Bukan cerita dusta.
1: Bukan cerita dusta.
2: Iya.
1: Grenyem.
0: Enggak lagunya.
1: Ada juga kerucum. Lagunya.
2: Ayo oke kerupuk.
0: Oh. Happy ya.
1: Mm-mm.
0: Gas ah.
2: Iya boleh, coba.
3: Waktu nana. Radio Bang Genjreng di Sukabumi. Fortuna FM.

0: Apongki, ini mah ada suaraan. Apongki, ada suaranya ini mah.
1: Ngeprank.
0: Iya.
1: Yang asli yang ada ini nih. Nah, yang ada geng-gerengnya. Lagi ya?
0: Iya, diulang lagi. Radio Panggintrina di Sukabumi, Fortuna FM. Buat Mama Indah, buat Teh Aren, Teh Ranti.

0: Assalamualaikum. Ayo, terima kasih ya,
1: Ayo, ayo coba lagi kembali Puncak Peuyeum.
0: Baik, silakan Teh Meli atau siapa yang mau naik lagi boleh banget ya. Jalan telepon kita di 08151490707. Ayo, Kang Santana. Gimana tuh? Kang Santana ya, guys. Halo. Halo.
2: Komiso. Portal yang genjeng gue.
0: Lagunya
2: Bukan Pengemis Cinta.
0: Iya, udah tahu. Bukan Pengemis Cinta ya. Bukan ya. Pengemis Cinta. Oke. Okay. Oh iya, makasih banyak. Oh, lupa. Terima kasih Kang Santana ya, kemarin kesini ya. Masih bakso, terima kasih banyak loh. Sama apa? Oh iya, martabaknya aku sempat makan juga di luar ya. Waktu malam-malam, terima kasih Kang Santana ya. Berkah selalu.
2: Amin. Amin, amin.
0: Asik, bager nih ey. Sering-sering ya. Ayo, ayo, ayo. Gas, gas.
2: Fortuna Radio Bang Jeng di sebuah bumi Fortuna FM Tunjeng.

0: Koreaan.
1: Ada ya, pengen nyanyi bareng sama Kang Santana ini teh cenah. Si artisnya tidak ada lagi, ini mah Minus One tapi ada suaranya ya.
0: Iya.
1: Coba aku mau cari dia yang penyanyi deh.
2: Bukan Pengemis Cinta?
1: Heeh.
2: Ada.
1: Nah, ini tapi di penyanyinya. Kalau ini yang di judul itu meskipun Minus One tapi ada vokalnya ya. Yo lagi ya.
0: Iya.
1: Coba hapus deh.
2: Nanti kalau ngerjain deh.
1: Berangkat.
0: Ina. Radio Bang Jenga. Kita bumi. Fortuna dan Kenya.

0: Tan. Lah kok seueuh nya? Bilang enggak ada. Ayo udah Teh Mel ya, Andri.
1: Yuk, langsung.
0: Hai.
1: Teh Mel, mudah-mudahan aman ya sinyal.
0: Teh Mel. Ini Teh Mel udah nyambung tapi enggak ada suaranya.
1: Coba. Cak. Halo?
2: Halo. Halo,
1: halo.
2: Ya,
1: halo, halo.
2: Halo, tapi enggak aman nih.
0: Ya aman ya.
1: Aman, aman, aman.
0: Aman-aman aja sih barang kami mah. Mm-mm. Aman aja.
2: Yuk. Iya, sinyalnya yang enggak aman di sini.
0: Oke, kitanya aman ya. Oke, okay. Yuk atuh. Berbunga lagi ya.
2: Iya,
1: okay,
2: boleh.
1: Langsung.
0: Bunga bagus.
2: Radio Pangkinrengna di Sukabumi Fortuna FM Bintreng Lai. Buat Kang Santa

0: Gendreng. Terima kasih Apongki. Terima kasih.
1: Sama-sama.
2: Ya.
3: Aman.
0: Aman ya.
1: Aman. Kata siapa yang ketawain?
0: Tapi nyanyinya yang enggak aman kayaknya.
1: Aman sinyal, aman semuanya aman ah.
0: Terima kasih ya. Selamat siang. Assalamualaikum.
1: Selamat melanjutkan aktivitasnya kembali di Gendreng kembali. Sebelum lanjut kita masih ada promo ya. Abanom, Kang lain-lainnya tetap aja di acaranya Domi Solo Fortuna FM.
3: Gendreng.

0: ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap. Ariel.
1: Hai semua.
2: Eh, Ril, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
1: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
3: Emang bedanya apa?
1: Mie-nya kenyal.
2: Wah, enak tuh.
1: Pasti. Dan ini nih, yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
3: Hah?
1: Apalagi sekarang ekstra 20%.
3: Ekstra 20%?
1: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
3: Wah, thanks, Ril.
1: Gimana?
2: Bener, bikin gak bisa berhenti.
3: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
1: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
2: Duh, Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
1: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
4: Cek, punten.
5: Mangga.
4: Beli sabun.
5: Hey.
4: Rek Marandi, sabun nase.
5: Sabun Nuvo family-nya.
4: Pastina, sabun Nuvo anu gedenya, Cek.
5: Wah, pas pisan, Teh. Ayeuna aya kemasan anyar. 200 mili, kan 10 ribu.
4: Leuh, piraku, Cek. Nuvo family 200 mili, kan 10 ribu.
5: Bener pisan, Teh. Sok we atuh diborong. Leuwih hemat 50%.
4: Huh?
5: Biasa, kanggo sasadiaan di bumi.
4: Tah eta, ibu pinter milih Nuvo family body wash.
5: Eta.
4: Dengan perlindungan 2 steps ahead, 2 kali lebih cepat bunuh kuman, 2 kali lebih ngelembabkan kulit, menyebabkan iritasi, bebas kuman jeung bakteri penyebab bau keringat seharian. Kula wargi terlindungi 24/7.
5: Pisan.
4: Kala. Stokna masih seueur, Ce?
5: Iya, atuh seueur, Teh. Rek sabaraha epak?
4: Ah, borong kabehanana. Nuhunnya, Ce.
5: Ih, mangga atuh, Teh.
4: Mandi jadi leuwih hemat pake Nuvo Family anyar kemasan 200 mili ngan 10 ribu.
5: Nuvo Family, perlindungan 2 steps ahead.
6: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
7: Ini mie sukses isi 2.
8: 2, 3, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
7: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi 2. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
8: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
6: Yang rasanya meriah, ada.
7: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
8: Gurih karinya, berasa.
6: Harganya?
8: Ikan tongkol, ikan pepe. Bikin kantong, gak kempes.
7: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
8: Mantap, Neng Wika. Salim dulu boleh.
9: Sukses. Seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi 2.
7: Dari Wings Food.
10: Hai.
11: Hai.
10: Sorry, Megandomani ya?
11: Iya benar.
10: Tuh benar kan? Aku tuh ngefans banget sama kamu.
11: Oh,
10: apalagi
11: ya?
10: Sama kulitmu yang halus, lembut, dan wangi itu.
11: Bisa aja.
10: Bener-bener kulit perempuan Indonesia banget nih.
11: Wah, makasih banget. Kamu juga bisa loh punya kulit lembut dan wangi kayak kulitku gini.
10: Serius?
11: Iya.
10: Gimana?
11: Pakai ini aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower.
10: Wah.
11: Sabun mandi dengan wangi elegan parfum Passion Flower. Nih, cium sendiri wanginya.
10: Mana? Mewah juga ya wanginya.
11: Dan tahan lama.
10: Oh iya?
11: Karena ada gift perfume locknya. Terus ada kandungan vitamin E dan shea butter juga.
10: Oh.
11: Yang bikin kulit kita makin lembut dan halus.
10: Wah, goals aku banget tuh.
11: Iya kan?
10: Kulit wangi, lembut, dan halus kayak kulit kamu gitu.
11: Nah, tunggu apa lagi kan? Langsung beli aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower. Rahasia kulit cantik perempuan Indonesia.
12: Wings Care.
10: Jadi gitu ceritanya.
6: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
10: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
6: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
10: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
6: Kenyalwinya maksimal.
10: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor.
6: Oi.
10: Jadi gimana?
6: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
10: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
13: Hi Glitz, we are
12: Eits, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
13: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia glitter bisa terus ceria?
14: Kita tuh gak boleh lapar. Makannya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih gelas.
15: We love it so much.
13: Soalnya bikinnya saset. Pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
14: Tinggal seduh. Langsung slurp.
13: Kuah gurihnya bikin lagi.
16: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
14: Plus ada topping keras-keras gemes.
13: Soya mie gelas porsinya juga pas, lapernya tuntas.
16: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
14: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
15: Semua variannya favorit kita-kita dong.
7: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
14: Soya

0: dari Wings Food.
1: Power gain, push.
2: Dong, ayo dong. Ya, wifi mati.
1: Padahal dikit lagi winner.
3: Chill guys, better kita bikin choco drink baru yuk.
1: Baru? Wih, keren pack barunya.
3: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
1: Wow. Choco drink hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
3: Choco drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena choco drink,
1: real coklat Belgianya smooth, meleleh di mulut.
3: Amazing!
1: Masa nggak mabar lagi?
3: Iya lagi, iya lagi.
4: Sip the mood, feels good.
1: Choco drink,
4: my mood booster.
1: Menyala moodku.
3: Dari Wings Food.
5: Hai Dit, gue habis dari Singapura nih. Wah, laksa Singapurnya enak banget. Sayang, gak bisa bawain buat lo.
6: Wah, padahal pengen nyobain.
7: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
6: Ada delisia.
8: Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi. Nih, cobain. Mie Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Baru.
5: Ah, yang bener lo.
8: Cobain dulu aja.
5: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
6: Minyak kenyal, pedesnya pas.
8: Laksanya juara. Pedesnya juga bisa milih loh. So creamy, so spicy, so Singapura.
5: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
8: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
5: Ya udah net, Sedap Cup. Ya gue bawa semua ya.
8: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil Sedap Cup laksa gue. Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Laksanya senagih itu, woy.
3: Dari Wings Food.
9: Cucian numpuk.

Sabun krim serbaguna ekonomi lagi promo. Periode promo dari Januari sampai Juni 2026. Berhadiah ribuan emas dan puluhan paket umroh. Total hadiah miliaran.

0: Ya, masih di acara Domisol Fortuna FM.
1: Genjreng.
0: Baik, guys, kok masih ada waktu kurang lebih 24 ada. Menit lagi ya. Mm-hmm. Yo, yang udah naik-naik ini ada Abanom yang dari tadi sudah menelpon. Halo.
1: Halo.
0: Selamat bergabung. Hai.
2: Halo. Fortuna FM Genjreng.
0: Abanom, lagunya apa spesialnya digenjrengkan?
2: Lagunya itu ya. Lagunya teh
0: Ayo apa?
2: Teh.
0: Ayo,
2: Mona Lisa.
0: Mona Lisa.
1: Mona Lisa. Yeah.
0: Mona Lisa ya. Cepi Umbara ya.
2: Ya.
0: Gas berangkat ya.
2: Siap.
0: Lagi masih ada waktu karena waktu juga sudah terbatas. Salam-salamnya nanti di pertengahan lagu aja.
2: Yeah.
0: Baik, Banom, langsung aja digenjreng.

0: sama Kak Sayang.
1: Ya.
0: Ucapannya di Genjreng. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Pak Nura yang dari tadi deh terakhir ya, yang akhir ya. Halo, Pak.
3: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Pencinta FM Genjreng.
1: Di Genjreng.
3: Selamat tahun baru satu haram ya. Semoga kita lancar semua ya.
2: Ya udah tuh lagunya.
3: Lagunya ini aja yang pendek ah.
1: Yang
3: mana? Pasrah aja, pasrah.
2: Enggak suka yang panjang ya, yang pendek-pendek aja.
3: Iya, jangan yang pendek aja ah.
2: Oke, Mirnawati ya.
3: Panjang,
2: lama nyanyinya berangkat.
3: Enggak.

0: Mantap, Pong. Mantap. Sama-sama. Amin.
1: Dan juga
0: kembali. Terima kasih banyak buat semuanya.
2: Okay.
0: Yang sudah manco dan sudah berkesempatan untuk karaokean bareng kita berdua di hari Demisol ya. Mm-hmm. 16 Juni 2026 ini. Insyaallah. Yep. Baik, kalau gitu udah waktunya pamit ya, Pak ya.
2: Betul.
0: Insyaallah ketemu aku besok jam 5 lagi, Mbak.
2: Jam 11 besok.
0: Besok lagi ya. Mm-hmm. Dan tentunya selain jangan kemana-mana karena masih ada acara yang gak akan kelas juga. Ada Bahagia Dian Megawati dan
2: Sulistia.
0: Di acaranya apa sih, Mbak?
2: Gantra Parahyangan.
0: Wow. Stay tune terus. Dan kalau gitu aku Pokin Nusantara dan juga
2: Spadalan
0: ucapkan
2: wassalamualaikum.

0: kabar baik untuk warga Sukabumi dan sekitarnya. Apotek Indomedika kini dibuka kembali. Kami hadir kembali untuk melayani kebutuhan kesehatan Anda dan keluarga dengan melayani resep dokter, obat lengkap dan terpercaya, harga terjangkau, pelayanan ramah dan cepat, tersedia vitamin, alat kesehatan dan kebutuhan harian kesehatan lainnya. Kunjungi langsung Apotek Indomedika beralamat di Jalan Rumah Sakit Nomor 8, Cikole, Kota Sukabumi, depan Rumah Sakit RSUD R. Samsudin SH atau depan Rumah Sakit Bunur. Buka setiap hari dari jam 6 pagi sampai dengan jam 10 malam. Sehat lebih mudah bersama kami. Apotek Indomedika, solusi kesehatan keluarga Anda.
1: Everybody in the house, clap your hands up.
2: 97.7.
3: Wah, sehat sekali kok hari ini, Tam.
4: Ya harus tetap sehat, bro.
3: Mondar-mandir sana kemari, masih kelihatan segar. Apa itu resepnya?
4: Nggak macam-macam lah. Bila perlu, minum multivitamin Ultraka untuk membantu menyegarkan badan.
3: Wah, tepat sekali kau. Apa itu tadi? Ultraka.
4: Betul, Ultraka.
5: Untuk membantu menyegarkan badan, bila perlu, minumlah multivitamin Ultra K.
6: Ultra K, segar muka.
7: Ultra K multivitamin, produk PT Henson Pharma. Baca aturan pakai.
1: Everybody in the house, clap your hands up.
2: 97.7

0: Fortuna FM 90,7 enak didengar, nyaman di hati, radionya suka pula.
1: Jam 1 siang, saatnya kembali beraktivitas. Semoga harimu sukses.

Fortuna FM 90,7 Radio Panggenjrengna di Sukabumi. Genjreng, genjreng. Ebo. Kematian. Ketahuilah, sesungguhnya pemilik kematian adalah juga pemilik kehidupan. Pencipta adalah Dia yang mematikan. Yang membinasakan adalah Dia yang menghidupkan kembali. Dan yang memberikan cobaan adalah Dia yang memberikan keselamatan.

0: Nusa Fortuna, Wilujeng Siang di acara Genta Parahyangan bareng Swiss sareng Oge Badian Egawati. Yo tadi Ujeng Jay mangga tuh.
1: Udah disepong.
0: Nah, mangga halo Ujeng Jay.
2: Genta Parahyangan Fortuna FM. Tim jreng euy.
0: Jeng
2: siang, eksplisit kemudian.
0: Iya, kumaha tuh damang Ujeng Jay.
2: Alhamdulillah, kumaha tawang kulnya.
0: Alhamdulillah, panasnya cuacana.
2: Mohon panas pisan, mending nyentrang gitu.
0: Mangga tuh kawinna bari kaweh naon?
2: Kawinna teh nining Maida, upami ayam hanjakal.
0: Hanjakal, mangga tuh kintun-kintunna. Oh,
2: kintun salamna. Kange Ibu Liliana nya. Pak Marwan sareng ibuna. Haturan ka Teh Balebat, ya. Teh Melianti.
0: Terus
2: Teh Dewi. Mae sareng Ibu Meimei cenah hoyong disenggol sama.
0: Ibu Meimei, mangga.
2: Aong nya.
0: Terus
2: Bang Leng. Bang Anja sareng.
0: Terus
2: Manini.
0: Mohon.

0: Ami Ani, Reni Jamal, Ayah
1: Mohon.
0: Sukamti, Pak Ben, Teh Aren, pokok nama Sadayana lah untuk Kak Kintun Madi.
1: Oke, siap Ujeng J, Kak Ujeng J.
0: Kange, saya
1: Mangga.
0: tulis sarang bahagia mas,
1: Nya.
0: sehatnya.
1: Amin, amin, amin.
0: Gimana gitu?
1: Nah, Joko tahu, Joko Weo ya, terus teleponan.
0: Joko Weo. Cari osa nama
1: Mohon.
0: Gentra Parahyangan Fortuna FM Genjering eh. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mangga Jokowel.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Gentra Parahyangan Fortuna FM Genjering eh.
1: Genjering eh. Kumaha, alhamdulillah damang.
2: Damang, sehat artinya. Sarung tak, yang sulit.
1: Sarung Pak Dian.
2: Oh, Pak Dian. Sehat Pak Diannya.
1: Iya.
2: Sekarang aja bukan Jokowi sekarang mah.
1: Apa tuh? Nama tuh?
2: Joko naon ya ini teh. Joko Tingkir gak tuh ya nama?
1: Joko Tingkir, ganti-ganti.
2: Joko ganti-ganti ya. Beda.
1: Asal tong pasangan udah gantinya.
2: Beda episode, beda aja gitu lah. Ayong, iya nya kawinnya.
1: Mangga kawihna.
2: Kawinna naonnya atuh? Anjeun ngejat lah.
1: Hah?
2: Anjeun ngejat.
1: Anjeun ngejat. Oke, okay. Mangga kintun-kintunna.
2: Aya teh.
1: Aya, aman.
2: Di kintunna teh nya.
1: Mangga.
2: Anu namanya teh Ujeng-jeng.
1: Mohon Ujeng-jeng.
2: Terus Teh Aren.
1: Mohon.
2: Teh Olivia.
1: Mohon.
2: Meliana, Meliandi.
1: Mohon Teh Meliandi.
2: Balebat.
1: Nya.
2: Mai.
1: Mohon.
2: Mah Mei ya nengal deh. Mani Papi.
1: Nya.
2: Mani ini kita naik ta artis Fortuna Mani ini katanya.
1: Mani ini kamu.
2: Mani artis Fortuna Mani ini ya lah. Shopping rame gitulah.
1: Nya.
2: Terus iya nak Teh Wisna, Dewi Suwati, Mama Yuda.
1: Nya.
2: Kang Sadayana ya tuh.
1: Kang Sadayana.
2: Pang-pang nama Kaneng Suli.
1: Nya.
2: Anu Santi.
1: Aduh, amin.
2: Ya, jajan. Ya, ting sehat tau bawa senangnya.
1: Ya.
2: Ucapan Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yo, Teh Meliandri tadi mananya sarang Mai Is. Kang Maman Avero. Halo.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
3: Gentra Parahyangan Fortuna FM Genjreng.
1: Genjreng euy.
3: Ujang siang. Neng Suli. Kumaha kabarna?
1: Alhamdulillah.
3: Bahaja sehat.
1: Alhamdulillah sehat. Mangga atuh kawinna pada kawinna. Sareng ka dia atuh mangga.
3: Insyaallah. Pamit tos sehat terus.
1: Oh, emang eta dadamang naon?
3: Biasa.
1: Biasa muriang.
3: Muriang juga enggak saya.
1: Mangga tuh.
3: Pak kawihna.
1: Kawihna.
3: Di situ. Hujan kamari, gerimis kamari.
1: Gerimis kamari.
3: Ngintuna.
1: Mangga.
3: Kangge Ratu, kangge Balebat, kangge Manini. Terus ka Ujeng Jay keneme Jakatingkir.
1: Garimis Garimis kamari.
3: Mohon ngiru kemari. Terus yang ke Waong, ke Amar Servis, ke Mang Basar, Cantana, Abah Ewo, Jani Sirani, Bunda Aca, Mamah Jesi. Terus yang ke Aita Situ Silapnya, ke Gula Aren, Gula Kaum, Gula Pasir, Gula Berem, Gula Kone.
1: Sadayana sebat ke
3: Tena gula bukan nanti mah. Terasanya ke Pak Ben.
1: Mohon.
3: Ujang Wahyu Tahu, White Windy Tahu tadi di saat Kamas Bray, yang mungkin Manti, Yati Bali. Kangeka Meliandri, Mama Iis, Nina Cibadak. Ari kubuhan ka sadayana, oh ka ayah Iis Susanti silap, Pak Budi, Dela, dan Bantas. Aku ari kubuhan ka sadayana. Pang Mama Kange Mbah Haji Hadian, sareng Neng Sulis. Mugia sing sehat salawasna.
1: Amin.
3: Atuh nuhun. Wassalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk mangga Pak Ben. Waalaikumsalam.
4: Gentra Parayangan Fortuna FM. Gejreng
1: euy. Gejreng euy. Kumaha?
4: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah sehat. Mangga atuh laguna bade lagu naon?
4: Pak Ben. Laguna mah digabungin sangan nu nembe.
1: Kang Maman Avero.
4: Oh, ya Kang Maman Avero. Salam bagus di Kagen ya.
1: Nya.
4: Ya, siang ye. Atau kirim salamna Pega, Teh Gularen, Mak Iis,
1: Mak Nini,
4: Teh Meli, Kejanje, Tina, Pega, Tidur, Pega, Pak Om, terasa kan nyata. Duga lebat nih.
1: Grogi gitu Pak Ben. Terus
4: kumaha Neng Sulis?
1: Grogi.
4: Grogi. Panser Neng Sulis sana
1: cantik.
4: Gajah grogi Pak Ben.
1: Lajeng Pak Ben kasah deui mangga.
4: Terus kengeka Deden Gemo, Deden Pantas, kengeka Teh Mano, Teh Pindu, Teh Oliap, Oliap.
1: Olivia
4: Sunja.
1: Muhut.
4: Ah, pang-pang nama kanu nih tugas sering tulis
1: ya. Aduh langsung ya.
4: Semoga
1: sih
4: antara ya.
1: Amin.
4: Oh, siapa Ben? Kalau mereka
1: pun
4: sekarang kakak nya.
1: Mangga.
4: Nya, tenang yang cerita pesna.
1: Nya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayayawainya Pak Ben. Yo Teh Aren, mangga.
5: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
5: Gentra Parahyangan Fortuna FM Genjreng, eh.
1: Genjreng Teh Aren.
5: Haturan wilujeng siang anu gelis.
1: Siang oge
5: Teh Aren. Kamana Teh Hajana nuju netepan lah.
1: Nya mohon netepan.
5: Oh, mudah-mudahan atuh sehatnya dua nana sapa paosna mohon. Anu dia teh saha anu lungsur teh meni katolekan ih radiona?
1: Pak Ben.
5: Oh, Pak Ben.
1: Sareng Pak Ben. Oh, mangga atuh kawinna bari kawih naon teh?
5: Hoyong anjeun aneng ah.
1: Anjeun. Oke. Mangga kintun-kintunna.
5: Kana nembe atuh nya Pak Ben ieu alitan atuh radiona meni kasanga racung. Kanggo Kakang Maman Apero teh hareupna jeung siang meni gura aya gula kaung eta mah diborongnya. Eta pakisan mah kitu atuh selamat siang nya, selamat mendengarkan laguna. Kanggo ka Teh Meliandri di atas naikna teh, kanggo ka Teh Olivia Senja terang jeung siang mudah-mudahan sehat. Mak Iis, kanggo ka Manini, kanggo ka Mami Papi. Kanggo ka Bayusman, kanggo Kangkang Dedian Bantasnya. Aturan ujung siang ka Kang Heru Libra sareng istri tercintana terang jeung siang. Ka Kang Ujeng J-nya, ai J teh naon, Neng?
1: J teh dukanya J.
5: J. J we-nya ngaranna unik teh.
1: Aturan
5: ujung siang hatur nuhunnya Kang Ujeng sapaanana. Salam ieu silaturahmi Kang Ujeng. Kanggo ka Om Amar Serpit, ka Pak Oon, ka Pok Nuruh, Kang Basar, Kang Santananya, ka Nenek Sipa Sapa, kanggo ka iya ta Maemah Yati Bali, kanggo ka Teh Citra Kang Pajri, Teh Ranti, Teh Asti, kanggo ka Mama Enja sareng Kang Aesna, Teh Yuni Tanjung Sari, Teh Balibat, Ibu Ipung Sapuronya haturan jeung siang, Ibu 5 taunan tebu ti aren. Sok silap wae. Kanggo ka Ibu Marwan sareng Bapak Marwananya haturan ujung siang. Kanggo ka sadayana weneng ah Kang Ega itu sareng si Cintana nya.
1: Nya.
5: Heeh, Teh Sulastri oke, kanggo ka Teh Wisna oke, haturan ka sadayana we ah nya. Anu teu kasebat utamakeun. Ka eta tah ka Kang Reja sareng Kang Endang oke haturan ujung siang. Pang-pangna ping-pingna nya. Kanggo ka Teh Haja sareng Ning Sulis anu garulis anu sae manah nya.
1: Amin.
5: Wilujeng mancendama di karengsena mugia sehat sapa posna idina panang kayungan Allah panjang kunjung suana barokah milik rezekina nya. Eta Kang Deden Gemol besi ngemabet ke ka Teh Aren teka senggol mah nya. Neng hoyong tepang teh insya Allah sana sewaktu sini ayalah pak tepangnya.
1: Neng siap diantos pokoknya mah keren.
5: Ping-ping namanya dedenya anak biasa we ke si dokter cintanya.
1: Aduh,
5: oh eta Kang Joko tadi nengenggonya Kang Joko mau tah. Aturan jeng siang. Ping-ping na sarang dedenya anak kanggo ka si dokter cinta we sarang si nocannya. Hatur nuhun neng ya, dikantun assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk Teh Dewi Sulastri, halo.
6: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
6: Cinta para hiangan Fortuna FM genjreng
1: euy. Genjreng euy. Kumaha Teh Dewi terjadi ka dieuna? Teh Dewi Sulastri.
6: Samenan.
1: Samenan. Mangga atuh bade kawina kaweh naon?
6: Kawina teh ieu lah dua lalaki.
1: Dua lalaki, aduh. Sakaligus dua gitu. Mangga atuh.
6: Teh ajana ka mana, Neng?
1: Nunjuna tepan heula.
6: Nya. Sarehatnya.
1: Alhamdulillah. Sehat.
6: Kirim salamnya nya, Teng.
1: Mangga kanggo saha?
6: Wan bete Teh Aren.
1: Mohon.
6: Jarang Teh Mel.
1: Mohon.
6: Teh Olivia.
1: Nya.
6: Jarang Pak Aong ya.
1: Mohon.
6: Mas Joko Tong U.
1: Nya.
6: Terus Ma Iis, Kang Ujeng Jeng.
1: Terus.
6: Terus Ma Nini.
1: Mohon.
6: Teh Isna.
1: Nya.
6: Terus di Kang Ngo, yuk nanti. Kang Egi.
1: Mohon.
6: Terus Kang Budi.
1: Mohon. Kang Gus Ade.
6: Sekarang tadinya yuk ter deden gembong kalau salam kenanya Ayah Susanti ta.
1: Mohon.
6: Mama bungsu ogenya Kang Reja.
1: Terus
6: iya wae antos teh sakitu.
1: Oh, saya sakitu sarteunya.
6: Iya nama nanti pang-pang ping-ping mama kanggo ieu wae lah kanggo Teh Felis sareng Teh Hajahnya mancen tugas.
1: Siap.
6: Moga sing sehat papaosna nya.
1: Amin, amin.
6: Cariosanana jeung para hiangan Fortuna FM. Gendreng
1: Gendreng Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yo Kang Surya, halo.
7: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
7: Kentara para hiangan Fortuna genjreng euy.
1: Genjreng euy, kumaha? Kang Surya damang?
7: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
7: Iya. Tolong ieu teh. Oleh-oleh jampang.
1: Oleh-oleh jampang.
7: Mun.
1: Mangga atuh kintun-kintuna.
7: Atuh anu duaan bieu mah teh nyengol dah. Ieu teh. Teh Risna ada Putri Malu.
1: Putri Malu.
7: Palebat.
1: Mohon.
7: Teh iya. Mriandri.
1: Mohon.
7: Teh Mano, Teh Aren, Teh Olivia Dinda. Ya di Bali. Teh Marien. Iya sudah. Terus Ibu Sepuluh Tasang Ibu Marwan ya.
1: Iya, mangga terus.
7: Mama bungsu Nina nya negara Mama itu tuh Mbak Nini.
1: Mohon.
7: Kang Amar, Kang Maman Apero, Kang Basar, Ayah Susanti, Kang Abah On. Oh, teman kan neng Lis Nawe,
1: Kakak,
7: neng Sulis, Mbak Sarah Yaknya.
1: Terus?
7: Kasadaya Nawe.
1: Kasadaya Nawe.
7: Kak Kru Fortuna di Sarah Rehatnya.
1: Amin.
7: Tunun fokusnya.
1: Nya.
7: Ya, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Lens, mangga. Halo, Bang Lens.
8: Halo. Gentra para liangan. Fortuna FM. Genjreng.
1: Genjreng euy, Bang Lens. Kumaha, Bang Lens? Waalaikumsalam.
8: Sendiri saja, ya.
1: Ada bahaja. Boleh atuh lagunya nih, mau lagu apa, Bang Lens? Kawihna.
8: Lagu apa? Tiara Payung.
1: Nya?
8: Tiara Payung.
1: Tiara Payung.
8: Tiara. Oh, beda ya, Bang Donald. Gimana tuh, Pak?
1: Tiara Payung. Tiara Payung coba.
8: Karena kalau ke nomornya tanya kalau Surya, Eki, terus ke Maman Apero, Teh Aren, terus tadinya Sade Ugi.
1: Mohon.
8: Teh Melian. Wow.
1: Terus.
8: dikumpulannya kalau kasadayana.
1: Dikumpulkan. Siap.
8: Aturun, Neng Suris. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hayat tuh Waung, tadi udah telepon-telepon, mana Waung? Kang Rudi, mangga Kang Rudi.
9: Iya. Por Tuna.
1: Gentra.
9: Gentra Parahyangan Fortuna FM Genjreng.
1: Genjreng. Mangga atuh bade kawih naon?
9: Kawihna teh hayong eta. Pengantin anyar.
1: Pengantin anyar.
9: Ya.
1: Aya tidak resok. Mangga atuh kintun-kintunna kanggo saha?
9: Dipayunya Kang Eka teh culisnya.
1: Mohon teh culis.
9: Bari hiji deui teh.
1: Mbak Dian.
9: Mbak Dian yang aturannya. Atau Kang Eka Cijule. Atau Kang Eka itu tuhnya Bah Ajumnya.
1: Mohon.
9: Kang Eka Kang Dep. Kang Eka Sadayana Awenya.
1: Kang Eka Sadayana siap.
9: Kang Eka Sadayana di separ-separ celaka nama Kang Eka Cijulisnya. Karena Mbak Dian itu.
1: Mohon.
9: Ya, ucapan nama ya. Fortuna FM Genjreng. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Irfan nyomplong mangga.
10: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Kang Irfan.
10: Ya, Gerisa pada hayangan Fortuna Genjreng.
1: Genjreng euy. Asa baru denger eta mah suarana Kang Irfan.
10: Mohon baru nalepot.
1: Oh, nembean mangga tuh kawin pada kawih naon?
10: Kawin atau hayang tepang saliwatan ya?
1: Tepang saliwatan. Oh, oke, okay. Mangga tuh. Kintun-kintunnya kanggo sama.
10: Nembeannya Kang Budi. Lagi Kang Budi, Kang Yawa Aung Ogi. Lagi Kang Kita Oregi Senja. Lagi Kang G, Kang Santana Ogi. Lagi Kang G, Kang Sadayana nama tuh ya?
1: Kang G Kasadayana siap.
10: Ya, ucapan nama Getra para hayangan Fortuna FM Genjreng. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, Waong, penelpon terakhir mangga.
11: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Waong, ke mana wae Waong?
11: Hai, panayana wae ya wakil Pun Bojo.
1: Hari Pun Bojo jadi sibuknya, Waong.
11: Gendra para hayangan Fortuna FM jereng euy.
1: Genjreng.
11: Tumatu damang nu geulis ka Bogor Waong.
1: Aduh, eta istrina teh ngambek Teh Nurul tah, Waong tah.
11: Urang kawin ah.
1: Mangga teh kawinna bade kawin naon, Waong?
11: Kawinna upami hoyong panen kedah melak. Ieu teh ayat dulu sumbang.
1: Upami tak aya, Waong.
11: Upami hoyong panen kedah melak. Kereta ya?
1: Tak aya.
11: Pamit, pamit ya, yang ayo lah. Terujung tepat tahun.
1: Oh, mau itu nggak ngayal nak, mohon.
11: Ayo dong, gimana kamu rasa dengan oleh?
1: Tadi lagu nana nawa. Ya. Tadi judul lagu nana nawa.
11: Nuju na mobil.
1: Nuju na mobil.
11: Mohon nuju witi cicurug.
1: Lagu nak.
11: Lah.
1: Kawin
11: nak. Terujung tepat tahun judul Sundang. Kayaknya.
1: Saya ulang tahun.
11: Hah?
1: Saya ulang tahun, Waong.
11: Mohon wilujeng tepang tahun tidur sumbang.
1: Aya iya. Kanggo saha kitu laguna?
11: Dan kita nama kau kasih ada nama lah.
1: Mangga.
11: Ya, wilujeng maju maju unjuk panas. Alas satu siang.
1: Mangga.
11: Buat jawab kamu mau sambil tuanya.
1: Ya.
11: Kalau diberikan cinta salah alamina.
1: Asik, sehidup semati.
11: Wajar orang Cicurug, wah. Wah gak nyirikin.
1: Aduh, Waong emang sok nyirikin AWW-nya.
11: Mohon, aku mau taruh lima bali nyeri. Sama kayaknya, Numandu, Abu Gawang.
1: Saha Bu Haja?
11: Sekarang gak Bu Haja, tinggi babarin Bajang Yuswa. Dia bagian diri di Cina.
1: Amin.
11: Siap bagian segala urusan enak. Gendra para hayangan Fortuna FM
1: Genjreng. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, panginten tos aya 10 penelpon seroge nya. 10 penelpon langsung we urang awaskeun kayak urang tingali heul. Ujeng jenya tadi laguna Hanjakal. Kenjreng euy.

0: Hi Glitz, we are Glitter.
1: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
2: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
3: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih gelas.
0: We love it so much.
2: Soalnya bikinnya saset, pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
1: Tinggal seduh,
3: langsung slurp.
2: Kuah gurihnya bikin lagi.
4: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
3: Plus ada topping keras-keras, gemes.
2: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapinya tuntas.
4: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
3: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
0: Semua variannya favorit kita-kita dong.
1: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
3: Soya mie gelas,
0: we love it so much.
5: Di power gig push.
6: Ayo dong, ya. Wi-Fi mati.
5: Padahal dikit lagi winner.
7: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk.
5: Baru? Wih, keren pack barunya.
7: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
5: Wow. Choco Drink hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
7: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
5: real coklat Belgianya smooth, meleleh di mulut.
7: Amazing!
5: Masa nggak mabar lagi?
7: Iya lagi, iya lagi.
0: Sip the mood, feels good.
5: Choco Drink,
0: my mood booster.
5: Menyala moodku.
7: Dari Wings Food.
8: Ce, punten.
9: Mangga.
8: Beli sabun.
9: Rek
8: Marandi, sabun ACE.
9: Sabun Nuvo family-nya.
8: Pastina. Sabun Nuvo anu gedenya, Ce.
9: Wah, pas pisan, teh. Ayeuna aya kemasan anyar. 200 mili, kan 10 ribu.
8: Leuleuh, biraku, Ce. Nuvo family 200 mili, kan 10 ribu.
9: Bener pisan, teh. Sok we atuh diborong. Leuwih hemat 50%. Biasa, kanggo sasadiaan di bumi.
8: Tah eta, ibu pinter milih Nuvo family body wash. Dengan perlindungan 2 steps ahead, 2 kali lebih cepat bunuh kuman, 2 kali lebih ngelembabkan kulit, menyebabkan iritasi, bebas kuman jeung bakteri penyebab bau keringat seharian. Kulawargi terlindungi 24/7.
9: Pisan.
8: Kela. Stokna masih seueur, Ce.
9: Iya, atuh seueur teh. Rek sabaraha epat?
8: Borong kabehanana. Nuhunnya, Ce.
9: Ih, mangga atuh teh.
8: Mandi jadi leuwih hemat pake Nuvo Family anyar kemasan 200 ml ngan 10.000.
9: Nuvo Family, perlindungan 2 steps ahead.
10: Dika, beliin ibu sabun colek, sabun krim ekonomi ya.
11: Siap, Bu. Beli sabun krim ekonomi kan, Bu?
10: Iya, Dik.
11: Bang, beli sabun krim ekonomi.
12: Nah, ada yang baru nih. Dari sabun krim ekonomi, nanas dan jeruk nipis. Perpaduan kesegaran nanas dan jeruk nipis membuat kegiatan mencuci jadi menyenangkan.
11: Wah, boleh deh, Bang, yang baru.
12: Ada promo juga nih, Dek.
11: Apaan tuh, Bang?
13: Gebiar berkah umroh pesta emas. Berhadiah ribuan emas dan puluhan paket umroh. Total hadiah miliaran. Periode promo dari Januari sampai Juni 2026. Berhadiah langsung tanpa diundi. Caranya mudah, cukup temukan kode unik di dalam kemasannya bertanda khusus.
11: Bu, ini sabun krim ekonomi. Ada hadiah umrohnya loh, Bu. Coba aku buka ya, Bu. Siapa tahu ada kode uniknya.
9: Bu, dapat hadiah umroh.
10: Alhamdulillah. Doa ibu terjawab, nak. Dari mencuci, bisa ke tanah suci.
11: Terima kasih sabun krim ekonomi.
13: Sabun krim ekonomi. Serba bersih, serba segar, serba guna.
14: Hai.
15: Hai.
14: Sorry, Megandomani ya?
15: Iya, benar.
14: Tuh, benar kan? Aku tuh ngefans banget sama kamu.
15: Oh,
14: apalagi
15: ya?
14: Sama kulitmu yang halus, lembut, dan wangi itu.
15: Bisa aja.
14: Bener-bener kulit perempuan Indonesia banget deh.
15: Wah, makasih banget.
16: Kamu juga bisa loh punya kulit lembut dan wangi kayak kulitku gini.
14: Serius?
15: Iya.
14: Gimana?
16: Pakai ini aja. Get Perfume Beauty Glamour Passion Flower.
15: Wah.
16: Sabun mandi dengan wangi elegan parfum passion flower. Nih, cium sendiri wanginya.
14: Mana?
17: Mewah juga ya wanginya.
16: Dan tahan lama.
17: Oh iya?
16: Karena ada gift perfume locknya. Terus ada kandungan vitamin E dan shea butter juga. Oh. Yang bikin kulit kita makin lembut dan halus.
17: Wah, goals aku banget tuh.
16: Iya kan?
17: Kulit wangi, lembut, dan halus kayak kulit kamu gitu.
16: Nah, tunggu apa lagi kan? Langsung beli aja. Gift perfume beauty glamour passion flower. Rahasia kulit cantik perempuan Indonesia.
13: Wings Care.
18: Jadi gitu ceritanya.
5: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
18: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
5: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
18: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
5: Kenyalwinya maksimal.
18: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Oi. Jadi gimana?
5: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
18: Gas, cobain. Resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.

0: sedap ramen, yes.
1: Si seruput gak putus.
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Wah, paitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata. Oishi.
1: Tokyo Chicken Yakitori.
0: Ramen.

0: dari Wings Food.
1: Hai, ada yang sedap nih, brand ambassador dari Mie Sedap. Ariel.
2: Hai semua.
3: Eh Ril, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
2: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
0: Emang bedanya apa?
2: Mie-nya kenyal.
3: Wah, enak tuh.
2: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
0: Hah?
2: Apalagi sekarang ekstra 20%.
0: Ekstra 20%?
2: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
0: Wah, thanks Ril.
2: Gimana?
3: Bener, bikin gak bisa berhenti.
0: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
2: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
3: Duh Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
2: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
4: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
5: Ini mie sukses, isi dua.
6: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
5: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
6: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
4: Yang rasanya meriah, ada.
5: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
6: Gurih karinya, berasa.
4: Harganya?
6: Ikan tongkol, ikan pepe. Bikin kantong, gak kempes.
5: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
6: Mantap, Neng Wika. Salim dulu boleh.
7: Sukses. Seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi dua.
5: Dari Wings Food.
8: Welcome to Japan.
9: Hai Dit, gue habis dari Singapura nih.
8: Wah,
9: laksa Singapurnya enak banget. Sayang, gak bisa bawain buat lo.
8: Wah, padahal pengen nyobain.
5: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
8: Ada delisia.
10: Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi. Nih, cobain mie sedap cup Singapura spicy laksa. Baru.
9: Ah, yang bener lo.
10: Cobain dulu aja.
9: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
10: Minyak kenyal, pedesnya pas.
5: Laksanya juara. Pedesnya juga bisa milih loh. So creamy, so spicy, so Singapura lah.
9: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
10: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
9: Ya udah net, sedap cupnya gue bawa semua ya.
10: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil sedap cup laksa gue. Sedap cup Singapura spicy laksa. Laksanya senagi itu woy. Dari Wings Food.
11: 90,7 Fatun FFM.
12: Sudah buka Domino's Pizza di Cibadak, Sukabumi. Datang dan nikmati Domino's Pizza Cibadak, Sukabumi. Di Jalan Nasional 3, nomor 55, Kepatihan, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Segera order dan nikmati promo diskon 50% untuk pembelian pizza premium dan pizza viral. Pre-order terbatas ya. Dan jangan lupa cicipi pizza terbaru by Cici Abon. Untuk order online bisa di aplikasi Domino's Pizza. Jangan lupa download aplikasinya ya.
13: Sehat sekali kok hari ini, Tam.
14: Ya harus tetap sehat, bro.
13: Mondar-mandir sana kemari. Masih kelihatan segar. Apa itu resepnya?
14: Nggak macam-macam lah. Bila perlu, minum multivitamin Ultra K untuk membantu menyegarkan badan.
13: Wah, tepat sekali kau. Apa itu tadi? Ultra K.
14: Betul, Ultra K.
15: Untuk membantu menyegarkan badan, bila perlu, minumlah multivitamin Ultra K.
16: Ultra K.
17: Ultra Cup Multivitamin, produk PT Henson Pharma. Baca aturan pakai.

0: Hapunten kang pamdang sadaya na tadi teh diante aya tamu tos salat aya tamu jantan di payun heula. Tamu khusus sanes kabogoh nya gitu. Si Suzon.
1: Ya tadian mah tegaduh kabogoh.
0: Tegaduh tuh. Sulis keterangan. Halo.
1: Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Gerak para
2: yang Fortuna FM genjreng euy.
1: Genjreng euy.
2: Dian teh sulisat.
0: Alhamdulillah.
2: Tahun baru.
0: Iya.
2: Ini ya.
0: Hijriah.
2: Satu Muharram ya.
1: Mohon.
2: Mudah-mudahan kita diberi lancar ya.
0: Amin.
2: Terus itu sampai ini semoga panjang umur selalu ya.
0: Amin.
2: Harus ini ya harus diagungkan ya. Mohon. Yang namanya.
0: Amin.
2: Ini tahun baru.
0: Tahun baru Islam.
2: Iya. Bagaimana tuh sehat? Dua semua.
0: Kawinah yang nan hiji deui.
2: Oh yang oh hiji deui.
0: Mun
2: pantos. Dia teh mah kaluar heula nya tadi teh radio teh teu di ieu
0: teh karo. Mun yang kawin naon?
2: Eta we kawin mah tersangka nya teh ya.
1: Tersangka mangga atuh.

0: Yenton salam nama kana tos nararae kana sa acan oge tanya. Aturan kanu mancan damal heula tanya. Kesulit terang tadian mudah-mudahan damang sapa paosna.
1: Amin.
0: Das ADG Mama Indah teh Mama Syam ya. Ayah Susanti terus oge teh Mel. Terus oge teh Olive, Mais, Manini tanya aturan. Terus oge Mama Rindu, terus oge Kang Basar, terus oge teh Citra Kang Tajri. Terus teh Ranti teh ya. Terus oge atuh kasadayana wae nya. Mudah-mudahan darah ramang tetap paosna teh.
2: Amin amin.
0: Ayah lindungan Allah Subhanahu wa taala atuh pang pang ting ting nama kange anu mancan damel teh Dian sareng teh Sulis. Mudah-mudahan sing damang tetap paosna.
2: Amin amin.
0: Atuh nuhun kana waktosna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Meli enggak apa-apa. Teh Dian teh tadi aya tamu heula atau salat entar ngobrol. Halo.
3: Assalam.
1: Waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam. Gendra.
3: Siapa riangan perkenalan di Jereng euy?
1: Jereng euy.
2: Jereng euy.
1: Sareng saha ieu?
2: Sareng ieu ieu mah ayah Deni nya.
1: Oh, Deni.
3: Betul.
2: Nah, kitu ayah Deni nulingin.
3: Kumaha Damang, Lilis, Bu Haja sareng Teh Lilis?
2: Alhamdulillah Damang sehat walafiat nya.
3: Alhamdulillah, syukur dah.
1: Syukuri mohon.
3: Sehat.
1: Kudu disyukuri.
2: Sehat walafiat.
3: Betul.
2: Kawina yang naon?
1: Mangga kawina.
3: Tilil kombinasi we tidak tikurnya.
2: Tilil kombinasi.
1: Oke. Okay. Mangga tuh kintun-kintunna kanggo saha?
3: Dikumpen ya ka sareana.
1: Mangga
3: atuh. Karunya kana pagar nasi kana.
1: Mohon.
3: Dikasih kesempatan yang lain.
1: Mohon.
3: Ya, salamnya untuk di semua fans.
1: Siap.
3: Perluna di kota dan kabupaten juga tak selalu.
1: Amin.
3: Banyak banyak rezekinya.
1: Amin.
3: Demikian pula dengan yang sedang bertugas.
2: Iya.
3: Bu Haja sama
2: Sulis.
3: Sulis semoga Mohon. Sehat.
2: Amin.
3: Selalu banyak umur banyak rezekinya ya.
2: Amin. Amin.
1: Amin. Amin.
3: Nanti pulangnya semoga selamat di perjalanan tiba
2: ya,
3: di rumah.
2: Amin. Terus.
3: Terus pisahnya Bu Haja yang cantik, ke Sulis.
1: Terus oge. Okay.
2: Mohon.
3: Nanti kita teleponan lagi ya.
2: Boleh.
3: Sebutkan.
1: Ya, siap Bang Rudi.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga.
4: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Ya tak acan naik tadi ya ukurnya teh.
4: Tak acan tak acan
2: mohon.
4: Ngantri tadi
1: rame.
2: Ngantri sami.
1: Gentra mah rame wae.
2: Rame wae alhamdulillah gentra.
4: Alhamdulillah. Gentra Parahyangan Fortuna FM Jreng euy.
2: Jreng euy, puncak. Poyem ieu halodo nya.
4: Halodo Mbah Haja.
2: Halodo ka dieu oge.
4: Halodo.
2: Kamari.
4: Gararing acu
2: oge. Gararingnya duh resepnya.
4: Mbah Haja baik-baik aja kan?
2: Baik-baik aja udah enggak mau mikirin gitu.
4: Iya,
1: buat apa?
4: Apaannya Mbah Haja?
2: Oh, gila.
1: Gila.
4: Aduh, ayaya wae.
2: Ayaya wae.
4: Membalikkan fakta.
2: Membalikkan faktanya.
4: Fakta.
2: Untung ada faktanya.
4: Jangan kepancing ah Mbah Haja kita mah.
2: Ah, jangan enggak mau ah.
4: Ngapain ya?
2: Asal.
4: Ah, Neng Sulis senyum-senyum aja Neng Sulis.
2: Karena tahu dia. Aduh, ya Allah
1: ya Rabbi. Tahu ya.
4: Artinya itu.
2: Kalau Meli ini mah kalau kesini kan langsung ke dianya.
4: Iya. Insya Allah Mel mah kan kalau pas lagi ke pasar sekalian mampir. Jadi nggak usah ngomong-ngomong mau ke Fortuna, ah jolwe gitu kan.
2: Jolwe, daripada mun kita pantai dia kalau udah bilang pasti sok nungguan.
4: Iya.
2: Ini juga hari ini Dewi katanya tiba, pokoknya jangan ini Dewi. Kalau anak SD atau anak PAUD masa sejam segini belum pulang samen.
4: Iya
2: kan? Dia janjinya mau kesini. Tapi enggak ada sudah mau pulang teh Dian liur.
4: Padahal ada memang teu janji ka Dian oge bade ka dinya nya.
2: Enggak janji eta we. Pokoknya mah ya kitu we eta geuning aya.
4: Aduh, ampun.
2: Ampun ya Allah ya Robi. Bang Len tulungan.
4: Bang Len.
2: Ayo ka mana? si Gantus gudah gidik deh ya Bang Len Maya.
1: Gudah gidik.
4: Bang Len, dekat kadinya waktu ke Fortuna Bang Len. Dekat ini Bang Len mah.
2: Bang Len tuh cenah gampang yang ke Fortuna mah gitu.
4: Iya.
2: Tidak kan. Usah banyak ngomong, dia mah kurumoy gitu atunya.
4: Iya.
2: Wew. Hayang kawin mana, Neng?
4: Hayang kawin Koreja.
1: Koreja. Enggak.
4: Akitun kintu nama dikumkan we wiyosa hatun luhun kanu atos ngararintun tadi anu naik we tadi saya teh aren kang bas kang surya sahade tadi
2: mais nulan kakarakol mais
4: mais kemana
2: wow
4: mais tahu aja nih mel naik
2: nyeluannya nyeluan di tukang
4: tadi kemana we tuh mak
2: kemana we mak
4: Oh ya. Tadi saya Kang Ujeng,
2: orang
4: Bang Len, tadi tenu naraik tenya nengnya.
2: Mohon Bang Len tadi naraik.
4: Terus naraik mau dikumkan we kasadaya nak.
2: Mohon mangga.
4: Spesial mah kau ngobahaja sarang neng tulis dia anu gelis, anu bararaik, anu ramah.
2: Tak gitu. Ulang. Pokoknya mah ulang memutarkan balik kata we. Tak jeng teh dia masuk langsung. Kumaha lah gitu.
4: Iya.
2: Disikat langsung.
4: Gaskeun. Kanggo bahagia sareng Neng Suis, ya sehat sabar kaosna agar rezekina panjang yuswana supados tiasa silaturahmi manjangkeun yuswanya bahagia.
1: Tujuan silaturahmi teh.
2: Kedah cerdik jadi awewe mah. Kan laki-laki ayeuna mah palinter, mun kana kagorengan mah.
4: Terkecuali goreng-gorengan.
2: Goreng-gorengan ya. Pasti resepen.
4: Gorengan sarung kopi, oh mantap. Muhun atuh bahagia
2: nih. Mangga.
4: Satu nuhun.
2: Mangga.
4: Tosna. Sehat-sehat. Pokoknya mah semangat bahagia.
2: Semangat.
4: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atuh nuhun Neng Meliandri. Nu geulis. Nu solehah. Tah gitu. Nya. Nya Bang Len. Wew.
1: Wah, muncul.
2: Naon ya Bang Len, dia aya. Udah naik tadi kawihna acan rupina. Naon kawihna teh?
1: Bang Len tadi aya.
2: Naon? Sok heula naon? Oleh-oleh jampang sanes. Halo.
5: Halo. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Fortuna FM. Gendreng euy. Nama gugah baja.
2: Oh, paingan atuh.
5: Pulesan atuh da.
2: Capeknya.
5: Nama aya di bumi, kamari samenan. Yeah, MBG. Yeah. Tadi tos di undang satu Muharram.
2: Oh, aya
5: si itu nanti anu bade umroh.
2: Iya.
5: Walimatul Sofar.
2: Mohon. Kawena digabungkeunnya, Mak.
5: Mun mangga, ieu mah mung ngisi waktu teh dipajarkeun.
2: Sombong.
5: Mak.
2: Bila pajar ke sombong, emak lege gitu.
5: Mohon. Tak etah. Kanggo kasadaya hena we anu tos.
2: Mohon mangga.
5: Nintun. Terutami Kameli, Marin, Olin,
1: yeah.
5: Manini. Kasadaya hena we nya.
2: Mohon mangga.
5: Kanggo depannya tos samporet.
2: Mohon.
5: Kanggo kasadaya hena mah. Yeah. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ma Iis. Di Selabintana ya. Iya kanggo ibu sareng bapak maru. Napanan sebera kali ya Allah ibu.
1: Ibu.
2: Hok sore ya maca kenana.
1: Aduh.
2: Hoream. Saya nu miskol hungkul weh. Ah. Tayang ngaranan miskolnya mau disebutkan. Kudun ayah namina karak diterima. Nya tadi teh Pandewi Sulasri teh ngechat maneh nate orang bacakan cobanya. Chatana nate ye.
1: Bukti.
2: Mana tadi teh. Mentak sok Korea mere nomor teh. Ngan harita menghargaan Kang Ujeng we. Kang Ujeng jeng kan terus laminya sok komen wae. Ajana teh. Teh aja mau main ke Fortuna. Nanti dikabarin ya teteh. Teh Dewi mau main sama Teh Mel sekalian mampir ke Fortuna. Melina teh tak sanggup dihubungi kemana teh. Nah, Sekarang Dewi lagi samun anak, Dewi mau ngambil rapot dulu. Dulu tanya. Berarti dulu teh bakal kadie mungkin teh Mel aja yang ke Fortunanya. Teteh Dewi Teteh Dewi enggak janji ya, tahu-tahu Dewi udah di Fortuna tapi enggak hari ini. Ada lagi ini bisa kasinggung. Teh Mel ngajaknya. Aduh. Teh Mel mau ngejodohkeun atuh Dewi. Teh Mel mau ngejodoh-jodoh lah. Nya Bang Len. Tukang naon sih?
1: Cendol.
2: Cendol hejonya.
1: Iya.
2: Dagangnya iya. Asal lapar emang tadi terkira beli makannya.
1: Banyak tidur.
2: Baiklah. Hatur nuhun kasadayananya ieu nu parantos ngiringan. Halo?
1: Halo.
2: Hei. Kunaon? Ieu teh sok hese ngangkatna keula. Tah. Tuh. Si Egi can diangkat terus turun deui. Nah, hatur nuhun ka ibu sareng bapak Marwan sareng Mas Mangbangna upami kasenggo kasigeung kitu nya.
1: Nya.
2: Da eta dia mah temenna tara kanggo sadayana tema kitu teh. Upami ibu teu ngaraos ngajodoh-jodoh mah teu kedah mendu. Da teu tiasa dijodoh-jodoh. Halo?
1: Nya, halo.
6: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
6: Gentara para hiangan Boston FM genjreng euy.
1: Genjreng euy.
2: Tong lebat teh ngirimnya itu sampora waktosna. So, kawin aja digabungkeun lah seueur.
6: Digabung wae teu nanaon lah.
2: Oke, yang penting si cinta dikirimnya.
6: Tah eta.
2: Bener.
6: Bete bangun tidur badian.
2: Aduh nya kabeh talidur. Tadinya tadi salat telat terus aya tamu terus didinya yang ngagoler.
6: Tidur teh dari jam 12.
2: Aduh, can salat bae.
6: Hei. Rek nyimak.
2: Alhamdulillah tuh sok kirim kang usah.
6: Itu nama Mama Ranti, Mama Rindu, Mama Rita, Ma Isteh Meliandri, Teh Jule, Teh Olivia Tia. Terus Kang Maman Apero, Yuni Seblak. Terus Mama Yati.
2: Yeah.
6: Kang DG, Kang Deden Bantas, Kang Jopir Santana, Kang Basar. Terus buat buat Manini.
2: Manini.
6: Teh Gula Aren.
2: Iya.
6: Kang Reja, Mama Sam.
2: Sok.
6: Mama Nora.
2: Spesial sama kabeh we.
6: Spesial nama Kang Wei Cinta we.
2: Eta nu utama nama lah.
6: Mantap nama Kang Teh Dian sareng Neng Soli, semoga sehat selalu.
2: Amin amin.
6: Ucapannya assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam
2: warahmatullahi wabarakatuh. Ayeuna urang haleuangkeun kawina kanggo Bang Len Kiara Esya Kiara Payung ayaya
1: genjreng
2: pisan euy sok Bang Len tawa ka angkat-angkatan lamun can diputarkeun.

0: Sucesos, el programa de Chufadura FM.
1: Wah, sehat sekali kok hari ini, Tam.
2: Ya harus tetap sehat, bro.
1: Mondar-mandir sana kemari, masih kelihatan segar. Apa itu resepnya?
2: Nggak macam-macam lah. Bila perlu, minum multivitamin Ultra K untuk membantu menyegarkan badan.
1: Wah, tepat sekali kau. Apa itu tadi? Ultra K.
2: Betul, Ultra K.
3: Untuk membantu menyegarkan badan, bila perlu, minumlah multivitamin Ultra K. Ultra K, Ultra K, segar bugar, Ultra K. Ultra K multivitamin, produk PT Henson Pharma. Baca aturan pakai.
4: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
5: Ini mie sukses, isi dua.
6: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
5: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
6: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
4: Yang rasanya meriah, ada.
5: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
6: Gurih karinya, berasa.
4: Harganya?
6: Ikan tongkol, ikan pepes. Bikin kantong, gak kempes.
5: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
6: Mantap, Neng Wika. Salim dulu boleh.
7: Sukses. Seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi dua.
5: Dari Wings Food.
1: The power gain push.
8: Ayo dong. Ya, wifi mati.
1: Padahal dikit lagi winner.
9: Chill guys, better kita bikin choco drink baru yuk.
1: Baru? Wih, keren pack barunya.
9: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
1: Wow.
10: Choco drink hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
9: Choco drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena choco drink,
10: real coklat Belgianya smooth, meleleh di mulut.
9: Amazing.
10: Masa gak mabar lagi?
9: Iya lagi.
11: Sip the mood, feels good.
10: Choco drink,
11: my mood booster,
10: menyala moodku.
9: Dari Wings Food.
5: Jadi gitu ceritanya.
10: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
5: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
10: Wih, lebih spesial dari lo nih, Zi.
5: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
10: Kenyal mie-nya maksimal.
5: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
10: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
5: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
12: Hai. Sorry, Megandomani ya?
13: Iya benar.
12: Tuh benar kan? Aku tuh ngefans banget sama kamu.
13: Oh,
12: apalagi
13: ya?
12: Sama kulitmu yang halus, lembut, dan wangi itu.
13: Bisa aja.
12: Bener-bener kulit perempuan Indonesia banget deh.
13: Wah, makasih banget. Kamu juga bisa loh punya kulit lembut dan wangi kayak kulitku gini.
12: Serius?
13: Iya.
12: Gimana?
13: Pakai ini aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower.
12: Wah.
13: Sabun mandi dengan wangi elegan parfum passion flower. Nih, cium sendiri wanginya.
12: Mana? Mewah juga ya wanginya.
13: Dan tahan lama.
12: Oh iya?
13: Karena ada gift perfume locknya. Terus ada kandungan vitamin E dan shea butter juga.
12: Oh.
13: Yang bikin kulit kita makin lembut dan halus.
12: Wah, goals aku banget tuh.
13: Iya kan?
12: Kulit wangi, lembut, dan halus kayak kulit kamu gitu.
13: Nah, tunggu apa lagi kan? Langsung beli aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower. Rahasia kulit cantik perempuan Indonesia.
3: Wings Care.
14: Hai! Ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Miss Sedap.
11: Ari!
14: Hai semua.
10: Eh, Ril, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
14: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
12: Emang bedanya apa?
14: Mie-nya kenyal.
10: Wah, enak tuh.
14: Pasti. Dan ini nih, yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
12: Hah?
14: Apalagi sekarang ekstra 20%.
12: Ekstra 20%?
14: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
12: Wah, thanks, Ril.
14: Gimana?
10: Bener, bikin gak bisa berhenti.
12: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
14: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
10: Duh, Ril, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
14: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
12: Cek, punten.
15: Mangga.
12: Beli sabun.
15: Rek
12: Marandi, sabun ase.
15: Sabun Nuvo family-nya.
12: Pastina. Sabun Nuvo anu gedenya, Cek.
15: Wah, pas pisan, teh.
12: Ayeuna aya kemasan anyar.
15: 200 mili, ngan 10 ribu.
12: Ulah, bir aku, Cek. Nuvo family 200 mili, ngan 10 ribu.
15: Bener pisan, teh. Sok wae atuh diborong. Leuwih hemat 50%. Biasa, kanggo sasadiaan di bumi.
12: Ah, tah eta, ibu pinter milih Nuvo family body wash.
15: Dengan perlindungan 2 steps ahead, 2 kali lebih cepat bunuh kuman, 2 kali lebih ngelembabkan kulit,
12: menyebabkan iritasi, bebas kuman jeung bakteri penyebab bau keringat seharian.
15: Kula wargi terlindungi 24/7.
12: Pisan.
15: Kela-kela, stokna masih seueur ceu?
12: Iya, atuh seueur teh. Rek sabaraha epak?
15: Ah, borong kabehanana.
12: Nuhunnya ceu.
15: Ih, mangga tuh teh.
12: Mandi jadi leuwih hemat pake Nuvo Family anyar kemasan 200 mili ngan 10.000.
15: Nuvo Family, perlindungan 2 steps ahead.
16: Hai Dit, gue habis dari Singapura nih.
17: Wah,
16: laksa Singapurnya enak banget. Sayang, gak bisa bawain buat lo.
17: Wah, padahal pengen nyobain.
18: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
17: Enak delisia ya.
12: Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi.
18: Nih, cobain Mie Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Baru.
16: Ah, yang bener lo.
12: Cobain dulu aja.
16: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
12: Minyak kenyal, pedesnya pas.
18: Laksanya juara.
12: Pedesnya juga bisa milih loh.
18: So creamy, so spicy, so Singapura.
16: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
12: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
16: Ya udah Net, Sedap Cup. Ya gue bawa semua ya.
18: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil Sedap Cup laksa gue.
12: Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Laksanya senagi itu, woy. Dari Wings Food.
19: Hi, Glitz. We are Glitter.
20: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
21: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
22: Kita tuh gak boleh lapar. Makanya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih gelas.
19: We love it so much.
21: Soalnya bikinnya saset. Pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
22: Tinggal seduh. Langsung slurp.
21: Kuah gurihnya bikin lagi.
23: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
22: Plus ada topping keras-keras gemes.
21: Soya mie gelas porsinya juga pas, lapernya tuntas.
23: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
22: Eh, ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
19: Semua variannya favorit kita-kita dong.
20: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
22: Soya mie gelas.

Sabun krim serbaguna ekonomi lagi promo. Periode promo dari Januari sampai Juni 2026. Berhadiah ribuan emas dan puluhan paket umroh. Total hadiah miliaran.

0: teh. Yang beli tomat tadi teh abong mahal, jadi karcing ada yang gede gitu. Sugan di perjalanan nanti ayah tah aya warung nu muka gitunya. Hatur nuhun kasadayananya nu ulah si uzon matakna hirup mah aduh nya. Kemudian nyangka mah tong banyak alasan pusing cenah. Mungkin Dewi lagi pusing.
1: Pusing jadi, kenapa ya?
0: Nya pusing cenah jadi nyangkanya jelek. Kirain Dewi mau ah itu matakna ulah Bang Len. Bang Len aja di kaya. Kawin nama terakhir nih neng we mau diauskeun nya bunya eta nama punten soalna ibu. Dasar ka ibu teh dian mah tuh. Kasadayana kapen ka pendengar eta mah ibaratna kitu jangan menjodohkan orang. Hatur nuhun sahata. Aya tuh aya sakaciri oren. Aya teh
1: sanes paket.
0: Oh nya.
1: Nya.
0: Sok lebet Kang. Lebat, mangga Kang, lebat simpan. Aduh, Bang Len yang serikan embung atau nolongan, Bang Len yang serikan. Kenapa ya orang makan nakanya tadian kena getahnya gitu, aneh. Baiklah, hatur nuhun kasadayana. Tepang dia enjing dina waktu sarang gelombang nusami di Femina sarang sulis di Gentraga sarang sulis karena si Dito menuju off airnya. Atur nuhun kasadayana ibu sarang bapak Marwan Mas Bambang hapunten pisannya. Menolak sanes menolak jadi malulahnya menjodoh jeung orang kaya teh. Da pengalaman dulu
1: minder gitu nya.
0: Minder mah henteungan ah tidak seimbang ajanya. Haur lah gitu. Dalam segala hal gitu. Mohon. Jadi malulah. Cari ajat yang muda banyak ibu. Kedana ditaros niat kene itu badan nikah henteu masanya. Atos ulah ngegorogotan wae gitu. Ulah ayo we ya. Hayo we ya gitu.
1: Hayo we.
0: Ibu-ibu saporo baleba tatu nuhun kasadayana teh Dian Gawati pamit.
1: Sareng Sulistia. Nuhun
0: hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenjreng euy.

berhati-hati terhadap hak orang lain. Dalam sebuah buku tentang kehidupan sufi, dikisahkan oleh Qarashi dari Zulfah bahwa pada suatu pagi yang dingin, Rabi'ah Adawiyah, seorang wanita sufi, ingin membuka ibadah puasanya dengan makanan. Tetapi ia hanya punya segelas minyak makan, tak ada bumbu-bumbu lain. Tatkala Zulfah menyatakan keinginannya untuk memperoleh bawang dan sayur mayur, datanglah seekor burung menjatuhkan bawang, sehingga dapatlah Zulfah menyiapkan makanan untuk bibinya itu. Melihat kejadiannya itu, Rabi'ah Adawiyah bukannya gembira, melainkan dia menjadi takut, karena kalau-kalau bawang itu datang dari syaitan. Keberhati-hatian Rabi'ah yang takwa tadi patut diteladani, terutama ketika makin banyak dari kita yang selalu gelisah sehingga tak sanggup lagi memilih makanan mana yang hak dan mana yang milik orang lain.

saudara Fortuna, marilah kita ikuti acara selanjutnya di 90,7 Fortuna FM, Radio Pemberitaan Isi.

0: Everybody in the house, clap your hands up.
1: Mira cómo toma este tío. Por.
2: Jadi gitu ceritanya.
3: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
2: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
3: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
2: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
3: Kenyalbinya maksimal.
2: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
3: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
2: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food. Cek, punten.
4: Mangga.
2: Beli sabun.
4: Hei.

0: Marandi, sabun nase,
1: sabun Nuvo family-nya.
0: Pastina, sabun Nuvo anu gedenya, Ce.
1: Wah, pas pisan, teh. Ayeuna aya kemasan anyar. 200 mili, kan 10 ribu.
0: Ulah, piraku, Ce. Nuvo family 200 mili, kan 10 ribu.
1: Bener pisan, teh. Sok wae atuh diborong. Leuwih hemat 50%. Biasa, kanggo sasadiaan di bumi.
0: Tah, eta, ibu pinter milih Nuvo family body wash.
1: Eta.
0: Dengan perlindungan 2 steps ahead. Dua kali leuwih cepat bunuh kuman. Dua kali leuwih ngalembabkeun kulit, teu nyebabkeun iritasi, bebas kuman jeung bakteri penyebab bau keringat seharian. Kula wargi terlindungi 24/7.
1: Pisan.
0: Kala-kala, stokna masih seueur, Ce?
1: Ieu atuh seueur teh. Rek sabaraha epak?
0: Borong kabehanana. Nuhunnya, Ce.
1: Ih, mangga atuh teh.
0: Mandi jadi leuwih hemat pake Nuvo Family anyar kemasan 200 mili ngan 10 ribu.
1: Nuvo Family, perlindungan 2 steps ahead.
2: Hai, gue habis dari Singapura nih.
3: Wah,
2: laksa Singapurnya enak banget. Sayang, gak bisa bawain buat lo.
3: Padahal pengen nyobain.
4: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
3: Anak Delicia.
5: Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi.
6: Nih, cobain. Mie Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Baru.
2: Ah, yang bener lo.
6: Cobain dulu aja.
2: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
1: Mie-nya kenyal, pedesnya pas.
6: Laksanya juara. Pedesnya juga bisa milih loh. So creamy, so spicy, so Singapura lah.
2: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
6: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
2: Ya udah net, Sedap Cup. Ya gue bawa semua ya.
6: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil Sedap Cup laksa gue. Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Laksanya senagih itu, woy. Dari Wings Food.
7: The power gang push.
6: Jom, ayo dong. Ya, wifi mati.
7: Padahal dikit lagi winner.
8: Chill guys, better kita bikin choco drink baru yuk.
7: Baru? Wih, keren pack barunya.
8: Baru juga dong cara nyoklatnya.
6: Bisa bikin apa aja. Mau gak?
7: Mau. Choco drink hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
8: Choco drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena choco drink,
7: real coklat Belgianya smooth, meleleh di mulut.
8: Amazing.
7: Masa gak mabar lagi?
8: Iya lagi.
9: Sip the mood, feels good.
7: Choco drink,
9: my mood booster,
7: menyala moodku.
8: Dari Wings Food.
10: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
11: Ini mie sukses isi 2.
12: 2, 3, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
11: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi 2. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
12: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
10: Yang rasanya meriah, ada.
11: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
12: Gurih karinya, berasa.
10: Harganya?
12: Ikan tongkol, ikan pepe. Bikin kantong, gak kempes.
11: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
12: Mantap, Neng Wika. Salim dulu boleh.
13: Sukses. Seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi 2.
8: Dari Wings Food.
14: Hai, ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap.
15: Ariel. Hai semua.
16: Ariel, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
15: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
8: Emang bedanya apa?
15: Mie-nya kenyal.
16: Wah, enak tuh.
15: Pasti. Dan ini nih, yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
8: Hah?
15: Apalagi sekarang ekstra 20%.
8: Ekstra 20%?
15: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
8: Wah, thanks Ariel.
15: Gimana?
16: Bener, bikin gak bisa berhenti.
8: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
15: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
16: Duh, Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
15: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
17: Dika, beli
0: beliin ibu sabun colek. Sabun krim ekonomi ya.
17: Siap, Bu. Beli sabun krim ekonomi kan, Bu?
0: Iya, Dik.
17: Bang, beli sabun krim ekonomi.
18: Nah, ada yang baru nih. Dari sabun krim ekonomi, nanas dan jeruk nipis. Perpaduan kesegaran nanas dan jeruk nipis membuat kegiatan mencuci jadi menyenangkan.
17: Wah, boleh deh, Bang, yang baru.
18: Ada promo juga nih, Dek.
17: Apaan tuh, Bang?
19: Gebiar berkah umroh pesta emas. Berhadiah ribuan emas dan puluhan paket umroh. Total hadiah miliaran. Periode promo dari Januari sampai Juni 2026. Berhadiah langsung tanpa diundi. Caranya mudah. Cukup temukan kode unik di dalam kemasannya bertanda khusus.
17: Bu, ini sabun krim ekonomi. Ada hadiah umrohnya loh, Bu. Coba aku buka ya, Bu. Siapa tahu ada kode uniknya.
1: Bu, dapat hadiah umroh.
0: Alhamdulillah. Doa ibu terjawab, nak. Dari mencuci, bisa ke tanah suci.
17: Terima kasih, sabun krim ekonomi.
19: Sabun krim ekonomi. Serba bersih, serba segar, serba guna.
20: Hi, Glitz. We are Glitter.
21: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
22: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
23: Kita tuh gak boleh lapar. Makannya suka ngemyang seru. Kayak saya nih, gelas.
20: We love it so much.
22: Soalnya bikinnya saset, pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
23: Tinggal seduh, langsung slurp.
22: Kuah gurihnya bikin lagi.
23: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi. Plus ada topping kres-kres, gemes.
22: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapenya tuntas.
23: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil. Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
20: Semua variannya favorit kita-kita dong.
21: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
23: Soya mie gelas,
20: we love it so much.
24: Hai.
25: Hai.
24: Sorry, Megandomani ya?
25: Iya, benar.
24: Tuh, benar kan? Aku tuh ngefans banget sama kamu.
25: Oh,
24: apalagi
25: ya?
24: Sama kulitmu yang halus, lembut, dan wangi itu.
25: Bisa aja.
24: Bener-bener kulit perempuan Indonesia banget nih.
25: Wah, makasih banget. Kamu juga bisa loh punya kulit lembut dan wangi kayak kulitku gini.
24: Serius?
25: Iya.
24: Gimana?
25: Pakai ini aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower. Wah. Sabun mandi dengan wangi elegan parfum passion flower. Nih, cium sendiri wanginya.
24: Mana? Mewah juga ya wanginya.
25: Mm-mm. Dan tahan lama.
24: Oh iya?
25: Karena ada gift perfume lock-nya. Terus ada kandungan vitamin E dan shea butter juga. Oh. Yang bikin kulit kita makin lembut dan halus.
24: Wah, goals aku banget tuh.
25: Iya kan?
24: Kulit wangi, lembut, dan halus kayak kulit kamu gitu.
25: Nah, tunggu apa lagi kan? Langsung beli aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower. Rahasia kulit cantik perempuan Indonesia.
26: Wingscare.

0: sedap ramen, yes.
1: Si seruput gak putus.
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Wah, paitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata.
1: Oishi. Tokyo Chicken Yakitori. Ramen goreng manis gurih umami khas Tokyo. Crispy tempurannya crunchy.

kabar baik untuk warga Sukabumi dan sekitarnya. Apotek Indomedika kini dibuka kembali. Kami hadir kembali untuk melayani kebutuhan kesehatan Anda dan keluarga dengan melayani resep dokter, obat lengkap dan terpercaya, harga terjangkau, pelayanan ramah dan cepat, tersedia vitamin, alat kesehatan dan kebutuhan harian kesehatan lainnya. Kunjungi langsung Apotek Indomedika beralamat di Jalan Rumah Sakit Nomor 8, Cikole, Kota Sukabumi, depan Rumah Sakit RSUD R. Samsudin SH atau depan Rumah Sakit Bonor. Buka setiap hari dari jam 6 pagi sampai dengan jam 10 malam. Sehat lebih mudah bersama kami. Apotek Indomedika, solusi kesehatan keluarga Anda.

0: Iya, dari Jalan Magi 1 nomor 2 Puskebumi 90,7 Fortuna FM Genjreng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Saudara Fortuna. Di acara Goten Gayang Pantun sore yang sangat hargedang ya. Hargedang Bayang Yang sore hari ini bersama saya Teh Ninu Pamiarsah dan Ninu Bakhikok hadir. Menemani sore yang cukup ya. Hargedang Bayang Yang sakali deunya bertepatan dengan 1 Muharram Saudara Fortuna, di mana hari pertama dalam kalender Hijriah yang penanggalan Islam yang juga diperingati sebagai tahun baru Islam gitu Saudara Fortuna ya. Tanggal ini juga menandai peristiwa bersejarah hijrah Nabi Muhammad SAW dari Mekah ke Madinah pada 622 Masehi ya. Baiklah, gencarkan 0815-1407-907 di Goyang Pantun Spesial hari ini, hari Selasa penuh ceria. Amin ya. Selasa penuh cerita. 16 Juni 2026 Selasa sore. Halo. Halo.
1: Goyang Pantun, Fortuna FM, Genjreng. Selamat sore, Baninu.
0: Selamat sore juga, Kang Ujeng Jai. Kemana aja tuh?
1: Ada
0: ya.
1: Maaf ya, baru ngucapin terus terduka.
0: Oh iya, sama-sama, yeah. Kang Ujeng.
1: Iya, yeah, semoga.
0: Doanya aja ya. Amin ya Allah, amin, yeah. amin ya. Kang Ujeng Jai di sana, halo Doka.
1: Lagi angkep deh.
0: Oh angkepnya. Oh di sini juga lagi sedikit angkep sih. Tapi hari dang bayang yangnya.
1: Iya.
0: Kemarin kan sempat hujan deras ageng lumayan mas. Pas maghrib panem lampu
1: deh. Nggak pak mati lampu lagi teh.
0: Oh iya tahu kamar itu pas hujan ya maghrib pagi.
1: Iya.
0: Mati listrik. Allahu Akbar. Nyaeta. Meruas
1: oke ya. Perusahaan juga teh. Perusahaan juga meleleh.
0: Melelehnya. Iya. Oh, apakah hatimu sudah meleleh? Meleleh dengan bebeknya di sana? Oke. Okay. Ya udah, langsung ya dengan jinglenya dulu okay. Sebelum pantun. Boleh.
1: Fortuna. Radio penggenjrengna di Sukabumi. Fortuna
0: Genjreng, boleh pantunnya.
1: Walau hanya sebuah jambu, namun ini bisa diramu.
0: Oke.
1: Walau kita jarang ketemu, cinta ini hanya untukmu.
0: Oh, eta teh cek Ujeng Jai ka bebebna bari ningalian foto. Bari gugutru teu ateul teh ning. Angkoh gugutru tapi teu ateul nya hayang panggih cenah hararese Ujeng Jai teh meureun nya. Uleuh, lihat saja.
1: Lagunya?
0: Lagunya mau apa?
1: Cinta Berawan aja.
0: Aduh, Cinta Berawan. Sesuai hati yang lagi berawan ya. Sesuai dengan cuaca hari ini berawan. Cinta berawan. Baiklah, buat siapa?
1: Salamnya buat Teh Balebat, Teh Meliandri.
0: Oke, Teh Mel.
1: Di Antos.
0: Oke, Teh Meta sudah misko-misko ya. Selamat sore. Yeah. Saya lagi cakah cikih ini seperti biasa.
1: Kedapnya.
0: Oke. Ponura.
1: Sekarang Ibu Maybennya.
0: Oke.
1: Okay. Waong, Bang Len. Bang okay. Anjas.
0: Yo.
1: Manini.
0: Betul.
1: Ami Ani, Reni Jamal,
0: betul.
1: Ayah Susanti, Kang Joko,
0: Yui.
1: Pak Ben,
0: okay.
1: Naik Pak Ben, Teh Aren, Abu Di sama Teh Rialanya, Teh Asti,
0: boleh.
1: Teh Jule, Teh Olit sama Agi.
0: Siap.
1: Semuanya aja lah.
0: Semuanya aja boleh.
1: Dikumpinnya.
0: Boleh, mangga.
1: Buat Teh Ninuma, semoga sehat selalu, Teh.
0: Amin.
1: Ucapannya
0: yo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ujeng Jai. Ke Bekasi. Ngagoler. Ngagoyei. Terima kasih Ujeng Jai. Aduh, halo di belakangnya.
2: Halo juga. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Goyang pantun Fortuna FM Genjreng.
0: Aduh, genjreng juga. Teh
2: semangat sehat.
0: Alhamdulillah sakinten teh.
2: Syukur atuh, mudah-mudahan ya selamanya teh ada dalam lindungan Allah teh.
0: Amin.
2: Sendirian saja.
0: Ditonya lagi off air.
2: Oh gitu.
0: Berangkat. Biasa saya mah selalu ditinggal. Abdi mah selalu dikantun tugas biasa weh kitunya. Anu teman-teman duetnya selalu dikantun tugas, jadi ya sudahlah, nggak apa-apa.
2: Ya udah, yang sabar aja.
0: Oke, siap. Ntar
2: juga ada lagi ya.
0: Kapan?
2: Itu teman-temannya pulang.
0: Iya, pulang lagi nanti hari apa gitu kan ya? Ya sudah, langsung saya jinglenya.
2: Fortuna Radio Panggenjrengna di Sukabumi. Fortuna FM.
0: Jeng, baiklah pantunnya.
2: Beli jamu ke Cimentrik, Ke Malabar beli pare.
0: Oke.
2: Teninu yang cantik, apa kabar? Selamat sore.
0: Oke, ke Malabar beli kain batik seperti biasa, kabarnya selalu baik ya. Tapi lagu apa? Baik.
2: Aja.
0: Lagunya mau apa?
2: Pembaringan terakhir aja.
0: Oh iya, boleh.
2: Tanya dari Gaby ya.
0: GBT recordingnya kurang begitu bagus.
2: Ya udah tuh dari Mirnawati aja.
0: Revina aja ya.
2: Oh Revina ya,
0: iya,
2: udah.
0: Soalnya kan bagus itu mah. Ya boleh buat siapa?
2: Tete yang lagi tugas ya, boleh. Itu lagunya dipersembahkan.
0: Oh iya, terima kasih.
2: Buat atas wafatnya almarhumnya, semoga Tete diberi kesabaran, kekuatan.
0: Amin. Ya Allah, amin.
2: Diterima di sisi Allah, dapat menerima Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin.
2: Dan jadi ahli jannah ya Tete ya.
0: Amin ya Allah, amin. Ya. Amin ya Allah.
2: Amin. Buat yang barusan ya, dijerit teh. Kang Jeng Jay. Eta aren penasaran naon Jeyna nya teh nya.
0: Jeyna naon cakira-kiran persamaan Jeng.
2: Jeng Jay ya, selamat sore, semoga sehat selalu. Terima kasih sapaannya. Mm-hmm. Buat Kang Joko tahu juga ya.
0: Oke.
2: Okay. Mudah-mudahan sehat selalu. Okay. Buat itu tuh Temeli Andri, Mai Is, Manini, boleh. Mami Papi, Kang AM, Bayusman, Kang Herlanya, Kang Surya.
0: Betul.
2: Sok ngakalakeun Kang Surya mah tadi garen teh hilap Kang Surya 5 tahunan teh Kang Surya ya.
0: Oh, kitu Kang Surya teh 5 tahunan.
2: Ya cenah nu ieu mah teh nyenggol cenah hilap eta teh teh hilap mah sok disebabnya nya.
0: Tak kitu.
2: Mudah-mudahan we atuh Kang Surya sehat selalunya.
0: Aha.
2: Buat Kang Deden Bantos juga, buat Kang Rizka bareng istri tercintanya.
0: Oke.
2: Okay. Buat Waong juga bareng istri tersayangnya ya.
0: Alhamdulillah.
2: Iya. Buat Bayusman, buat itu tukang basar, buat Po Nuruh, buat Kang Santana juga ya, Mama Dapi juga, buat Kang Egay bareng itu si cintanya juga ya,
0: boleh.
2: Buat itu Kang Endang Estorina juga ya, buat Teh Purna, buat Teh itu Norma, buat Teh Dewi Sulastri, Teh Lisna ya,
0: boleh.
2: Mama Yati Bali, buat Kang itu tuh Mama Njes. Kang, itu tuh Bang Toib yang punya Cikondo ya, Kang Abi.
0: Oke, okay, siap.
2: Pokoknya buat semuanya aja teh, yang pada nyimak, pada dengerin ya.
0: Oke.
2: Okay. Tanpa terkecuali yang kesemuanya diutamain, Mama Bungsu juga ada ya, hadir Mama.
0: Mama
2: buat
0: Bungsu, makasih
2: Mama Rosi juga
0: iya,
2: ya.
0: Betul.
2: Sebut ya. Buat teteku yang paling cantik, yang sangat kusayang, tetap semangat ya selalu ya. Petugas sampai tuntas, sampai jam berapa teh tugasnya?
0: Sampai jam 7 saja.
2: Oh, sampai jam 7 aja. Mudah-mudahan sehat selalu ada.
0: Amin.
2: Allah ya.
0: Amin.
2: Udah rezeki panjang umurnya, barokah milik rezekinya. Amin.
0: Paling
2: sayangnya teh, buat dokter cintaku yang selalu di hati. Bareng itu tuh siapa teh? Sinochan ya.
0: Oke.
2: Mudah-mudahan dokter cinta selalu sehat ya.
0: Amin.
2: Terima kasih teh ucapannya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih Teh Aurel yang cantik di belakangnya. Halo.
3: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
3: Pantun bayang pantun Fortune FM genjreng.
0: Aduh, perasaan lawas tilawas. Tahu lah lama kita nggak bersuwo. Teh Mel kangen. Aduh. Kangen sekali. Teh Mel, harudang tadi itu harudang.
3: Harudang ngelekep.
0: Tuhnya ngelekepnya. Kamari itu hujan ageng ke maghrib.
3: Hujan sampai kawengi.
0: Oh, terus ini mati lampu enggak?
3: Mati sebentar tapi untungnya.
0: Oh iya. Abis iya. Sampai jam 8:30-9 malam lah pas maghrib tehnya ukur hujan agung tehnya. Biasanya gitu tak ya. Babacan we sabisa-bisa urang lah gitu tak intina mah.
3: Di rumah ya.
0: Untung ada yang nemenin teteh ke rumah langsung cute ya Allah ya Robi karunya teuing. Ya udahlah cute gitu astagfirullahaladzim istighfar we gitu istighfar jeung istighfar.
3: Iya,
0: hujan agung gitu hek kuat lampu coba rek kumaha eta astagfirullahaladzim la ilaha illallah. Yaudah langsung aja Teh Mangga genjrengkan yo.
3: Fortuna Radio penggenjreng nari suka bumi. Fortuna FM
0: genjreng. Baiklah pantunnya.
3: Pantun yang biasa aja.
0: Biasa saja lah ya.
3: Habis minum susu, minum kopi, habis minum kopi, minum susu. Dunia sepi kalau enggak ada teh minum.
0: Menis so sweet gitu ya pantun.
3: Ikan tuna, I love you Fortuna.
0: Ikan hiu, ikan tuna, I miss you Fortuna, I miss you too juga. Baiklah. Temil, di sana rame kalau ini kalau liburan begini tanggal merah gini?
3: Rame.
0: Rame yang ini biasa yang di sana.
3: Banyak kenaikan kelas, suka ada hiburan-hiburannya.
0: Oh iya benar. Iya, samenan lagi samenan pastinya gitu tadi ya. Nanti udah samenan teh libur we baru dateng pasti we camping itu teh dari puncak poyemnya
3: kalau kalau domainnya. Tiap malam juga udah banyak.
0: Oh,
3: eta teh. Pagi kalau enggak hujan.
0: Kalau hujan
3: tuh tetet camping.
0: Teteh kalau hujan gitu teh itu enggak cuacanya dingin enggak di sana di atas dingin juga ya?
3: Kalau hujan mah terlalu dingin, tapi kalau halodo tak pagi aduh dingin banget.
0: Iya. Iya, gitunya pasti nanya ya. Yaudah, kudu rame-rame ke ditu mah campingnya.
3: Nggak usah camping di puncak peuyeum, campingnya di rumah aja.
0: Bang, pengen lihat apa negeri di atas awan. Pengen lihat negeri di atas awan tuh sikak kumaha cerita. Aduh, nah,
3: sorenya,
0: ampun.
3: Sorenya sore.
0: Oh, kudu sorenya bener-bener iya, ya siap lah.
3: Jam segini.
0: Oh, iya bener. Kira-kira pagi-pagi, pagi-pagi bisa.
3: Pagi bagus, cuman kan kalau lagi musim panas mah keburu panas.
0: Oh, iya benernya. Kalau apalagi kalau misalnya ketinggalan meureunnya kabeurangan lah meureun eta kitu nya. Ya sudah mau lagu apa teh weh mangga?
3: Bukit Berbunga.
0: Oh, so sweet. Oh, eta Bukit Berbunga cenah nya.
3: Cucu. Kan lagi berbunga-bunga.
0: Alhamdulillah nya kalau lagi berbunga-bunga mah nya buat siapa?
3: Buat Kang Ujeng, bestiku ya. Sehat selalu
0: sehat
3: Kang Ujeng.
0: Kang Ujeng.
3: Kang Ujeng.
0: Buat bebeknya cenah selalu di hati Kang Ujeng
3: cenah nya. Sama bebeknya ya

0: Teh Olivia, Kang Budi sama DM-nya. Mama Nura, Mama Bungsu, Mama Sa, Mama Sipa, Teh Mano, Bunda Aca. Ada siapa lagi ya? Wah Aong sama istri Nuru tercintanya.
1: Mana Eka?
0: Kang Egi sama yo ayang Beb-nya.
1: Nah, cepat Kang Ega ya atunya. Kang Ega,
0: cina. Egi aja.
1: Oh, Egi aja, ya Ega. Ega, jadi bahasa.
0: Suka bilang Kang Ega.
1: Oh ya, bahasa kerennya Ega. Ega, keren namanya Ega.
0: Iya, buat ya. Kang Deden Pentas, Kang Amar Servis, Kang Endang, Manini,
1: Manini. Halo,
0: Bang Len,
1: boleh.
0: Kang Anjas,
1: siap, Bang Anjas, lagi mau pinggah.
0: Kang Joko, Tauu,
1: Nacio Kot, nah gitu nya. Terus,
0: Kang AM,
1: Yui,
0: Kang Senja,
1: oke,
0: ya,
1: siap.
0: Pak Ben, Ibu Atik sama Neng Heranya, siap, itu bangga. Alhamdulillah Neng Hera udah lahiran kayaknya.
1: Oh, alhamdulillah tuh.
0: Iya, tapi perempuan kan tahu nggak tahu perempuan apa laki-laki.
1: Oh, iya.
0: Kemarin
1: iya
0: dia bilang terima kasih yang udah suka sering kirim salam buat Bu Atika sama.
1: Bu Atika sama Neng Hera. Oh iya, Bu Atika, iya. Selamat sore Bu Atika. Oke, sama-sama. Mangga.
0: Buat semua-semuanya aja.
1: Semua-semua aja ya.
0: Buat Ibu Ipung Sapuro.
1: Iya, Bu Ipung.
0: Ibu Kalebas.
1: Betul.
0: Ibu Liliana.
1: Bang Len, naik Bang Len tuh Bang Len. Hayo Bang Len.
0: Ibu sama Bapak Marwannya.
1: Aha.
0: Buat Pak Maman Apero.
1: Boleh.
0: Suka takut ada yang lupa ya.
1: Saha. Bang Len udah dikirim belum?
0: Udah. Bang Len.
1: Pon Nuro atas Pon Nuro.
0: Om Pon Nuro, Mama Indah.
1: Mau Nuro, Mama Indah, Teh Mano, Mama Sipa udah aja.
0: Sudah.
1: Iya, udah. Oke, okay, iya. Siap.
0: Si Jule ya. Kang Basar, Kang DG.
1: Fitri Haryati ta atas Miss Call dita.
0: Iya, Teh Fitri, Teh Nurma, Teh Lisna, Teh Dewi.
1: Iya,
0: Teh. Eh, semua-semuanya
1: aja lah. Siap,
0: Mangga. Yang di belakang.
1: Heeh, benar.
0: Kasih nama buat Teh Ninul selalu sehat selalu.
1: Amin,
0: ya.
1: Amin. Ya Allah, amin.
0: Semangat panjang umurnya,
1: amin,
0: buka lembaran
1: ya
0: baru.
1: Iya, amin.
0: Iya,
1: amin. Ya,
0: terima kasih Teteh.
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Teh Mel Yanri ya. Di belakangnya halo.
2: Halo.
1: Yo.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Wabarakatuh.
1: Oh, ini dia secinta merah jambunya ya. Oh, ternyata.
2: Aduh, halo.
1: Halo. Ini dia si Bandar Cilok ya. Rame tuh dininya dramen, biasa sama
2: rame malam tuh.
1: Pawai obor kan.
2: Hujanan.
1: Mak pawai obor tapi kehujanan jadi parah meureun oborna karunya harus bawa stok. Pawai tapi pas pawai teh memang sih agak
2: enggak maksudnya. Pawainya ada hujan.
1: Heeh. Tapi pas beres hujan sih pawai nama
2: ya,
1: gitu.
2: Hujan
1: maghrib, sampai benar.
2: Sampai jam berapa tuh ya, ya malam teh? Udah banget sih hujannya ya Allah.
1: Benar.
2: Kesini juga.
1: Benar.
2: Selamat tahun baru Islam ya. Satu Muharram lah, mudah-mudahan kita teh diberi kesehatan, diberi panjang
1: amin
2: umur ya.
1: Amin. Amin ya Allah. Amin.
2: Semua serba gampang gitu ya.
1: Amin.
2: Menjadi
1: hal-hal yang lebih baik lagi.
2: Aha,
1: benar. Introspeksi, berdoa, berhijrah pada pribadi yang lebih baik lagi gitu kan. Amin.
2: Iya. Yang harus berdoa ya.
1: Iya, benar sekali ya. Oke, siap. Langsung ya, Sai, dengan jinglenya berangkat.
2: Bertuna radio panjangnya di suka bumi.
1: Nah, make seri ya teh bangun ke bunga.
2: Iya yang seri.
1: Oh, kitunya.
2: Dari hari sareng teh Ninu pastilah.
1: Seri wae nya sana jan teu boga duit oge seri meureun ya.
2: Betul.
1: Ya sudah mah. Ah, pantunnya. Yo.
2: Surabaya membeli tuna.
1: Terus
2: ke ini
1: kemana?
2: Jangan lupa membeli sistem ya. Biasa di Fortuna ada Teh Ninu yang cantik,
1: oh,
2: yang
1: jaka sembung eta nya nak peuteuy. Hayu urang sambungkeun euy.
2: Ya ada saya lagunya mah.
1: Iya.
2: Yang tadi dibilangin merah jambu ada ya.
1: Mau merah jambu lagi.
2: Merah jambu
1: ya
2: lagi.
1: Ya udah tuh sok cerita merah jambunya.
2: Tapi kalau ada itu mah ya 10 macam kamu ada enggak?
1: Waduh, 10 macam kamu.
2: Iya, pokoknya mah 10 oge di iyalah di gelas gitu.
1: Aduh, Gusti. Ada 10 macam kamu dari Mansu.
2: Ya udah 10 macam kamu aja itu.
1: Astaga, hayang siga kumaha tuh Ponura teh. Aduh.
2: Pokoknya mah eta mah cuman lagu.
1: Cuman lagu ya. Cerah meren bener.
2: Enggak mungkin atau direbut semuanya.
1: Oh, betul sekali. Ya. Oke okay, ya.
2: Yang penting soleh gitu.
1: Ah, betul sekali.
2: Kirim salam dulu ya. Buat yang mantan tugas duluan semoga sehat selalu ya. Semoga menjadi orang ini ya.
1: Orang apa?
2: Berguna bagi nusa dan bangsa.
1: Amin, amin ya Allah amin.
2: Pokoknya semua disegani ya.
1: Oke.
2: Okay. Gitu ya. Yang soleh ditinggalin sama umumnya biar sabar ya menghadapi
1: amin ya Allah cobaan, amin ya, amin, amin ya Allah amin ya
2: nanti
1: Allah.
2: Juga kita juga bakal
1: betul ya, amin amin amin amin amin
2: ya. Terus juga baru santai ya orang puncak peuyeum puncak peuyeum awal bawah peuyeum
1: di puncak peuyeum
2: ya semoga sehat
1: betul amin
2: mari ya buat itu tuh manini buat Alif ya buat nama hari buat itu tuh yang di sana teh manini ya
1: betul
2: buat Bang Len tadi teh ya udah betul. Naik terima kasih atas dupakannya ya sama Pak Nura gitu terus juga buat yang di sana teh Kang Basar buat ABG ya buat Kang Oop buat Teh Aren tadi teh ya
1: oke okay, betul sekali ya
2: selamat sore Teh Aren ya okay. Mudah-mudahan sehat.

0: buat
1: semua aja.
0: Semuanya aja.
1: Siap, betul Ponoro.
0: Oke. Sebentar keterang mainnya.
1: Iya, betul menyereleknya.
0: Sampai jam 5 sebentar banget.
1: Sebentar ya, banget gitu. Nya eta muhun nya eta tuh asa nyerelek waktosnya teh tinun teh asa bakamari mah.
0: Iya.
1: Asa kamari mah dinten Senin enak Salasa deui gitu.
0: Heeh, benar. Jadi saking berkahnya di dunia.
1: Betul ya, sekali kita, ya, betul sekali.
0: Mudah-mudahan yang udah tersenggol mah dispesialin aja
1: pada
0: selalu.
1: Iya, amin.
0: Tahu selamat menjadi orang yang
1: berguna, yang berguna bagi nusa dan bangsa. Amin. Gitu deh, gitu doilah.
0: Gitu aja ya. Terima kasih
1: atas berguna nusa dan bangsa.
0: Itu apa?
1: Oh,
0: itu
1: hayang deui saun ieu teh. Oh, Mama Indah, Mama Bungsu, Mama yang lainnya. Ulu.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berguna bagi nusa dan bangsa eta we hayo benernya. Ya Allah ya Rabbi. Hujan turun. Beli kendi, mari berteduh di bawah tenda. Selamat jalan wahai Umi, semoga engkau masuk surga. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin ya. Ini cinta berawan dari Tasugiyarto, genjreng.

0: Everybody in the house, clap your hands up.
1: Sembilan puluh koma tujuh Bogor Sport FM.
2: Ya, hey saudara Fortuna, butuh tempat yang pas buat work from cafe, arisan, kumpul komunitas, atau sekedar tempat menunggu anak sekolah yang nyaman? Jangan salah pilih tempat. Langsung saja meluncur ke Oji Sukabumi. Solusi tempat nongkrong paling tepat di Jalan Bayangkara, seberang bioskop Multiplex ya. Kenapa Oji Sukabumi wajib jadi pilihan utama kamu? Karena di sini adalah tempatnya ayam crispy nomor 1 di Indonesia. Kelezatan ayam crispy Oji beneran gak ada tandingannya loh. Kulitnya super kriuk, dagingnya juicy, dan bumbunya nendang banget ya. Bukan cuma itu, varian menunya juga lengkap buat nemenin aktivitas kamu. Ada burger OG dengan patty tebal dan saus melimpah yang tumpah-tumpah. Mau cemilan hangat, pesan dimsum OG yang padat daging dan super lembut. Jangan lupa juga buat cobain es krim OG ya saudara Fortuna, yang teksturnya super lembut ya. Jangan lupa juga buat cobain es krim OG yang teksturnya juga super lembut, manisnya pas, dan dijamin langsung bikin mood kamu seger lagi. Ayam burger dimsum harganya mulai dari 10 ribuan aja. Es krim cuma 5 ribuan, murah-murah kan? Nah, gak usah khawatir soal waktu dan isi dompet, karena cuma di Oji Sukabumi kamu bisa makan nongkrong, dan nongkrong yang tentu saja murah, enak, dan gak pakai nunggu lama ya. Oke, cuma mulai dari 10 ribuan aja ya. Oke, fasilitasnya lengkap ya, terus juga tempatnya luas, dan buat kamu yang bawa anak-anak dijamin mereka bakalan betah loh, saking luasnya ya. Dapatkan pengalaman nongkrong terbaik sekarang juga, datang langsung ke Oji Sukabumi, Jalan Bayangkara nomor 215, seberang bioskop Multiplex.

0: Everybody in the house, clap your hands up.
1: Hai, ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap. Ariel.
2: Hai semua.
3: Eh, Ril, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
2: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
4: Emang bedanya apa?
2: Mie-nya kenyal.
3: Wah, enak tuh.
2: Pasti. Dan ini nih, yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
4: Hah?
2: Apalagi sekarang ekstra 20%.
4: Ekstra 20%?
2: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
4: Wah, thanks, Ril.
2: Gimana?
3: Bener, bikin gak bisa berhenti.
4: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
2: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
3: Duh, Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
2: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
4: Cucian numpuk.

Sabun krim serbaguna ekonomi lagi promo. Periode promo dari Januari sampai Juni 2026. Berhadiah ribuan emas dan puluhan paket umroh. Total hadiah miliaran.

0: Hai,
1: hai Dit.
2: Gue habis dari Singapura nih.
0: Wah,
2: laksa Singapurnya enak banget. Sayang gak bisa bawain buat lo.
0: Wah, padahal pengen nyobain.
3: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
0: Enak delisi ya.
4: Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi. Nih, cobain. Mie Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Baru.
2: Ah, yang bener lo.
4: Cobain dulu aja.
2: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
0: Minyak kenyal, pedesnya pas.
4: Laksanya juara. Pedesnya juga bisa milih loh. So creamy, so spicy, so Singapura.
2: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
0: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
2: Ya udah Net, Sedap Cup. Ya gue bawa semua ya.
4: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil Sedap Cup laksa gue. Ini Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Laksanya senagi itu, woy.
0: Dari Wings Food. Yes!

0: Dari Wings Food.
1: Cek, punten.
2: Mangga.
1: Beli sabun.
2: Rek Marandi, sabunnya seer.
1: Sabun Nuvo family-nya.
2: Pastina, sabun Nuvo anu gedenya, cek.
1: Wah, pas pisan, teh. Ayeuna aya kemasan anyar. 200 mili, ngan 10 ribu.
2: Boleh, piraku, cek. Nuvo family 200 mili, ngan 10 ribu.
1: Bener pisan, teh. Sok wae atuh diborong. Leuwih hemat 50%. Biasa, kanggo sasadiaan di bumi.
2: Ah, tah eta, ibu pinter milih Nuvo family body wash. Dengan perlindungan 2 steps ahead, 2 kali lebih cepat bunuh kuman, 2 kali lebih ngelembabkan kulit, menyebabkan iritasi, bebas kuman jeung bakteri penyebab bau keringat seharian. Kula wargi terlindungi 24/7.
1: Pisan.
2: Kala-kala, stokna masih seueur ceuk?
1: Iya, atuh seueur teh. Rek sabaraha epat?
2: Ah, borong kabehanana. Nuhunnya ceuk.
1: Ih, mangga atuh teh.
2: Mandi jadi leuwih hemat pake Nuvo Family anyar kemasan 200 ml ngan 10 ribu.
1: Nuvo Family, perlindungan 2 steps ahead.
3: Eh, mundur, Wir, mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
4: Ini mie sukses, isi 2.
5: 2, 3, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
4: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi 2. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
5: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
3: Yang rasanya meriah, ada.
4: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
5: Gurih karinya, berasa.
3: Harganya?
5: Ikan tongkol, ikan pepe. Bikin kantong, gak kempes.
4: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
5: Mantap, Neng Wika. Salim dulu boleh.
6: Sukses. Seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi 2.
4: Dari Wings Food.
7: Hai. Sorry, Megandomani ya?
8: Iya benar.
7: Tuh benar kan? Aku tuh ngefans banget sama kamu.
8: Oh,
7: apalagi
8: ya?
7: Sama kulitmu yang halus, lembut, dan wangi itu.
8: Bisa aja.
7: Bener-bener kulit perempuan Indonesia banget deh.
8: Wah, makasih banget. Kamu juga bisa loh punya kulit lembut dan wangi kayak kulitku gini.
7: Serius?
8: Iya.
7: Gimana?
8: Pakai ini aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower.
7: Wah.
8: Sabun mandi dengan wangi elegan parfum passion flower. Nih, cium sendiri wanginya.
7: Mana? Mewah juga ya wanginya.
8: Dan tahan lama.
7: Oh iya?
8: Karena ada gift perfume lock-nya. Terus ada kandungan vitamin E dan shea butter juga. Oh. Yang bikin kulit kita makin lembut dan halus.
7: Wah, goals aku banget tuh.
8: Iya kan?
7: Kulit wangi, lembut, dan halus kayak kulit kamu gitu.
8: Nah, tunggu apa lagi kan? Langsung beli aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower. Rahasia kulit cantik perempuan Indonesia.
9: Wings Care.
10: Jadi gitu ceritanya.
11: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
10: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
11: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
10: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
11: Kenyalbinya maksimal.
10: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor.
11: Woy.
10: Jadi gimana?
11: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
10: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.

0: Ya, 90,7 Fortuna FM Genjreng euy pamirsa sadayana goyang pantun bersama saya Teh Ninu Bakekok. Oh, eta cenangnya. Sore yang sangat cedem hari ini Maya tapi bayangyang. Bagaimana dengan Anda, apakah cedem dan bayangyang? Oke lah, yang jelas hari ini kita akan berpantun kembali di acara Gotun. Tapi sebelumnya nih, buat Anda yang ingin nongkrong-nongkrong ya, terus juga kumpul-kumpul bareng teman-teman atau bareng saudara atau bareng siapapun di Saudara Fortuna ya. Buat Saudara Fortuna semuanya butuh tempat yang pas buat work from cafe, arisan, kumpul komunitas, atau sekedar tempat nunggu anak sekolah yang nyaman. Jangan salah pilih ya, langsung aja meluncur ke Oji Sukabumi. Solusi tempat nongkrong paling tepat di Jalan Bayangkara seberang bioskop Mobiplex ya. Kenapa Oji Sukabumi wajib jadi pilihan Anda Saudara Fortuna? Karena di sini juga adalah tempatnya ayam crispy nomor 1 di Indonesia. Kelezatan ayam crispy ini ya, ayam crispy Oji beneran deh enggak ada tandingannya Saudara Fortuna ya. Terus juga kulitnya super kriuk, dagingnya juicy dan bumbunya nendang banget. Bukan cuma itu, varian menunya juga lengkap. Ya, buat nemenin aktivitas Anda Saudara Fortuna, ada burger OG dengan patty tebal dan saus melimpah yang tumpah-tumpah. Nah, terus juga mau cemilan hangat? Ada pesan dimsum OG yang padat daging dan super lembut. Jangan lupa juga buat cobain es krimnya. Es krim OG yang teksturnya super lembut, manisnya pas dan dijamin langsung bikin mood Anda seger lagi dong ya. Ayam burger dimsum harganya mulai dari 10 ribuan aja. Es krimnya sebenarnya sih harganya 5 ribuan. Murah-murah kan ya Saudara Fortuna. Jadi gak usah khawatir ya soal waktu dan isi dompet, karena cuma di Oji Sukabumi Anda juga bisa makan dan nongkrong yang tentu saja murah, enak dan gak pakai nunggu lama ya. Oke, cuma mulai dari 10 ribuan. Ingat ya, mulai dari 10 ribuan aja. Dengan fasilitas lengkap, tempatnya luas, dan buat Anda yang bawa anak-anak dijamin mereka bakalan betah deh ya. Jadi tunggu apa lagi? Dapatkan pengalaman nongkrong terbaik sekarang juga Saudara Fortuna. Datang langsung ke Oji Sukabumi, Jalan Bayangkara nomor 215, nomor 215, nomor 215 seberang bioskop Mobiplex gitu Saudara Fortuna ya. WhatsApp dulu nih, kita bacakan dulu ya sebelum kita terima teleponnya lagi kembali. Ini dari siapa nih? Dari Bang Len. Selamat sore goyang pantun Fortuna FM Genjreng euy. Ke Kak Emma, silaturahmi tehilap nyandak sepahen, jalan manu alus budi pasti leban urus sepen. Oh, lagunya mau dong, Cinta Karet. Makasih Mbak Nino Genjreng. Salamnya buat Meliandri, Meliandri, Meliandri. Oh, eta tentilu kali cenanya Genjreng, ey. Terus ya buat Ujang J, Kang Egi, Manini, Kang Am, dan semua pen saudara Verda semuanya ya. Maya Slabintana Genjreng. Oke, selamat sore. Assalamualaikum goyang pantun Fraterna FM Genjreng dong pantunnya. Ikan hiu nabrak karang, I love you Mbak Ninu sayang, I love you kembali. Ikan hiu makan putu, I love you tuh. Minta lagunya dong, Berpisah di Ujung Jalan ya. Oke, makasih. Pokoknya nama Genjreng, Genjreng, Genjreng, Genjreng. Oke, terus juga dari siapa lagi nih? Dari Ibu Ipung Sapuroh ya. Oke, goyang pantun Fortuna FM Genjreng. Eh, assalamualaikum, waalaikumsalam. Selamat sore sekarang Maya. Terima kasih sapanya Teh Mel juga tadi sudah menyapa Ibu Ipung ya. Terus juga dari siapa nih? Dari Dede. Oh, dari Fitri Haryati. Goyang pantun Fortuna FM Genjreng. Eh, Teh Fitri Imu Cikarit pantunnya ke Citayam, ke Cibabat di jalan ketemu Parhat. Selamat malam sahabat. Eh, wayaknya selamat malam. Kumaha ngalindur eh Fitrinya? Mau dong lagunya Cinta Sabun Badi sayang spesial buat anakku tercinta. Paling sayang spesial buat siapa nih? Buat suami bawel seperti biasa ya. Oke, makasih. Halo, selamat sore. Halo. Halo. Halo.
1: Goyang pantun Fortuna MM Genjreng.
0: Genjreng juga. Hai hai untuk Mama Indah. Di sana mah hareudang bayangyang halodo atanapi kumaha?
1: Hareudang bayang bayangyang.
0: Apakah hari kemarin hujan besar?
1: Malam daerah mama hujan tapi enggak terlalu besar.
0: Maksudnya mati lampu, mati aliran listrik enggak?
1: Enggak.
0: Oh, enggak. Berarti beda-beda ya. Ya udah, siap ya Ma dengan jinglenya dulu.
1: Ya. Fortuna. Radio Panggenjreng di Sukabumi. Fortuna FM.
0: Genjreng. Baiklah Ma, pantunnya ya.
1: Beli jambu ke Surabaya. Teh Nino, semoga bahagia.
0: Amin ya Allah, amin. Terima kasih. Mau lagu apa? Kayaknya mau kaputer, kayak maghrib diputer ke nananya.
1: Iya, biarin lah.
0: Mau lagu apa dulu nih? Nanti saya list dulu, mudah-mudahan keingetan nih.
1: Lagu nama
0: kalau keinget nih, kalau misalnya nggak inget mah bisa poho bin lupa kita tanya. Iya. Yang namanya nggak inget mah poho pasti lagi jeng bin lupa kita tanya.
1: Kalau nggak inget mah pasti
0: ya pasti lupa. Nggak inget mah kita gitu, nah, insomnia.
1: Kalau inget
0: apa? Apa? Kok insomnia sih? Insomnia itu mah heset tidur insomnia mah tuh nanya.
1: Ini aja Penino yang dari Acet Irama ya.
0: Nah,
1: bunga teratai.
0: Bunga teratai.
1: Iya. Oh,
0: nanti ya, mudah-mudahan.
1: Iya.
0: Nggak lupa nih, kelis iya, dulu nih. Buat maghrib mudah-mudahan ya.
1: Iya, kirim salamnya buat semuanya aja.
0: Oke, boleh.
1: Iya, semoga pada sehat selalu aja.
0: Amin.
1: Spesialnya buat Teh Nenu yang lagi tugas.
0: Iya.
1: Semoga selalu diberikan kesehatan.
0: Amin.
1: Kekuatan, ketabahan,
0: ya
1: selalu dilimpahkan rezeki yang halal
0: amin,
1: dan berkah.
0: Amin.
1: Semoga ada dalam lindungan Allah.
0: Siap.
1: Paling spesial buat keluarga pada benghar semuanya.
0: Nubala lenghar ya, benghar harta, benghar hati. Amin. Amin ya Allah, amin. Amin. Gusti doakan pisan ya.
1: Makasih. Semoga pada sehat selalu.
0: Amin ya Allah.
1: Dilancarkan segala urusannya. Siap. Dan dalam lindungan Allah.
0: Amin.
1: Ucapannya Goyang Pantun Fortuna FM.
0: Genjreng guys. Siap.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih ya. Terus ini dari Mama Nurul, istrinya Waong, juga selamat sore Goyang Pantun Fortuna FM. Genjreng guys. Baiklah. Pantunnya kumaha ya pantunnya te. Oh, gak ada pantunnya ya. Oh, cuma gitu aja Goyang Pantun. Oke lah. Pantunnya tuh mah mana Mama Nurul. Oke, siapa lagi nih? Coba bentar ya. Iya, nanti mah lagunya ya. Nanti saya list lagu-lagunya. Sekarang ada Cinta Karet, terus juga Semua Untukmu. Terus, mudah-mudahan keputar deh, berpisah di ujung jalan bunga teratainya gitu, Saudara Fortuna. Oke. Sok atuh saurang deh atunya. Bawel tah. DG, Kang DG mangga.
2: Halo.
0: Halo. Langsung ya dengan jinganya ya karena waktunya mepet ya. Oke, Kang DG, mangga.
2: Aduh, tinggal di mana?
0: Sabar, atuh.
2: Nah,

0: Gunung terus ke Cianjur, jalanan lewat puncak, sendung yang paling jujur selalu banyaknya.
1: Banyak naon, banyak duit, banyak naon atuh.
0: Oh, banyak duit.
1: Amin, atuh aminkeun atuh nanaon teh ieu mah. Aduh, eta teh cenanya. Lagunya nanti gabung ya Kang Dege. Kang Dege.
0: Magrib aja lah.
1: Heeh, lagunya mau apa dulu nih? Sok digabung nanti jam magrib buat magrib.
0: Nah, ini aja tuh nya. Pengen lagu di eta teh di kesehatannya paling ku sayang aja ya.
1: Di magrib ya. Maka puter sekian nanti Kang Dege nya.
0: Magrib ada magrib.
1: Ari acara Kang, oh Ari itu suka ada semua yang ada di kawasan Cisaas semua suka ada masih ada itu teh?
0: Yang sebagian udah pada pensiun di pasar.
1: Oh, Kang Feli, Kang Sadei geningnya banyak terus.
0: Ada di rumah.
1: Kang Pep terus Sadei dinya teh?
0: Iya
1: betul.
0: Iya betul di rumah.
1: Sekarang oh di rumah. Kang Dedi merentah, Kang Budi meren Sadei, dah banyak kan? Dah bareto mah gening dah seeran usung mancok Fortuna teh.
0: Iya.
1: Oke deh, selamat sore aja. Mudah-mudahan sararehe sadayananya.
0: Amin. Oke.
1: Bener.
0: Maaf ya.
1: Iya oke, siap.
0: Selamat tahun baru Islam
1: juga. Betul, betul sekali. Sama-sama.
0: Ya, maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan.
1: Betul.
0: Fortuna aja ya.
1: Oke.
0: Oke. Terima kasih.
1: Sami-sami.
0: Yuk. Assalamualaikum.
1: Oke, terima kasih. Waalaikumsalam Kang Rege ya. Saudara Fortuna, mohon maaf nih untuk bersama kita di acara Gotun hari sampai di sini saja karena waktu saya samporetnya. Maman Apero, selamat sore Manini, selamat sore. Hai hai, ini juga buat Bang Le lagunya, silakan simak aja lagunya ya, Cinta Karet. Yang lainnya ditunggu ya. Dan ini lagu-lagu telah di-list untuk Anda semuanya, mudah-mudahan terplaykan, terputarkan ya. Oke, okay, saya yang bertugas, Saniten Buah Saniten di Cana Kaparapatan. Hapunten Baninu, hapunten Belai Kelepatan. Sampai jumpa, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

berhati-hati terhadap hak orang lain. Dalam sebuah buku tentang kehidupan Sufi, dikisahkan oleh Qarashi dari Zulfah bahwa pada suatu pagi yang dingin, Rabi'ah Adawiyah, seorang wanita Sufi, ingin membuka ibadah puasanya dengan makanan. Tetapi ia hanya punya segelas minyak makan, tak ada bumbu-bumbu lain. Tatkala Zulfah menyatakan keinginannya untuk memperoleh bawang dan sayur mayur, datanglah seekor burung menjatuhkan bawang, sehingga dapatlah Zulfah menyiapkan makanan untuk bibinya itu. Melihat kejadiannya itu, Rabi'ah Adawiyah bukannya gembira, melainkan dia menjadi takut, karena kalau-kalau bawang itu datang dari syaitan. Keberhati-hatian Rabi'ah yang takwa tadi patut diteladani, terutama ketika makin banyak dari kita yang selalu gelisah sehingga tak sanggup lagi memilih makanan mana yang hak

0: sudah buka Domino's Pizza di Cibadak, Sukabumi. Datang dan nikmati Domino's Pizza Cibadak, Sukabumi di Jalan Nasional 3, nomor 55, Kepatihan, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Segera order dan nikmati promo diskon 50% untuk pembelian pizza premium dan pizza viral. Periode terbatas ya. Dan jangan lupa cicipi pizza terbaru by Cici Abon. Untuk order online bisa di aplikasi Domino's Pizza. Jangan lupa download aplikasinya ya.
1: Everybody in the house, let your hands up. 97.7

Kedengkian adalah cacat dalam agama. Kedengkian adalah kesedihan yang pasti, pikiran yang kacau, dan kesusahan yang terus menerus. Kenikmatan bagi orang yang didengki adalah nikmat, sementara bagi orang yang dengki adalah malapetaka. Kedengkian adalah perangai yang rendah, dan di antara kerendahannya, bahwasanya ia menguasakan dengan yang lebih dekat, kemudian yang lebih dekat lagi. Janganlah kalian saling mendengki, karena sesungguhnya dengki itu memakan iman, sebagaimana Allah.

0: Sehat sekali kok hari ini, Tam.
1: Ya harus tetap sehat, bro.
0: Mondar-mandir sana kemari, masih kelihatan segar. Apa itu resepnya?
1: Nggak macam-macam lah. Bila perlu, minum multivitamin Ultra Cup untuk membantu menyegarkan badan.
0: Wah, tepat sekali kau. Apa itu tadi? Ultra Cup.
1: Betul, Ultra Cup.
2: Untuk membantu menyegarkan badan, bila perlu, minumlah multivitamin Ultra Cup.
3: Ultra Cup. Ultra Cup
2: Multivitamin, produk PT Henson Pharma. Baca aturan pakai.

0: kabar baik untuk warga Sukabumi dan sekitarnya. Apotek Indomedika kini dibuka kembali. Kami hadir kembali untuk melayani kebutuhan kesehatan Anda dan keluarga dengan melayani resep dokter, obat lengkap dan terpercaya, harga terjangkau, pelayanan ramah dan cepat, tersedia vitamin, alat kesehatan dan kebutuhan harian kesehatan lainnya. Kunjungi langsung Apotek Indomedika beralamat di Jalan Rumah Sakit Nomor 8 Cikole Kota Sukabumi, depan Rumah Sakit RSUD R. Samsudin SH atau depan Rumah Sakit Munur. Buka setiap hari dari jam 6 pagi sampai dengan jam 10 malam. Sehat lebih mudah bersama kami. Apotek Indomedika, solusi kesehatan keluarga Anda.
1: Everybody in the house, let your hands up. 97.7

ketahuilah, sesungguhnya di antara bencana ada kefakiran. Yang lebih berat daripada kefakiran adalah penyakit badan. Dan yang lebih berat daripada penyakit badan adalah penyakit hati. Ketahuilah, sesungguhnya di antara kenikmatan adalah banyak harta. Yang lebih utama daripada banyak harta adalah kesehatan badan. Dan yang lebih utama daripada kesehatan badan adalah ketakwaan hati. Sumber kata-kata mutiara, Ali bin Abi Thalib.

Oke, dari Jalan Manggis 1 nomor 20 di Sukabumi 90,7 Fortuna FM Radio Panggindreng di Sukabumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbahagia sekali di mana untuk malam hari ini 16 Juni 2026 kita ketemu lagi di acara Usang Berkesan sampai jam 9 malam. Jadi buat saudara Fortuna dimanapun berada yang malam ini masih berada di depan radionya masing-masing, ya, yuk kita berbagi cerita-cerita di masa lalu atau juga kenangan masa lalu. Kita berbagi di acara Usang Berkesan lewat Facebook atau juga lewat telepon. Silakan, dan sekaligus juga saudara Fortuna bisa request lagu kemudian say hey. Oke, ditunggu sampai jam 9 malam. Dan sementara waktu di ruang siar Fortuna sudah jam 7 lebih 23 menit. Jadi sekali lagi ditunggu saja sampai jam 9 malam untuk berbagi cerita di Usang Berkesan. Genjreng, genjreng.

0: Sehat sekali kok hari ini, Tam.
1: Wah, ya harus tetap sehat, bro.
0: Mondar-mandir sana kemari, masih kelihatan segar. Apa itu resepnya?
1: Nggak macam-macam lah. Bila perlu, minum multivitamin Ultra K untuk membantu menyegarkan badan.
0: Wah, tepat sekali kau. Apa itu tadi? Ultra K.
1: Betul, Ultra K.
2: Untuk membantu menyegarkan badan, bila perlu, minumlah multivitamin Ultra K. Ultra K.
3: Ultra Cup Multivitamin, produk PT Henson Pharma. Baca aturan pakai.

Oke, dari acara Usaha yang Berkesan, sementara waktu tinggal 14 menit lagi menjelang jam 8 malam. Dan ini terima kasih untuk yang sudah bergabung, yang sudah berbagi cerita, yang sudah komen di Facebook ya. Terutama dari Meliandri. Terima kasih Meliandri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Usang Berkesan Fortuna FM Dinjreng E. Selamat malam Bang Hari yang ganteng dan baik hati. Selamat bertugas sampai tuntas. Semangat. Semoga sehat selalu. Di sini Puncak Poyem hadir dan nyimak selalu. Tapi di sini ada cerita juga sedikit nih ya. Masih zaman dulu, waktu kecil masih sekolah SD, kalau pulang sekolah itu suka janjian sama teman-teman, main bawa kain kebat, ya kain kebat panjang. Zaman orang tua dulu mah pada punya kain kebaya batik. Meli ngalamin tuh, Meli ngalamin, tahu almarhum nenek itu kan kainnya sampai punya banyak. Karena zaman dulu orang tua itu kalau kemana-mana suka pakai kain sama kebaya rambutnya disanggul. Mel tahu banget itu kelakuannya almarhum nenek, katanya. Setelah pulang sekolah main ke kandang kambing yang udah gak dipakai Bang Har, kandang kambingnya. Terus itu si kain diikat ke tiang, dibikin ayunan. Untung kandang kambing itu kuat, yang main ayunan-ayunannya banyak. Segitu dulu Bang ceritanya, besok dilanjut lagi. Takut kepanjangan, kasihan katanya Bang Hari. Pengen request lagunya Kereta Senja. Salamnya buat semua penggemar dan pendengar setia Radio Fortuna dimanapun berada. Semoga sehat selalu. Terima kasih atur nuhun Bang Hari. Yuk sama-sama. Terima kasih kembali. Lagunya dari Mas nih Tony Wijoyo ya kalau nggak salah ya, Kereta Senja kan, kalau nggak salah gitu. Iya betul, Mas Nito Wijoyo ya. Oke, terima kasih Mel ceritanya ya. Dan yang lain mana nih, ada nggak yang berbagi cerita nih? Nah ini dari Abah Wesel, Abah Wesel Samplangan Ganjar Bali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat malam Bang Hari. Salam sehat, dilancarkan rezekinya dan sukses selalu. Oke, terima kasih. Terus juga Rahman Diski dari Kampung Banten, Diski Medan. Terus juga Jo Sinaga Bonaforte, Kang Ombeng Air Hitam dari Lampung Barat katanya. Terus juga Asmawi Awi katanya apa nih, coba perhatikan anak di rumah. Kadang kita sebagai ayah berpikir kalau kasih sayang itu harus ditunjukkan dengan kerja lebih keras, cari uang lebih banyak, atau memberikan sesuatu yang mereka mau, padahal belum tentu itu yang paling dibutuhkan anaknya. Oke, terima kasih ya. Terus juga Reni Rentina, assalamualaikum Bang Hari. Waalaikumsalam. Dari Medan ya. Terima kasih Reni Rentina dari Medan. Kemudian juga Ujeng J, Usang Berkesan Fortuna FM Gintreng E. Malam Bang Hari, pengen request lagunya Mas Nito Wijoyo, Kereta Senja. Oh siap, mau diputerin Mas Nito Wijoyo ya, Kereta Senja. Cerita masa lalu, dulu waktu anak-anak suka dibawa naik kereta oleh ayah. Tapi sekarang sudah gede mah belum pernah naik kereta lagi Bang. Kenangan dulu teringat kembali. Salam buat Teh Meliandri ya, yang lagi nguping. Makasih Mais juga, Bang Len dan juga Bang Anjas, Mak Nini, Teh Aren dan Pak Ben. Pokoknya buat semua aja deh. Oke, terima kasih Ujeng Jay. Terus juga Sangtu Ketut Bali, Gianjar Bali. Terima kasih Fitri Haryati Fitri alias Fitri Mucik Karet, pengen request lagunya Titik DJ Bahasa Kalbu. Sayang spesial buat anakku tercinta, paling sayang spesial di sini buat suami bawel A. Erwin Ujem yang sekarang kerja di Brunei. Mantepnya buat Bang Hari yang ganteng. Oke, au ah. Dukanya ucapannya gendring. Oke, terima kasih Fitri.
Kemudian juga Ipung Sapuroh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Usang berkesan Fortuna FM Gedreng. Selamat malam Bang Aji, bertugas sampai tuntas, sehat selalu, amin ya robbal alamin. Hadir nih lagi nguping malam ini Ipung Sapuroh ya. Terima kasih untuk yang sudah komen, selamat malam, dan yang jelas tentu tong kemana-mana ya, sampai tuntas bersama Risa Marsa Gedreng.

Oke, dari acara Usang Berkesan, sementara waktu tinggal 1 menit lagi menjelang jam 8 malam ya. Dan sebelum Bang Hari baca yang sudah komen di Facebook, ini selamat malam untuk Mais ya. Mais, semoga malam ini lagi nguping ya. Bu Mei juga, selamat malam Bu Mei. Salam baktos dari Bang Hari, semoga malam ini ya gak kemana-mana ya. Aduh, ini kayaknya masuk angin nih. Ya sekali lagi buat Bu Mei, semoga malam ini gak kemana-mana, di rumah saja sambil istirahat, sambil nguping juga tembang-tembang bagus ya di Usang Berkesan. Dan juga ini Ami Ifah, selamat malam Ami Ifah. Teh Olip juga, semoga Alka sembuh. Marin juga selamat malam. Gula Aren juga selamat malam. DM juga selamat malam DM. Anjas juga selamat malam Anjas. Kemudian Kang Santana, selamat malam untuk Kang Santana. Terima kasih atas kehadirannya, atas silaturahminya juga. Kemudian juga selamat malam untuk Mbak Yuni dan Kang Oman Avero. Oke, ini diharapkan malam ini semuanya lagi nguping, lagi nongkrong di depan radio. Dan juga untuk Ayah Faisal, Ayah Duduh juga ya, selamat malam untuk Ayah Duduh, Ayah Faisal, Dian juga selamat malam yang ada di SS Collection. Dan juga ini selamat malam untuk Didin, servis jam tangan. Ahmad Brother Sablon juga di Cibungur ya. Selamat malam Mad. Aduh, belum kesana Mad Bang Hari. Nantilah Bang Hari kesana mau minta kaos ya, potongan-potongan kaos gitu buat ngebersihin kendaraan gitu. Ya, untuk Ahmad Brother Sablon di Cibungur. Oke, kalau begitu saya pilihkan lagu berikutnya sebelum dibaca yang sudah komen di Facebook. Ini adalah lagu milik dari Bruri. Oke, selamat malam untuk semuanya. Dan untuk siapa ya, ya pokoknya buat semua deh ya.

0: sudah buka Domino's Pizza di Cibadak, Sukabumi. Datang dan nikmati Domino's Pizza Cibadak, Sukabumi di Jalan Nasional 3, nomor 55, Kepatihan, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Segera order dan nikmati promo diskon 50% untuk pembelian pizza premium dan pizza viral. Periode terbatas ya. Dan jangan lupa cicipi pizza terbaru Pai Cici Abon. Untuk order online bisa di aplikasi Domino's Pizza. Jangan lupa download aplikasinya ya.
1: Wah, sehat sekali kok hari ini, Tam.
2: Ya harus tetap sehat, bro.
1: Mondar-mandir sana kemari, masih kelihatan segar. Apa itu resepnya?
2: Nggak macam-macam lah. Bila perlu, minum multivitamin Ultra K untuk membantu menyegarkan badan.
1: Wah, tepat sekali kau. Apa itu tadi? Ultra K.
2: Betul, Ultra K.
3: Untuk membantu menyegarkan badan, bila perlu, minumlah multivitamin Ultra K. Ultra K.
4: Ultra Cup Multivitamin, produk PT Henson Pharma. Baca aturan pakai.

Oke, dari acara Usang Berkesan, sementara waktu sudah jam 8 lebih 31 menit ya. Kita kembali lagi akan mencoba untuk membuka Facebook yang sudah komen dan yang berbagi cerita. Dari Amih Ani ya. Amih Ani, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat malam Bang Hari. Selamat bertugas di acara Usang Berkesan. Dan di sini ada cerita sedikit. Dulu waktu kecil ada Agustusan, di situ ada perlombaan sepak bola perempuan. Nah, aku ikutan sepak bola. Pas aku nendang ya, nendang bola ke gawang, bola sama sepatu masuk bersamaan. Jadi kiper bingung, bukan bola yang ditangkap tapi sepatu yang ditangkap. Jadinya aku menang katanya. Kirim dua buat. Oh ya, jadi menang aku jadinya. Terus juga kirim kirim-kirim buat Ujeng Jay sama Dewi Sulastri, Bunda Aca, Maiz, Teh Meli, pengen lagunya Mencari Alasan. Oke, terima kasih ya. Mencari Alasan Ami Ani. Sakit. Logor pakai sepatunya. Aduh. Bolehlah Mencari Alasan ya. Ini dari Eksis. Terus juga dilanjut dari Sang Tuketut dari Bali. Reni udah. Tumium Virgo dari Mabar Medan. Terus juga, nah ini ada Mama Rita nih. Mama Rita ya. Usang Berkesan Genjering. Mat malam BH, mau cerita nih. Waktu masih anak-anak, waktu kakek buyut masih ada, tapi dia udah rerempo. Jalannya aja cuma bisa dari rumah ke halaman. Dia kan suka moyan, duduk di atas lisung sambil pegang tongkat. Saya sama adik saya sama adik suka gemes pengen ngesengin aki buyut. Kalau Mama Rita mau ngisengin aki buyut, suka ngajak ke adik-adik. Ngisenginnya cuma di renyohan sama di begegan. Tapi maklum, udah tua banget sifatnya balik ke anak-anak. Suka marah dan nangis ngadu ke nenek buyut ya. Ke nenek buyut. Katanya, "Nek, itu budak barengal. Hurei." Kata nenek, "Hurei kumaha?" katanya. "Eta ngarenyuhan jeung ngabegegan." Kata nenek, "Allah. Eta mah aki-aki direnyuhan ge kuat ambek kali." Kuat ambek Doni deui. "Kembar atuh direnyuhan." Oh, maksudna kembae atuh direnyuhan mah katanya. "Meni leweh," kata nenek buyut teh. Terus kita pada lari sebab aku buyutnya suka meledog kalau direyan teh. Tapi kita enggak kapok ah, suka ngisengin terus tiap aki buyut moyan terus diisengan. Segitu aja Bang ceritanya. Bang BH mau lagunya Januari Yang Biru. Makasih. Oke, sama-sama. Terima kasih. Itu teh Andi Mariam ya kalau enggak salah teh. Januari, Januari yang biru kalau enggak salah gitu. Januari. Iya betul, Andi Mariam Matalata. Oke, terima kasih Mama Rita yang suka ngerjain kakek dan nenek uyutnya ya. Terus juga Sagita Indra Kumara, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini dari Lampung. Terus juga Soca dari Banjarnegara Jawa Tengah. Igun Tea, Usang Berkesan Genjering hadir ya. Gunawan Igun, orang Kaudampit katanya. Oke, terima kasih Igun ya yang sudah hadir. Kemudian juga Mas Irul, assalamualaikum. Waalaikumsalam dari Jawa Timur. Dan terakhir ada nih satu lagi nih dari Samsung Lailatul ya.
Assalamualaikum Bang Hari. Waalaikumsalam. Dari Salbin Bundo Mei katanya. Oh, Usang berkesan Fortuna FM gendring lagunya keliru. Salamnya buat Bang Hari yang lagi tugas, Mais, Mak Tia. Oke, Bang Hari makasih. Iya, sama-sama. Terima kasih Samsung Lailatul. Ya. Lailatul. Ini Samsung itu kalau bunda-bunda itu ya. Ini Bundo Mei dari Salbin Bundo Mei. Ini kayak orang Sumatera gitu, Bundo Mei. Kalau Bang Kari punya kakak namanya Mei, Uni Mei, tapi ini Bundo Mei. Kalau saya kakaknya Uni Mei ya. Terus juga Mamat Dede, assalamualaikum, waalaikumsalam. Usang berkesan Fortuna FM Gendring E. Selamat malam Bang Hari, selamat bertugas sampai tuntas. Semangat, semoga sehat selalu. Dari Citamyang Cisitu hadir, nyimak selalu katanya. Mau tugas sampai tuntas ya. Terima kasih. Oke, sama-sama. Terima kasih kembali. Kemudian juga Bobo. Terima kasih Bobo yang lagi nguping. Terus juga korban fitnah Das. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Usang berkesan Fortuna FM Gendring E. Spesial buat Bang Hari, kirim salamnya buat Teh Meliandri, Teh Aren, Teh Jule, Teh Dewi Sulastri, Amih Ani, Mak Nini, Mais juga ya. Aduh, sebentar dibatuk dulu nih. Mais, kemudian juga Teh Reni, Renita ya. Teh Reni, Renita, Ipung Sapuro, Kang Ujang J, Kang Santana, Waong, Pak Ben, kemudian juga siapa nih? Len Doka apa nih? Kang Deden Gembol dan Bantas Tumiam ya, Tumiam Pirgo. Dan terakhir buat Bobo katanya. Oke, terima kasih korban fitnah Das, kemudian juga Bobo, terima kasih. Selamat malam Rabu Kang Hari Sanosa. Oke. Dari Kota Medan ini ya, lagi nguping. Oke. Terima kasih ya untuk yang sudah bergabung di Facebook. Dan sementara ini selamat malam untuk Marin. Semoga malam ini Marin gak kemana-mana ya. Marin lagi nguping lah. Kang Santana, Bung Udel juga yang ada di Babakan Bandung. Dan juga untuk Teh Anibar, untuk ADG, Kang Deddy Hidayat juga salam baktos dari Bang Hari. Kang IPT, CAN, Yus Jangkung, terus juga Nurdin, dan juga ini untuk Mas Ari Tempe. Ini semuanya semoga malam ini lagi pada nguping. Ayah Faisal, terima kasih Ayah Faisal yang malam ini masih melaksanakan tugas ya bersama teman-temannya di SS Collection.

Oke, dari acara usang berkesan untuk malam hari ini, sementara waktu tinggal 15 menit lagi menjelang jam 9 malam. Nah, Saudara Fortuna dimanapun berada, apabila Saudara Fortuna butuh tempat yang pas buat work from cafe, arisan, kumpul komunitas, atau sekedar tempat nunggu anak sekolah yang nyaman, jangan salah pilih tempat, langsung aja meluncur ke Oji Sukabumi. Solusi tempat nongkrong paling tepat di Jalan Bayangkara, seberang bioskop Mopiplex. Kenapa Oji Sukabumi wajib jadi pilihan utama kamu? Karena di sini adalah tempatnya ayam crispy nomor 1 di Indonesia. Kelezatan ayam crispy Oji beneran gak ada tandingannya. Kulitnya super kriuk, dagingnya juicy, dan bumbunya nendang banget. Bukan cuma itu, varian menunya juga lengkap banget buat nemenin aktivitas kamu. Ada burger Oji dengan patty tebal dan saus melimpah yang tumpah-tumpah. Mau cemilan hangat? Pesan dimsum Oji yang padat daging dan super lembut. Jangan lupa juga buat cobain es krim Oji yang teksturnya super lembut. Manisnya pas dan dijamin langsung bikin mood kamu seger lagi. Ayam, burger, dimsum harganya mulai dari 10 ribuan aja. Es krim cuma 5 ribuan. Murah-murah kan? Nggak usah khawatir soal waktu dan isi dompet. Karena cuma di Oji Sukabumi, kamu bisa makan dan nongkrong yang murah, enak, dan nggak pakai nunggu lama. Cuma mulai dari 10 ribuan. Ingat, mulai dari 10 ribuan aja. Fasilitas lengkap, tempatnya luas, dan buat kamu yang bawa anak-anak, dijamin mereka bakalan betah. Dapatkan pengalaman nongkrong terbaik sekarang juga. Datang langsung ke Oji Sukabumi dan Jalan Bayangkara nomor 215, seberang bioskop Mopiplex.

OJ Sukabumi. Solusi tempat nongkrong paling tepat di Jalan Bayangkara, seberang bioskop. Sekarang juga datang langsung ke OJ Sukabumi dan Jalan Bayangkara nomor 2 OJ Sukabumi dan Jalan Bayangkara nomor 215 seberang bioskop. Datang langsung ke OJ Sukabumi, Jalan Bayangkara nomor 215 seberang bioskop Movieplex. Dapatkan pengalaman nongkrong yang bawa anak-anak, dijamin mereka bakalan betah. Dapatkan pengalaman nongkrong. Dapatkan pengalaman. Datang langsung ke OJ Sukabumi. Juga datang langsung ke OJ Sukabumi, Jalan Bayangkara nomor 215 seberang bioskop Movieplex. Bioskop Movie. Bioskop Movieplex.

lagi menjelang jam 9 malam. Nah, Saudara Fortuna dimanapun jelang jam 9 malam. Nah, Saudara Fortuna dimanapun berada, apa jam 9 malam. Nah, Saudara Fortuna dimanapun berada, apabila Saudara Fortuna butuh tempat yang

hangat, pesan Bimsun Oji yang padat daging, yang tumpah-tumpah. Mau cemilan hangat, pesan Bimsun Oji yang padat. Bimsun Oji Sun Oji yang padat daging. Oji, pesan Bimsun Oji.

Oji yang padat daging dan super. Padat daging dan super lembut. Jangan lupa juga buat cobain es krim. Jangan lupa juga buat cobain es krim Oji yang teksturnya super lembut, manisnya pas dan dijamin langsung bikin mood kamu seger lagi. Langsung bikin mood kamu seger lagi. Ayam burger Dimsum harganya mulai dari 10 ribuan aja. Es krim cuma 5 ribuan. Es krim cuma 5 ribuan. Murah-murah kan? Gak usah khawatir soal waktu dan isi dompet. Karena cuma di Oji Sukabumi, kamu bisa makan dan nongkrong yang murah, enak, dan gak pakai nunggu lama. Cuma mulai dari 10 ribuan. Ingat, mulai dari 10 ribuan aja. Fasilitas lengkap, tempatnya luas, dan buat kamu yang bawa anak-anak, dijamin mereka bakalan betah.

Oke, dari acara Usani Berkesan, sementara pertemuan kita juga hanya sampai di sini. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf lahir batin dari Bang Hari. Dan insya Allah kita ketemu lagi di program yang sampai. Sekaligus hari saya mengucapkan, tiada kata yang paling indah selain wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Jam 9 malam, seseorang yang cerdik adalah orang yang mau memperhatikan setiap peluang dan mau berusaha untuk merubah semuanya.

Wahai manusia, barang siapa yang mengetahui kredibilitas saudaranya dalam agamanya dan berada di jalan yang lurus, maka janganlah dia mendengarkan gunjingan orang-orang terhadapnya. Sebab sesungguhnya seorang pemanah terkadang melepaskan panahnya, namun panah itu meleset dari sasaran. Demikian pula pembicaraan, terkadang ia direkayasa dan kebatilannya membinasakan. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha menyaksikan. Ketahuilah, sesungguhnya jarak antara kebenaran dan kebatilan hanya 4 jari, sangat dekat. Sumber kata-kata mutiara, Ali bin Abi Thalib alaihissalam.

Iya, dipancarkan langsung Jalan Manggis 1 nomor 20 Kota Sukabumi, kota kita tercinta. 90,7 Fortuna FM Radio Panggenjerengna di Sukabumi. Selamat malam Saudara Fortuna semuanya di malam hari ini di jam 9 malam seperti biasanya. Pastinya bertemu lagi bersama Rido dan juga Bang Hari Sanosa di program Dokcin alias Dokter Cinta. Nah, untuk Saudara Fortuna semuanya yang single, menjomblo-jomblo gitu ya, mau bergabung pada malam hari ini, boleh banget bisa langsung menghubungi di line telepon Fortuna di 0815149907 ataupun juga di kolom komentar Facebook, karena tadi pun juga sudah Rido posting ya. Iya, pastinya kita nemenin sampai nanti jam 10 malam di 1 jam ke depan ini. Semoga saja bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Jadi untuk Saudara Fortuna semuanya ataupun juga yang mau memberikan support-supportnya, boleh banget kita tungguin. Dan kalau begitu, pastikan jangan kemana-mana, tetap di Dokcin Fortuna FM Kinjreng Euy.

0: Sehat sekali kok hari ini, Tam.
1: Ya harus tetap sehat, bro.
0: Mondar-mandir sana kemari, masih kelihatan segar. Apa itu resepnya?
1: Nggak macam-macam lah. Bila perlu, minum multivitamin Ultra Cup untuk membantu menyegarkan badan.
0: Wah, tepat sekali kau. Apa itu tadi? Ultra Cup.
1: Betul, Ultra Cup.
2: Untuk membantu menyegarkan badan, bila perlu, minumlah multivitamin Ultra Cup. Ultra Cup.
3: Ultra Cup Multivitamin, produk PT Henson Pharma. Baca aturan pakai.

0: Iya, 90,7 Fortuna FM Radio Pang Genjrengna di Sukabumi. Saudara Fortuna semuanya, di jam 9:30 ini pastinya masih bersama Rido dan juga Bang Hari di program Dokcin ya. Tapi sebelum itu, supaya lebih afdol, mungkin kita cek-cek dulu deh ya yang sudah komen-komen di Facebook, karena Rido pun juga sudah posting ya Bang ya.
1: Udah ya.
0: Betul.
1: Oke, kalau begitu kita akan lihat ada siapa saja nih yang malam ini ikutan mencari cinta yang sempurna atau yang sejati lah.
0: Mudah-mudahan gitu ya. Saja.
1: Alam Sibli. Oh, dia hanya genjreng aja.
0: Genjreng aja.
1: Oke, siap. Terima kasih Alam Sibli. Kemudian juga Ateng-Ateng.
0: Ateng-Ateng.
1: Dokcin Fortuna FM genjreng. Assalamualaikum Bang Hari juga Kang Rido. Selamat malam. Ini Ateng Supriyatna. Duren Gede.
0: Duren Gede, oke.
1: Ini di mana ya Duren Gede itu? Di Jakarta di mana?
0: Tapi ya, katanya sambil ngopi nyimak aja nih. Waduh, di mana Duren Gede ya?
1: Oke, terima kasih Duren Gede ya. Duren Gede. Duh, Duren Gede mah biasanya mah Duren itu ya, lontong namanya, non?
0: Montong.
1: Montong lontong.
0: Duren montong. Montong.
1: Iya.
0: Lontong mah nasi gitu. Buat sate.
1: Lontong ya namanya.
0: Lontong, ya, betul.
1: Montong. Terima kasih Duren Gede ya. Iya, kemudian juga sekali. Mamanya Alam. Assalamualaikum Dokcin Fortuna FM genjreng euy.
0: Genjreng euy.
1: Malam abang penyiar yang lagi tugas di acara Dokcin. Di sini buat pencari cinta katanya apa nih? Nah,
0: buat
1: ini
0: pencari
1: ya.
0: Cinta.
1: Jangan pernah mengeluh kalau belum mendapatkan cinta yang kau miliki.
0: Oke.
1: Kejarlah sampai kudapati cintamu yang sejati. Buat semua fan Fortuna, selamat malam aja buat semuanya. Dan juga buat siapa nih?
0: Buat Pak Ben kemana aja katanya gak kedengeran suaranya.
1: Oke, terima kasih ya.
0: Terima kasih banyak.
1: Terima kasih untuk mamanya Alam. Memang kita jangan sampai pondok harapan lah.
0: Pondok harapan, betul.
1: Makanya ada istilah, kalau sebagai orang punya cita-cita itu harus cita-cita setinggi langit.
0: Setinggi langit.
1: Nah, ini juga sama gitu ya.
0: Betul, betul.
1: Jangan pernah mengeluh kalau belum mendapatkan cinta yang kau miliki.
0: Nah,
1: kejarlah sampai kudapati cintamu yang sejati.
0: Sejati. Asik.
1: Terus siapa lagi?
0: Ya, selanjutnya juga ada dari Teh Dewi Sulastri ya ini. Semangat terus buat yang mencari cinta sejati. Dokcin Fortuna FM genjreng euy. Selamat malam juga untuk semuanya aja katanya digenjrengkan. Terus ada juga dari Nurkania M. Dokcin, assalamualaikum genjreng euy. Bang Hari nyimak aja dan semangat untuk para pejuang cinta. Siap. Bang Hari. Iya. Sama si A-nya genjreng.
1: Reni Rentina juga terima kasih. Iya. Ini katanya assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Tetap semangat ya bertugasnya. Oh, ini buat penyiar.
0: Oh, buat penyiar. Oke.
1: Terus juga Hendy Putra Pajajaran. Assalamualaikum Bang Hari dan juga Bang Rido. Dokcin Fortuna FM genjreng E. Di sini ada titip salam. Oh, ada titip salam. Titip salam.
0: Titip salam dari siapa nih?
1: Buat Mang Icit alias Kang Servis.
0: Oh, Mang Icip.
1: Ini bukan acara kirim salam-kirim salam.
0: Betul. Ini harus kasih
1: juga
0: semangat.
1: Request lagunya terserah, yang penting enakan katanya.
0: Aduh.
1: Tuh, mohon maaf.
0: Mohon maaf sekali.
1: Hendy Putra Pajajaran. Nanti kalau mau request lagu bisa jam 10 ya di update status.
0: Update gitu. Status, betul.
1: Oke, ditunggu saja nanti kalau kita siaran jam 10 sampai jam 12 di update status.
0: Iya, ya. Betul sekali.
1: Abis ya?
0: Abis.
1: Oke, kalau yang begitu komen. Kita ke lagu saja. Okay. Dipilihkan buat melengkapi suasana malam hari ini yang masih nongkrong di depan radio.
0: Betul.
1: Jadi yang kemana-mana tetap di acara
0: Dokcin Fortuna FM Kenjreng Gai.

0: Oke, sementara waktu tinggal 8 menit lagi menjelang jam 10 malam.
1: Iya,
0: dan
1: betul.
0: Sebelum pamit, kita akan lihat dulu ada siapa aja nih yang sudah bergabung, yang komen, yang mencari cinta
1: malam hari ini ya, Bang ya.
0: Di Dokcin ya.
1: Dokcin, betul.
0: Kita akan lihat ada siapa aja nih yang sebagian udah dibaca tadi ya.
1: Iya, betul.
0: Jadi hanya beberapa orang yang ikutan.
1: Dan ini sepertinya cuma ngabsen-ngabsen doang nih, Bang, nih yang komen-komen.
0: Ya, seperti Sang Tuketut, Peggy Kusmawati, Nurkania, ya cuma
1: Tumia Rida juga,
0: Septiani Nurmala Putri.
1: Betul. Itu Soca juga.
0: Iya, betul sekali.
1: Cuma
0: Bang Bohel juga cuma gitu ya. Bang Bohel Setiawan.
1: Iya, Bang Bohel Setiawan.
0: Terus juga udah habis segitu.
1: Betul.
0: Yang cuma ya begitulah ya, jadi tidak ada kata-kata yang memberikan semangat begitu.
1: Betul, cuma hadir
0: gitu. Dari Kopeng misalnya, hadir dari Baros, hadir dari Cianjur gitu.
1: Iya, betul
0: ya. Ya udah, terima kasih untuk semuanya.
1: Yap.
0: Insya Allah kita ketemu lagi besok dengan waktu dan juga program yang sama.
1: Betul sekali.
0: Mohon maaf lahir batin dari Bang Hari
1: dan juga dari Rido.
0: Dan juga tidak lupa mengucapkan
1: wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Yo yo, what's up yo? Put in the house yo. Yo yo yo. Yo ya. Yeah.

kejujuran adalah kemuliaan, sedangkan dusta adalah kehinaan. Barang siapa yang dikenal sebagai orang jujur, maka dipercayai dustanya. Dan barang siapa yang dikenal sebagai pendusta, maka kejujurannya tidak dipercaya. Jauhilah dusta, karena ia menjauhkan iman. Orang yang jujur berada di tepi keselamatan dan kemuliaan, sedangkan orang yang pendusta berada di tepi kebinasaan dan kehinaan. Sumber kata-kata mutiara, Ali bin Abi Thalib alaihissalam.

0: Ya, 97.7 Fortuna FM Radio Panggencrengna di Sukabumi. Selamat malam Saudara Fortuna semuanya. Seperti biasanya di jam 10 malam di hari Selasa ini kita bertemu lagi di update status. Pastinya masih bersama Rido dan juga Bang Hari Sanosa.
1: Ya, betul sekali, dan sementara waktu juga baru jam 10 lebih 8 menit.
0: Iya, ya. Betul.
1: Jadi buat Saudara Fortuna yang mau request lagu bisa telepon langsung.
0: Betul.
1: Atau juga ke Facebook.
0: Iya, ya. Karena Rido sudah posting juga ya Bang ya.
1: Sudah ya. Oke, kalau begitu sambil menunggu, ini ada lagu dari Pamungkas ya.
0: Iya, betul.
1: Judulnya Berapa Kali Kita
0: Saling Memaafkan.
1: Oke, kalau begitu jangan kemana-mana, tetap di acara
0: Update Status Fortuna FM Kencring.

0: Ya, 90,7 Fortuna FM Radio Panggenjrengna di Sukabumi. Kalau begitu sahabat Fortuna semuanya, kita coba angkat penelpon pertama kita. Ada siapa ini? Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Update status Fortuna FM Genjreng Eui.
0: Genjreng Eui. Selamat malam Teh Nina.
1: Iya Bang Rido.
0: Aduh.
1: Kabar sama Bang Haji?
0: Kabar baik, alhamdulillah. Bagaimana dirimu?
1: Ya begini aja.
0: Begini aja tuh gimana, sehat?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Teh Dina.
1: Ya.
0: Mau lagu apa nih?
1: Mau lagunya Amnesia ya.
0: Amnesia.
1: Ya.
0: Dari Al Ghazali.
1: Ya.
0: Oke, kita cek dulu ya. Amnesia.
1: Ya.
0: Aduh.
1: Salamnya buat
0: Mangga.
1: Buat Kak Rege.
0: Oke.
1: Buat Kang Surya.
0: Mm-hmm.
1: Buat Kang Basyar.
0: Kang Basyar.
1: Buat Kang Ade Duit.
0: Mm-hmm.
1: Kang Mus Mulyadi.
0: Kang Mus Mulyadi.
1: Irfan. Mm-hmm. Kang Cepiju Alan.
0: Iya. Yeah.

0: Om, Kang Yustira, Kang Aditya, Kang Deden Sadewa, Teh Safitri di Gopara.
1: Teh Safitri.
0: Buat Mama Dasi. Buat semua aja.
1: Semuanya.
0: Buat Bang Rido sehat selalu, sukses sama
1: Amin.
0: Bang Haji.
1: Dan sebaliknya.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau begitu siapakah di belakangnya ini? Halo.
2: Oke, halo juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Update status Fortuna FM.
1: Selamat malam Kang Herlan.
2: Sehat?
1: Alhamdulillah sehat. Jong-jon, itulah yang diharapkan.
2: Bang Hari di sana ya?
1: Bang Hari betul sama Bang Hari. Kenapa?
2: Bang Hari kemana ngopi lah?
1: Ada, Bang Hari ini lagi memonitorkan, sedang dimonitor.
2: Hari itu besok berada.
1: Rada regregnya. Alhamdulillah. Gak genjreng pokok nama Kang Herlan.
2: Genjreng penyiar nah semuanya.
1: Betul. Tapi ngomong-ngomong mau lagu apa nih Kang Herlan malam hari ini?
2: Lagunya mah itu aja lah.
1: Apa tuh?
2: Mahligai Cinta.
1: Mahligai Cinta. Okay, siap. Mahligai Cinta.
2: Mau dikirimnya.
1: Atau bisi mau salam genjreng juga mangga.
2: Dia matang dikirim aja.
1: Siapa?
2: Yang barusan nih.
1: Teh Nina.
2: Ya ada. Atau tengah dupa ada kau.
1: Oh hilap merenan.
2: Lain hilap ya tamang melupakan.
1: Melupakan aduh. Jangan baper dong.
2: Miran entar deh aku cina. Senyenggol cek itu cina.
1: Oh. Oh tuh Teh Nina aja na tuh. Sari Kang Herlan.
2: Dia mau kena ya.
1: Boleh tuh.
2: Mangga. Buat Karen ya.
1: Karen.
2: Buat Kang Aden juga ya. Buat Ayah Deni ya. Yang tata tutut di belakang ya.
1: Tata tutut di belakang banyak tuh.
2: Kang Egi juga ya.
1: Kang Egai.
2: Terus juga buat Cijule.
1: Cijule.
2: Buat Waong. Barengan Mamah Nurulnya.
1: Iya. Yeah.
2: Terus juga buat itu. Siapa? Aren udah ya.
1: Teh Aren udah.
2: Itu teh naon di awal buat semuanya aja tuh.
1: Oh, buat semuanya aja, Bang.
3: Ini lagunya Mahligai Cinta tidak ada nih.
1: Oh, Kang Herlan.
2: Siapa?
3: Lagunya tidak ada Mahligai Cinta. Siapa yang nyanyi ya?
2: Kemana nanya kau?
3: Hah?
2: Kemana kau berenya?
3: Kau nyanyi siapa yang nyanyi?
2: Itu nih Mahligai Cinta tuh siapa
3: sih? Oh, enggak ada.
2: Terima kasih, Pak.
1: Tidak ada Cina Kang Herlan.
2: Tuwet bagi ning Mahligai Cinta teh.
1: Tidak ada sepertinya tidak belum
3: ada.
1: Masuk.
2: Oh, tidak ada.
3: Mahligai.
1: Mahligai.
3: Mahligai.
1: Coba,
3: ada juga
1: coba.
3: Mahligai Madu.
1: Mahligai Madu.
3: Iya, dangdut juga ini.
2: Tuh, popnya kok itu enggak ada mernya.
1: Apa tuh?
2: Ada tuh. Tapi nggak tahu tinggalnya nyumput day itu teh
1: nyumput daynya
3: ada Mahligai Air Mataku cinta, dari Lestari itu lama itu mah
2: itu aja lah dari itu aja satu rasa cinta
1: siap kita boleh. Cek dulu
2: ya,
1: ada
2: oke okay. Hari bahasa hari sehat lalu ya
1: amin udah sebaliknya
2: ya. Ya, semuanya gitu. Siapanya tuh ya
1: yep
3: sok.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Kang Herlan. Ini di belakangnya nih silahkan nih yang tutat-tutut dari tadi. Ini giliran sudah habis Kang Herlan gak ada yang masuk nih.
3: Ngeharian hungkul.
1: Ngeharian hungkul. Oh ada ini. Coba halo.
4: Ya halo.
3: Password.
4: Berkesan Fortuna FM Ginjering Ili.
3: Aduh, ini kayaknya gak denger radio nih.
1: Apakah mendengarkan? Halo?
3: Halo? Gak denger radio ini. Di belakangnya lagi.
1: Halo?
3: Jangan lupa passwordnya ya.
1: Iya, betul. Halo?
3: Passwordnya itu adalah
1: update status Fortuna FM. Kecereng,
5: guys.
1: Oh, ini ada.
3: Ada.
5: Gimana kabarnya Arido Bang Hari?
1: Kabar
3: alhamdulillah baik-baik saja.
1: Ya, ini D alias M. Oh iya.
5: Ada pengen lagunya.
1: Boleh DM. Mangga. Mau lagu apa? Teh DM
5: Kau sama waku.
1: Apa tadi judulnya?
3: Kau.
5: Kau sama waku.
1: Kau sama waku.
5: Andra Lespati.
1: Andra Lespati. Boleh kita cek dulu ya. Ada. Oke, okay, silakan salam genjrengnya.
5: Salamnya buat Olip, buat Kang Budi, buat Gul Aren, buat Manti, buat Marin, buat Mariandri, buat Kang Herlan, buat Egi, buat Kang Santana, buat semua-semua aja dikumpulkannya. Oh itu buat siapa teh? Maninya.
1: Manini.
5: Buat semua aja ya dikumpulkan dari A sampai Z.
1: Mangga.
5: Spesial buat Arido sama Bang Hari.
1: Terima kasih banyak.
5: Apa?
1: Terima kasih banyak TDM.
5: Oh iya. Mantapnya buat seseorang aja.
1: Oke.
5: Okay. Ucapannya assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini okay, kita angkat kembali atau gimana nih,
3: satu
1: Bang?
3: Satu lagi ya.
1: Satu lagi boleh. Kalau begitu siapa ini? Halo.
6: Halo juga, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
6: Update status Fortuna FM Genjreng euy.
1: Genjreng Cujule mau lagu apa, Cujule?
6: Mau lagu ini aja. Hiduplah untukmu sendiri.
1: Hiduplah. Aduh, juga puisinya judulnya. Hiduplah ya. Untuk
3: dari Airea.
1: Oh, eta. Siap mangga salam genjrengnya untuk siapa, Cujule?
6: Yang barusan DM.
1: TDM.
6: Herlan Nur Hadi.
1: Yap.
6: Egi Saripudin.
1: Egi Saripudin.
6: Berikut pasangannya. Wah Aung berikut pasangannya.
1: Yap.
6: Terus Lisna.
1: Teh Lisna.
6: Dewi Sulastri. Terus buat Meliandri, Maiis, Manini, Mami, Papi. Buat Aren.
1: Teh Aren.
6: Buat Mama Siva. Mama Indah. Buat Wahyu Tahu, Pak Ben, Bang Len. Buat semuanya aja,
1: saudara Fortuna. Siap.
6: Selamat menikmati acara update status. Selamat mendengarkan acara update status.
1: Siap.
6: Fortuna FM Genjreng euy.
1: Genjreng euy.
6: Spesial.
1: Spesialnya.
3: Spesial.
6: Buat Rido dan Bang Hari dan keluarganya. Selalu ada dalam lindungan Allah.
1: Amin, doa sebaliknya.
3: Terima kasih banyak.
6: Alam sayangnya buat Cujule dan keluarga. Berikut injemaungnya.
1: Injemaungnya.
6: Ucapannya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Cujule.
3: Hiduplah untukmu sendiri.
1: Iya.
3: Ya udah kalau begitu karena udah 4 penelepon ya.
1: Iya betul sekali Bang Hari.
3: Ini ada lagu dari Al-Ghazali, Andra Lespati, Airea dan juga Andra Lespati kembali.
1: Betul.
3: Oke kalau begitu jangan kemana-mana, tetap di acara
1: update status Fortuna FM Genjreng Euy.

0: Iya, 90,7 Fortuna FM Radio Panggencrengna di Sukabumi. Sudah Fortuna semuanya, kalau begitu kita lanjut kembali yang mau request-request lagu Indonesia terbarunya. Ada siapa ini di belakangnya? Halo.
1: Halo juga, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Update status Fortuna FM
0: Genjreng, Teh Aren.
1: Ya, selamat malam Arido bareng Bang Haji.
0: Selamat malam juga.
1: Semoga sehat selalu.
0: Amin. Terima kasih banyak. Teh Aren mau lagu apa Teh Aren?
1: Lagunya aku bahagia bersamamu.
0: Aku bahagia bersamamu. Dari siapa tuh yang nyanyi tuh?
1: Alti Bilkis.
0: Alti Bilkis. Coba kita cek dulu ya Teh Aren ya. Aku bahagia bersamamu tidak ada ternyata.
1: Tidak ada.
0: Belum masuk sepertinya.
1: Sabar ada batasnya sih.
0: Sabar ada batasnya.
1: Tetap sabar ada batasnya.
0: Oh, tetap sabar ada batasnya.
1: Iya, dari Bunga Alia.
0: Bunga Alia, coba bentar ya. Kita cek and recheck dulu. Tetap sabar juga tidak ada ternyata.
1: Cintamu tiada kepastian.
0: Cintamu tiada kepastian.
1: Dari Paniji ya.
0: Paniji. Oke. Okay. Ya. Kita cek and recheck. Apakah ada lagunya? Tidak ada juga.
1: Ingin memeluk dirimu aja. Tak?
0: Ingin memeluk dirimu aja. Nah, kita tuh jangan yang galau-galau.
1: Ikan lagi, ini meren lagi malam kayak gini mah ngahulang
0: we. Oh, ngahulang tarik.
1: Ada ya, teman?
0: Coba, ingin memeluk dirimu? Oh, oke, ada. Boleh, salam genjrengnya, Teh Aren.
1: Buat yang udah pada naik ya. Ada Kang Padita, ada Kang Herlan ya.
0: Kang Herlan. Nah,
1: selamat malam, terima kasih sapaannya. Buat Kang Deden Bantas juga ya. Buat Kang Rilubra bareng istri tercintanya. Buat Kang Joko Tango juga.
0: Yeah.
1: Buat Kang Egay bareng si cintanya. Buat Emilian Rima Iis juga ya, Teolibia Senja. Buat Mami Papi, buat Manini, buat Mama Yati ya.
0: Iya.
1: Buat Mama Tia juga, buat Ayah Susanti. Buat itu tuh Teh Dewi Sulastri Telisna ya. Buat itu Waong bareng istri tercintanya.
0: Waong.
1: Buat Kang Bantar, Kang Santana ya. Kang Ael. Ah ngarayap, buat semuanya aja ya, yang pada dengerin ya. Gak ketinggalan Kang Dedean juga ya. Bareng Kang itu tuh Kang Endang Estorina.
0: Menyanyi ya.
1: Bukan buat spesialnya buat saudara Fortuna semua ya.
0: Oke. Okay.
1: Paling spesial buat Arido yang punya ganteng bareng Bang Haji.
0: Amin.
1: Tetap semangat ya. Selalu bertugas sampai tuntas. Ah, pulangnya hati-hati ya.
0: Iya, siap Teh Aren.
1: Iya, paling sayangnya buat Sino Chan bareng dokter cintaku aja deh yang selalu di hati. Terima kasih Ayah.
0: Sama-sama.
1: Siapanya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, kalau begitu di belakang Teh Aren ada siapa ini? Halo.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Update status Fortuna FM Genjreng.
0: Genjreng. Ya, selamat malam Kang Deden Bantas.
2: Ya, sehat Ayo.
0: Alhamdulillah, kabar baik, bagaimana dirimu?
2: Alhamdulillah. Berduka kemarin ya.
0: Kenapa tuh?
2: Karena kita tinggal ua tercinta ya. Maksudnya kan pamajikan kita gak miskol-miskol gitu ya.
0: Aduh, itu pamajikan.
2: Pamajikan kita udah ngambek gitu, sekarang orang itu
0: kayak lebih. Aduh, jangan marah-marah gitu. Kang Deden mau lagu apa tuh malam hari ini? Boleh.
2: Lagunya itu aja ya.
0: Apa tuh?
2: Kau Tetap Milikku Selamanya ya.
0: Kau Tetap Milikku Selamanya. Oke, kita cek dulu ya Kang Deden Bantas. Ini untuk si cintanya yang marah-marah katanya ya.
2: Betul, ya
0: jangan marah-marah. Kau tetap ku cinta. Ya. Itu ya judulnya ya?
2: Ya.
0: Oke, kita cek dulu.
2: Kau sangat hidup gitu kan.
3: Kau tetap ku cinta ya.
0: Kau tetap ku cinta.
3: Ada juga kau tetap milikku
2: selamanya.
3: Kau tetap milikku sayang.
2: Ya, kau tetap ku sayang juga enggak apa-apa.
0: Oh, enggak apa-apa. Kau tetap ku sayang juga apa-apa katanya.
2: Tetap tetap begitu.
0: Siap. Kau Tetap Ku Sayang untuk Kang Deden Bantas. Oke.
3: Okay. Kalau ini dangdut atau bukan nih? Takutnya dangdut nih keluar.
0: Oke, okay, kita cek dulu tuh.
3: Nah, ini nih lagunya dangdut bukan nih?
0: Ya. Oh, dangdut.
3: Nah, ini dangdut bukan?
0: Dungdat.
2: Nah. Dicarekan Teh Aren urang
0: sih. Carekan Teh Aren bahaya.
2: Dicarekan Teh Aren, pikiran cenah.
0: Kau Tetap Selamanya ya tadi ya?
2: Kau Tetap Milikku.
0: Oh, Kau Tetap Milikku. Coba Kau Tetap Milikku.
3: Kau Tercipta Untukku, lagu lama.
2: Lagu lama itu mah. Mm-mm. Ya udah, di sini untukmu aja Ungu.
0: Di sini untukmu dari Ungu.
3: Ada Kau Tetap Milikku, tapi dari Arman Maulana.
0: Mau gak?
3: Nah itu boleh.
2: Lagu lama itu nomornya.
0: Jadul itu mah.
2: Jadul itu mah.
3: Arman Maulana mah ya bisa juga sih diputer.
0: Oh bisa katanya.
3: Enggak
0: oh,
3: begitu terlalu jadul.
0: Mm-mm. Mau itu?
2: Ya, boleh.
0: Oke, okay. Siap, gak apa-apa itu.
2: Salam menjrengnya buat Teh Aren ya. Mm-mm. Yang udah pada naik tadi Kang Heran Nurung ya.
0: Betul.
2: Ada Kang Irfan Nyomplong, ada Waaung bersama Wanurulnya. Kang Egy juga ya.
0: Iya.
2: Ada bersama seseorangnya Teteh Hanbi juga ya.
0: Betul.
2: Teteh Olivia Sunja, Pak Is dan grup menjrengnya. Kang AM Wahyu Tahu yang ditahu ya.
0: Mm-mm.
2: Buat semuanya aja, Bang Ido, Bang Haji.
0: Oke, siap. Kang Dian Bantas.
2: Bang Ido sama Bang Haji, saya selalu ya.
0: Amin, doa sebaliknya.
2: Spesialnya buat yang lagi sangat ngomong.
0: Jangan bete-bete. Asik.
2: Iya. Ucapannya, tiada kata yang paling indah selain wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, di belakangnya ini ada siapa ini? Ya. Setelah Kang Dian Bantas. Halo.
4: Halo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Update status Fortuna FM Gejering. Ido malam, Bang Hari malam.
0: Selamat malam, Mak Is.
4: Mual sehat ya nama mual.
0: Oh mual bahaya. Nanti dimarahin malam. Bang Hari.
4: Malam.
3: Mak Is.
4: Iya.
3: Ah bener. Sehat ya.
4: Alhamdulillah. Luar biasa. Harus satu sehat, harus diutamakan.
0: Iya,
4: walaupun
0: betul sekali.
4: Ya, betul, ada yang betul. Kerasa.
0: Betul sekali, Mak Is.
4: Harus dilawan kalau ada yang sakit-sakit mah.
0: Benar banget.
4: Tuh, ya.
0: Aduh, Mak Is mau lagu apa tuh, Mak Is, malam hari ini?
4: Senja di ujung
3: Senja
0: Mbun.
3: Di atas kota.
0: Embun meureun senja.
4: Embun di ujung senja atuh.
3: Embun. Ah, iya.
0: Embun di ujung senja.
4: Embun di ujung senja.
0: Oke.
3: Okay. Wah, itu mah lagu lama ya, Black Brother.
4: Ah, pandi itu.
0: Lagu-lagu baru tuh Bang kalau Black Brother.
4: Lagu baru itu.
3: Barunya Black Brother
0: ya? Betul.
3: Coba. Ini enggak ada
4: tahunya. Tapi kena ingat meskin HP-na can aya oge.
0: Meskin HP-na can.
3: Can aya kemana? Oke, okay.
4: Jadi ingat lagu-lagu baru mah.
0: Oke. Okay.
4: Buat Kang Deden Bantas ya?
0: Iya, betul.
4: Yang barusan Aren. Mano.
3: Barusan bukan Aren.
4: Tadi aya Aren.
3: Oh ada tadi.
4: Ada di Aren DM anu nyenggol tadi saya tapi lupa cenah.
0: Lupa.
4: Mana naik atuh cenah? Tu aya naik. DM matan naik ayeuna nya. Eta we Kang Herlan.
0: Kang Herlan.
4: Manini can naik ya.
0: Belum.
4: Manini
0: apa? Manini belum naik.
3: Manini.
4: Manini naik.
3: Lain kacang-kacang teh siga saliwang teh ku bahar bakadang teh lain manini.
4: Mani.
3: Lain manini siga anu.
4: Manini.
3: Nah, gitu makne. Tadi mah do manini.
0: Domanini.
4: Manini teh kan cenah ka mah teh ade, cenah mah oge ikut aku. Teteh nya tuh ka manini. Teteh kira naik.
3: Ngora keneh teteh. Ngora keneh.
4: Oh pancen ade cina ka emak da. Untuk teteh.
0: Oh adenya.
4: Ngora keneh emak beureut.
3: Dibaliknya.
4: Dibalik gitu. Ade da mah. Kada tibulak dibalik teh naon gini ya.
3: Tibulak balik itu penting mengenah
4: heula di dalam. Ketemu Melian di naik mel.
0: Iya.
4: Untuk buat semuanya aja.
0: Mangga.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Tuh,
3: Bu Mei kemana Bu Mei?
0: Bu Mei.
4: Nya. Oh. Ayah itu jasa.
3: Jasa.
4: Menuju biasa.
3: Oh, pantai jasa.
4: Jualan. Biasa. Jangan lupa. Bunda Mei lagi itu ya aktivitas malam.
3: Wah, lagi aktivitas malam
4: nanti
3: ya.
4: Nanti dia mau tidurnya jam 12.
3: Jam 12-an.
4: Ya. Oke. Lupa ini Man Nyenggol, Bunda Mei-Mei. Pasti dia lagi ketawa ya. Siapanya assalamualaikum aja ya.
0: Waalaikumsalam.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi nih, udah tiga penelepon nih.
0: Boleh, mangga. Nih belum ada yang masuk lagi nih. Yuk, silahkan. Tadi mah tutat-titut. Oh ini ya, ternyata ada nih.
3: Ada ya.
0: Satu requestan terakhir boleh. Halo. Halo.
5: Halo juga. Update status Fortuna FM.
3: Oke, anjing siri dong.
0: Genjreng euy. Mani. Mani ini mau lagu apa, Mani ini?
5: Aduh. Ah, lagu nama menta teh cian salah kumaha diberena we.
0: Dipilihin penyiar.
3: Ya, geus lah. Ada mah kumaha penyiar we lah.
0: Kumaha penyiar Mani ini?
5: Kumaha penyiar gara ranteng pokona mah
3: ah. Ayo geus urang tamangkeun ganteng lah. Biasa mah. Dan itu mah kenyataanna mah ngolo lah gitu
5: mah. Pokona mah ganteng. Nah.
0: Sok atuh-atuh bisi mau salam-salamnya ya, lagunya dipilihin mah mangga.
5: Salam nama Kade Is.
0: Deis.
5: Nah,
3: Deis.
5: Dede
3: Is. Heeh, Dede Is. Is
5: Ring Aren.
0: Heeh. Mm-hmm.
5: Deden Bantas.
0: Ah, satu kelurahan, Bang.
3: Satu ya.
5: Neng Dule, Neng Olive, Neng Emil, Mama Ranti, Mama Rindu.
3: Aduh, eta.
5: Wah, Aung, Mama Nurul. Pak Ben Api Udin. Kang Asun. Kang Asun. Kang Santana, Kang Surya, Kang Basar, Kang Yusman,
0: Kang
5: Kang BG, Kang AM, Kang Anjas, Kang Bray.
3: Ayo gerak hudang, di subuh jam 4.
0: Ceng harganya bener mana ini jam sekian.
5: Kang Len, Jeng Jeng. Jadi yang seri main IG.
0: Aduh, etatenya.
3: Sok deh atuh deui.
5: Mani teh tetek aden kararanteng. Mani ini teh keur ngarasakeun ka capek.
0: Oh,
3: capek natos naon
5: itu. Jadi kan mani ini mah biasa kegiatan. Mun seueur nu bakti di jalan teh, mani ini mah tukang ngider 3 RT.
0: Aduh, etatenya.
5: Setanana jang nyuguhan nama.
0: Siap.
5: Oh, tadi aprak kita aman ini teh ngahenen we.
0: Ngahenen ya.
5: Ngahenen ada aya Fortuna mah morejap.
0: Aduh eta teh.
5: Jadi we ayeuna teh asik. Pan ayeuna teh aya nu gararanteng jadi na teh.
0: Oh ngalah bang.
5: Mama Dapi, Mama Mama Rita, Mama Bungsu.
0: Heeh.
5: Pok Nurha.
3: Sok atuh kirim-kirim deui, kirim-kirim. Anu modal tadi kirim-kirim modal tadi itu kumaha teh?
5: Mama, Mama Rati.
0: Nadaan man ini.
5: Ibu Ipung Sapuro. Sareng ieu deui. Pamaruan sareng Ibu Maruan.
3: Poho kade nama gitu, ngaran-ngaranna. Tadi mah teu poho, tadi mah geuningan.
0: Nalalang
3: Ma is te Eli te Elis Ma is Meliandri te Mano te Olive tadi
0: aduh kuat batuk
5: Solehudin
0: Jebul
3: Degul Gunul
0: Jebul
3: Oh Jebul
5: Ojong, kalau biji poh dari kayak
0: aduh, entertainnya.
5: Kan asepan mami papi mau dikirim.
0: Mami papi mau dikirimnya.
5: Wah, mau dikirim mami papi makan asepan.
3: Kirim atu karunya.
5: Si tadi ternyetel cenah. Ukur ngadangdut yang salakina.
0: Oh, sama nanya.
5: Kita jeung salakina keur ngadangdut tajung
3: papi. Iya.
5: Matak mami teh geus kesel ari kitu teh. Aita nyetel Fortuna, Fortuna teh. Teh cara manini, manini mupan ngagenyrei nyo mata genyrei.
0: Aduh.
5: Eta. Imanini.
0: Spesialna.
5: Spesialna mah buat negara ranteng anu kararasep. Chef Rido, Chef Hari, Chef Rido, Chef Hari. Tah sakitu di manini mah. Pokona mah anu teu kasenggol mah.
0: Ampura badag.
5: Senyum petang pisan.
0: Siap.
5: Sakitu. Atur nuwun.
0: Sami-sami. Waalaikumsalam. Bener energi nyatanya bangnya. Aduh, benar-benar ya. Semangat pisan menini. Jam 10.54 menit nih. Ya, ya. 6 menit lagi menuju jam 11.
3: Bener.
0: Betul, kalau begitu kita putarkan terlebih dahulu Bang.
3: Boleh.
0: Lagunya.
3: Oke. Okay. Baru 3 tapi ini.
0: Baru 3 atau terima lagi nih satu lagi?
3: Satu lagi ya, karena manini enggak request lagu gitu.
0: Oh iya, betul. Boleh. Coba satu lagi nih, siapa? Halo.
6: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
6: Update status Fortuna FM jreng-jreng.
0: Genjreng.
6: Panerian itu.
0: Kapaner. Heeh. Kang Egay.
6: Ya.
0: Kang Egay, selamat malam Kang Egay, mau lagu
6: malam
0: apa nih?
6: Malam juga, gimana kabarnya Arido sama Kang Bang Hari?
0: Kang Bang Hari.
3: Alhamdulillah.
0: Kabar baik, alhamdulillah rabbil alamin. Kang
6: Ropi teh.
0: Ngopi dong, wajib atuh. Itu mah
3: ngopi.
6: Sambil ngerokok Samsu ya.
0: Ais merek jangan disebut.
6: Kebetulan Bang Hari makan resepnya itu mah.
3: Promosi ya mah.
0: Kirim atau Kang Egay hari apa resep
3: resep gitu mah tuh. Iya, mau ngomong nahungkul. Iya mah. Hobing ke karsep-karsep. Eh karsep
6: mungkin. Ayo kayaknya teh saya nyana jeng mawaluak teh nih.
0: Oh, duh, kalau kan disebut ya tak kopi itu, tupai.
3: Luak-luak. Masa ada penting mah, kadio, kurang kadio.
0: Tuh, amang-amang. Main Kang Egay.
6: Iya, pengennya ke situ itu deh.
0: Nantilah kalau ada momennya kalau begitu ya.
6: Ya.
0: Siap. Ngomong-ngomong mau lagu apa nih, Paneri teh nih?
6: Rindu tapi jauh aja.
0: Rindu tapi jauh dari siapa
6: nih? Dari Andra Lespati.
0: Andra Lespati. Oh, iya. Siap, coba kita cek dulu ya. Rindu tapi jauh.
3: Ada itu mah.
0: Ada. Oke. Mangga, salam-salamnya.
6: Salamnya buat Mama Ranti, buat Aniber, buat Maman Apero Juni 11. Buat Teh Jule. Terus buat Olivia Senja, Mai, Teh Meliandri, Mama Rita. Terus buat Kang DG. Terus buat Teh Norma, Teh Krisna, Teh Dewi Sulastri, terus buat Kang Reja, terus buat Kang Abi Cikudul, Pak Ben, Kang Herlat, Nina, buat semuanya saja.
0: Semuanya saja, Mangga.
6: Spesialnya buat si Cinta aja.
0: Asik.
6: Mantapnya buat Bang Rido sama Bang Haji ya, semoga sehat selalu.
0: Doa sebaliknya, Kang Egay. Kita
6: menawet, nges diteyangkan, tinggal ngawin.
0: Sok mangga tuh. Sing lancar.
6: Assalamualaikum.
3: Gerak-gerak.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ya udah, kita ke lagu aja lah.
0: Boleh.
3: Ini udah ada 4 lagu nih. Ada 4 lagu dan 6 orang penelpon ya kalau enggak salah itu.
0: 5 berarti
3: lima,
0: ya.
3: 5.
0: 5 penelpon.
3: Ya udah, kalau begitu kita dengar lagunya.
0: Yep.
3: Dan jangan kemana-mana, tetap di acara
0: Update Status Fortuna FM Kencreng Gai.

0: 90,7 Fortuna FM, Radio Panggencringna di Sukabumi. Saudara Fortuna semuanya, di jam 11 ini kita lanjut kembali yang mau request-request pop Indonesia terbarunya. Mangga silahkan yang mau melalui line telepon juga. Ini tadi udah ada yang masuk kah atau belum nih? Coba. Ini sepertinya belum ada yang masuk nih lewat. Oh ada ini, coba. Halo.
1: Tentu.
0: Genjreng, Kang Sun Tana.
1: Iya, nama Aldo.
0: Alhamdulillah, damai. Kang Santana alias Ado, ini lempeng sekali ya kalau ngobrol sama Kang Santana. Mau lagu apa, Kang Santana?
1: Lagunya Teganya Kau.
0: Lagunya apa?
1: Teganya Kau.
0: Teganya Kau.
1: Ya.
0: Boleh. Dari siapa yang nyanyi itu teh? Gak tahu atau mungkin kita cek Liodra. Oke, boleh. Salam genjerengnya untuk siapa, Kang Santana?
1: Karen, Olive, Budi, segalanya.
0: Iya.
1: Semua sudah

0: Siapa tuh?
1: Aduh, sedaya ya.
0: Sadaya nama enggak.
1: Oh, Mati Andri.
0: Teh Mel.
1: Sesal Ridho yang juga sehat
0: dan dalam. Amin, doa sebaliknya. Terima kasih banyak. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Kang Santana. Di belakangnya ada siapa ini? Halo.
2: Halo. Selamat malam.
0: Selamat
2: apa kabar
0: malam.
2: Bang Ridho yang ganteng?
0: Kabar baik. Passwordnya dulu.
2: Update status. Pertemuan.
0: Genjreng, wah.
2: Bisa lagu Ridho.
0: Aong, boleh. Mau lagu apa?
2: Biasa, favorit.
0: Gajah apa tuh?
2: Di balik batu.
0: Ada Gajah di Balik Batu, boleh. Ya. Dari Welly.
2: Ya.
0: Salam-salamnya buat siapa nih?
2: Kirim-kirimnya buat yang baru sarjah. Jangan terlalu terburu-buru kan Santana.
0: Iya, itu kata-kata andalan.
2: Nyantai.
0: Kirim-kirimnya
2: buat Kang Basar, Yuni Sedang, Lema-Lema, Olivia Senja, semoga lekas sembuh.
0: Amin.
2: Mama Nora, Yati Bali, Nelly Andri,
0: iya.
2: Kang Budi sama Tebelanya, Jela Mehong. Mano di Sumber Situ, Marit di Ekon,
0: iya. Oh,
2: Marit gak ada lagi di Bogor ya.
0: Siapa Tea?
2: Mama Rindu gak ada lagi di Bogor ya.
0: Oh oke, okay. Lagi di Bogor ya.
2: Terus buat Aret, buat Lisna, Ade Duit, Ade Zembol, Kang Budi, terus Kang Haji Maman Apero, Anibar, Awang Balon, Pak Ben. Terus Jaden Buantas tadi ya. Terima kasih semuanya.
0: Iya yeah.
2: Terus Herlan Algacor,
0: hey.
2: Terus Irfan Dinyombong, terus Wahyu Tahu, terus buat ini Anu Sokri Uli, Pemarita, terus Mama Segi, Habisi Kunul, terus Arya Salakai,
0: yeah.
2: Terus buat Dewi Sulastri. Terus buat Mama Rita, Mama Nabila, terus Mbak Yusman, terus buat ada yang baru nih, jalan yang baru. buat itu ya, buat Endang Kurnia yang ketinggalan. Spesial. Buat istriku aja yang tercinta dan yang tersayang.
0: Asik.
2: Seperti yang kedua, buat yang bantu aja.
0: Terima kasih banyak
2: Bang Haji sama Ridho ya.
0: Iya.
2: Semoga panjang umur.
0: Amin ya Rabbal Alamin.
2: Dimudahkan segala urusannya. Update status, Kang Santana dengerin. Update status Power to Nemen. Ngereng euy, mane nyebut tega, ada mane ku keukeuh aya ka siruli Kang Santana ampun Gusti. Hetung nyun ge bubuka di nulolong mah ku bruskeun ka nulol.
0: Aduh, ieu mah sok nuluy.
2: Makasih hari ini ya.
0: Yuk sama-sama.
2: Update
0: terus terus ngereng euy. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih banyak. Waong, boleh satu lagi nih siapa ini? Halo.
3: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
3: Update
0: kita tuh pengen kenal Genjreng. Teh Olive sudah sehat ya Olive?
3: Alhamdulillah.
0: Aduh. Sudah membaik Teh Olive teh. Alham. Sakit apa tuh Teh Olive teh kemarin teh?
3: Kemarin teh itu apa tuh? Suara hilang ya.
0: Suara hilang.
3: Nggak ada suara itu jadi nggak bisa naik-naik. Kan lambung ya, batuk, ada
0: batuknya juga. Aduh, emang harus dijaga kesehatan.
3: Iya, itu kan jadi kecapean.
0: Kecapean. Oke. Pokoknya lekas membaik buat Teh Olive deh kalau begitu.
3: Iya, nih, pokoknya terima kasih ya yang udah pada ngedoain Teh Olive.
0: Iya,
3: ya.
0: betul.
3: Nah, semua pokoknya ya.
0: Iya, betul Kak sekali.
3: Juga, itu dia
0: ya,
3: Bang Haji juga ya. Kemudian juga itu semua pokoknya.
0: Banyak yang kangen. Siap. Teh Olive ngomong-ngomong mau lagu apa nih?
3: Udah membaik gitu.
0: Alhamdulillahirabbil alamin. Banyak yang kangen pokoknya mah Teh Olive.
3: Ada ini apa? Gitu.
0: Sudah membaik lah.
3: lagunya
0: apa nih?
3: Selalu untuk selamanya.
0: Selalu untuk selamanya?
3: Iya. Yeah.
0: Oke, kita cek dulu. Selalu ada. Untuk selamanya. Oke.
3: Iya.
0: Yeah. Salam-salamnya buat siapa, Teolip?
3: Salamnya buat yang barusan ya, Waom ya. Makasih ya, Waom ya.
0: Oke.
3: Istrinya ya.
0: Iya, betul.
3: Sehat selalu.
0: Amin.
3: Buat Marin ya, bareng buat BN ya. Buat Kang Budi, buat Dewi Andi ya. Buat ini ya, Arido.
0: Apa? Iya.
3: Buat yang udah nyebut Teolip sistem til ya, ini baru naik lagi nih sistem til ya. Arido tahu meren kalau Teolip ke Fortuna kayak gimana gitu?
0: Iya,
3: terlalu
0: betul.
3: Terlalu centil atau gimana, Arido?
0: Enggak sih.
3: Enggak ya?
0: Iya.
3: Tapi Teolip ada julukan yang manggil Teolip itu sistem til ya, itu ya.
0: Oh gitu.
3: Mungkin ya sekarang juga dengar gitu ya, makasih ya.
0: Oke.
3: Sebutannya. Makasih banget ya. Karen ya, buat Karen. Makasih ya Karen ya.
0: Karen.
3: Buat Mami, buat Manini ya.
0: Manini.
3: Buat Abis Tunu, buat Ezi ya. Buat Kang Santana ya. Buat Mbak Yuni, Kang Basar ya. Kang Anibar juga ya. Buat itu Herlan ya tadi itu.
0: Iya, Kang Herlan.
3: Buat buat Kang Aem, buat Kang Wahyu, buat Kang Surya juga ya. Buat pokoknya buat semua-semua aja deh.
0: Oke, okay, siap.
3: Nah, soalnya kan ini udah terlalu itu, takutnya nggak keputar.
0: Nggak keputar. Ya, betul, betul, Teh Olive.
3: Pokoknya dikumin aja, hampura badagu kan.
0: Ya, nggak kesebut. Ya. Betul.
3: Ya. Pak. Bentar.
0: Masih mengumpulkan pemulihan berarti ya, Teh Olive ya?
3: Iya, ini soalnya aman. Lagi gitu.
0: Aman, aman, Teh Olive.
3: Paling mantepnya ya buat Arido bareng Bang Aji ya.
0: Terima kasih banyak.
3: Sehat selalu ya, pulang
0: jalan. Sebaliknya, amin.
3: Sampai rumah ya.
0: Iya, amin.
3: Ucapannya, kata-kata yang paling indah selain wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Teh Olive. Ini sepertinya lagu-lagunya sudah masuk. Dan supaya bisa terputarkan, jadi kita putarkan kembali dulu ya setelah Fortuna semuanya. Dan pastikan jangan kemana-mana, tetap di update status Fortuna FM. Genjreng guys.

0: Halo Saudara Fortuna, saya Ray di vokal.
1: Saya Oi di gitar, Ipoi di keyboard,
2: Bene di drum.
0: Dan kami adalah
3: Kela.
0: Panteng terus Radio
3: Fortuna
0: 90,7 Radio
3: Pangjenrengan di Sukabumi.
0: Yang lain
3: au ah.

0: Ya, 90,7 Fortuna FM Radio Pang Gincereng di Sukabumi. Saudara Fortuna semuanya, sepertinya kita sudah di akhir atau di penghujung dari update status. Dan pastinya terima kasih banyak yang sudah bergabung pada malam hari ini. Request-request, wah banyak sekali ya. Kalau begitu, pastinya mohon maaf jika memang masih banyak kekurangan dan kesalahan ya. Saya Rido Darmawan
1: dan juga Harisanosa
0: mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.